0: kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tanggerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Serat Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukurin Kiharso yang mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
7: Bagian dari menindaklanjuti
6: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
8: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Aldi dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat, apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
11: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelonti hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

Halo pendengar RRI, kreasi olahan ikan Kota Banjarbaru kembali menunjukkan kualitasnya di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Lomba Masak Serba Ikan tingkat Provinsi tahun 2026, Banjarbaru berhasil meraih juara harapan 3 kategori menu balita Sabtu 8 Agustus 2006. Lomba yang digelar pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, di halaman Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut mempertandingkan 3 kategori. Yang pertama menu keluarga, kemudian menu balita dan menu kudapan. Keikutsertaan Banjarbaru difasilitasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Banjarbaru sebagai bentuk komitmen pemerintah mendorong diversifikasi pangan berbahan dasar ikan sekaligus memperkuat pemenuhan gizi keluarga. Dan Wakil Ketua TPPKK Banjarbaru Ermina Pujianti mengatakan Banjarbaru menghadirkan kreasi menu pada 3 kategori dengan persiapan yang telah dilakukan secara maksimal. Sementara itu PLT Kepala DKP 3 Kota Banjarbaru Wiwin Robianti menjelaskan menu yang dihadirkan Banjarbaru masing-masing berupa belapo yaitu bubur belut alpukat untuk kategori balita, tenggiri rimba kedondong untuk menu keluarga, serta harukun yaitu haruan dan sukun untuk kategori kudapan. Nah, menurutnya pendengar, sebelum mengikuti kompetisi DKP3 telah memberikan pembinaan mulai dari takaran porsi, tampilan hingga penyajian. Dan kedepannya juga akan melakukan pembinaan kembali. Bagaimana caranya supaya Kota Banjarbaru akan mendapatkan juara yang lebih baik lagi. Adapun prestasi juara harapan 3 pada kategori menu balita tersebut diraih TPPKK Kota Banjarbaru diwakili TPPKK Kecamatan Banjarbaru Selatan.

0: keringan nikah dan kawinnya saat Nurul Fadila, putri kandung bapak, dengan pas kawin tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kembali pendengar RRI Banjarmasin, informasi untuk Anda. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia API menjadi mitra strategis pemerintah, salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi, pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 08

0: Selamat pagi, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil, CPNS, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan itu tidak mengarah ke laman resmi Kemenivmipas atau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan Kemenivmipas, ya, dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.go.id, rekrutmen CPNS ini telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Demikian Cek Fakta, kami unduh dari komdigi.go.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Untuk umat Kristiani, sesaat lagi Anda dapat mengikuti kebaktian Minggu, ya, dengan tema Kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Siaran kebaktian Minggu 9 Agustus 2026 disampaikan Pendeta Cornelius Sugiar Cornelius. Untuk pendengar umat Kristiani, selamat mengikuti.

Sungguh kami bersyukur pagi hari ini boleh kembali ada di hadirat-Mu yang kudus. Engkau berkenan layakkan kami semua. Terima kasih Bapa buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan pagi hari ini. Dan kami boleh mengawali serangkaian ibadah ini dengan memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nas Alkitab dari Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan pagi hari ini. Kiranya kami boleh masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi untuk meredakan diri dan mengagungkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya Kau layakkan kami, Kau ampuni dosa dan salah kami. Kiranya kami boleh melihat kemuliaan Kau nyatakan, kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu di tempat ini membawa pemulihan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, kiranya mereka juga tiba di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Urapilah semua kami, terlebih bagi hamba-Mu yang melayani. Semua kami boleh diikat dalam kasih Tuhan. Kami serahkan dan persembahkan seluruh tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan mengawali semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan.

0: satu-satunya pengharapan seluruh aspek kehidupan kami.
1: Amen.
0: Pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak melihat seberapa yang lagi, tapi kami melihat Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, roh sukacita itu biarlah tetap ada di dalam diri setiap kami Bapa. Sehingga apapun yang kami perbuat pada pagi hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya untuk kami boleh bersukacita di hadapan-Mu. Biarlah jemaat yang rindu untuk bersukacita di hadapan Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya.

0: Inilah kami umat-Mu yang pagi hari ini telah berkenan memuji menyembah-Mu. Dan kini waktunya bagi kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau duduk diam seperti Maria. Kami boleh mendengar sabda-Mu dengan baik. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan rasa syukur dan penuh pengurapan dari Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami kehendak ilahi dengan baik pula, dan kami boleh melakukannya dalam kekuatan Roh Kudus untuk kehidupan kami dari hari ke hari, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Engkau telah berikan kesempatan bagi kami untuk menelaah kembali kebenaran firman-Mu, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami sambut dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Markus. Kita akan membaca pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-41. Perikopnya adalah angin ribut diredahkan. Di ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Berbahagia bagi kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, dan terlebih yang melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini mungkin sering kita baca dan renungkan, tapi satu hal di ayat yang ke-41 itu dinyatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siap apa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini sesuatu hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka lihat dari hari ke hari, di mana murid-murid telah mengalami mukjizat, banyak hal yang dia lihat sebagai hal yang menakjubkan. Tapi tak kala ada badai, ada persoalan, maka murid-murid menjadi takut dan kemudian kehilangan konsep iman yang ada dalam dirinya, sehingga dia bertanya, siapa gerangan orang ini? Yesus yang sehari-hari bersama mereka ditanya, dipertanyakan oleh mereka. Mereka tidak mengenal Yesus. Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya badai dalam kehidupan. Baik itu masalah ekonomi atau finansial, ya, masalah-masalah keluarga, kemudian ada yang mungkin mengalami sakit yang datang tiba-tiba, ya, yang mungkin kita tidak pernah prediksi, badanku sehat, ya banyak orang yang pernah mengalami itu, badanku sehat, olahraganya kuat, ya, gak pernah absen, selalu rajin, makanannya dijaga, ya. Hitungan secara kalori, gizi terpenuhi, ya. Tapi tiba-tiba ketika dia mengalami rasa tidak enak badan sedikit, kemudian datang ke dokter, dan ketika diperiksa oleh dokter, dokter mencurigai sesuatu dan kemudian disuruhnya untuk cek laborat, kontrol semuanya. Mungkin masa sekarang ini tidak hanya cek darah, urin, tentang apa namanya, kolesterol, asam urat, gula darah, kemudian di CT scan, ronsen, semua. Ternyata ditemukan satu hal, ada organ tubuhnya yang fatal. Kaget. Ke gereja rajin, doa rajin, baca firman rajin, tiba-tiba ada sakit, saudara. Kaget. Yang muncul adalah kemudian protes kepada Tuhan. Jaga kesehatan sudah, makan terjaga, apalagi jasmaninya dijaga, rohaninya dijaga, tapi sakit. Protes kepada Tuhan, saudara. Kalau andaikan kita ngalami begitu, protes enggak, saudara? Menyalahkan Tuhan, menyesali, kecewa, hanya hal yang kemudian bergejolak dalam pikirannya, menjadi stres, akhirnya sakitnya tambah parah. Padahal dia baca firman rajin, bahkan ayat kesukaannya adalah bahwa di dalam kitab Amsal itu dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oh, itu ayat emasnya dia. Tapi aku sakit, kecewa. Kemudian dia mulai stres. Ternyata sakitnya enggak makin sehat, makin sembuh, tapi makin parah karena stres. Apa yang dia baca menjadi ayat-ayat kesukaannya lupa, hilang dari pikirannya. Padahal dia selalu nyanyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Iya kan? Oh, nyanyi begitu, tiap pagi nyanyi. Nyanyi ya itu saja, di kamar mandi nyanyinya itu. Karena yang dihafal lagunya itu. Ketika sakit, lupa ayat itu. Seberapa banyak kita yang mengalami seperti itu. Menariknya, saudara, teks hari ini menunjukkan bahwa badai bisa terjadi seketika, bahwa ketika kita sedang taat bersama di dalam Yesus, ternyata bisa datang tiba-tiba. Yesus ada bersama dengan murid-murid di satu perahu, dalam satu anjungan. Ternyata mereka lupa, sehingga mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Bahkan ketika itu dia juga sampai berkata, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Coba saudara, melalui kisah murid ini yang mengalami badai di danau, yang kita baca adalah di Danau Galilea. Ada badai yang datang, bahkan airnya sampai masuk ke dalam perahu. Mereka ketakutan. Pertanyaannya, kira-kira saudara, di perahu itu ada murid yang bisa berenang enggak? Yang sudah biasa di atas perahu ada enggak? Loh, katanya ada yang nelayan, saudara. Pasti dia pintar renang. Dia pasti pandai menghadapi badai. Tapi ini mereka takut. Kenapa? Saudara bisa bayangkan betapa ganasnya badai itu. Betapa besarnya terjangan gelombang itu. Sampai airnya bisa menembus ke perahu. Bagaimana dengan kita? Yang tanpa disadari, tanpa disangka, kita mengalami badai. Apakah kita masih ingat akan Tuhan? Nyanyian yang biasa dinyanyikan, lupa. Ayat yang menjadi kesukaannya, lupa. Karena persoalan, karena badai. Murid-murid mengalami kelupaan seketika. Ini bukan amnesia, saudara. Karena persoalan, karena badai kehidupan, kita juga bisa lupa. Ingatlah segala sebagai pesan kita melalui kisah murid-murid yang mengalami persoalan di danau ini. Ada satu pertanyaan yang tidak boleh kita abaikan. Ketika badai datang, sejauh mana kita benar-benar mengenal siapa yang ada di dalam kehidupan kita? Yesus berkata, Emmanuel, aku menyertaimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekali-kali aku tidak membiarkan kau dalam kesendirian. Ibrani pasal 13 ayat yang 5 dan 6. Aku yakin Tuhanlah penolongku. Harusnya itu. Tapi seringkali kita lupa mempertanyakan, di mana engkau Tuhan? Di mana kuasamu? Seringkali kita nyanyi menyanjung Tuhan dengan segenap hati. Tapi tatkala kita menghadapi persoalan seperti murid-murid ini, benar-benar mereka tidak ingat siapa Yesus. Sehingga bertanya. Seringkali kita lupa, kita tidak mengenal juga siapa Tuhan tatkala kita menghadapi persoalan. Nah, pengingat bagi kita di dalam ayat 35 sampai 38 bahwa sesungguhnya persoalan-persoalan itu bisa menjadikan asumsi kita tentang Tuhan. Sekalipun kita rajin doa, rajin ibadah, rajin baca firman, ya, mengenal siapa Tuhannya, tapi tak kalah menghadapi persoalan, kita lupa. Kita berasumsi dengan Tuhan. Wah, benarkah Tuhan berkuasa? Benarkah Tuhan mampu? Sanggupkah Tuhan menolong aku? Saudara, murid-murid sampai berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketika badai mengamuk dan air mulai masuk ke dalam perahu, Yesus kondisinya sedang tidur di atas tilam di buritan. Dan respon para murid sepertinya sangat manusiawi. Nah, ini juga menyingkapkan tentang isi hati kita ketika menghadapi masalah. Murid-murid panik, murid-murid meragukan siapa Yesus. Mereka berpikir kalau Yesus peduli, dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Kalau Yesus peduli, Yesus tidak izinkan badai ini ada. Saudara, seringkali kita pun mengalami hal yang demikian. Saat hidup kita berjalan mulus, kita bisa memuji Tuhan. Namun saat badai datang, kita mulai bertanya, Tuhan, apakah engkau tertidur? Mengapa engkau diam? Mengapa engkau tidak berbuat sesuatu? Mengapa engkau biarkan masalah ini ada padaku? Saudara, badai menelanjangi kedangkalan iman kita.
1: Dan badai menunjukkan bahwa seringkali kita mengikut Yesus hanya untuk kondisi yang tenang. Padahal tidak harusnya demikian. Ini artinya kita tidak mengenal Yesus dengan benar. Baca di dalam Yesaya 40 ayat 27, bangsa Israel yang merasa jalannya tersembunyi dari Tuhan. Dan Mazmur 10 ayat 1, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakanku? Seringkali kita ngalami yang demikian. Sepertinya kita ditinggalkan Tuhan. Saudara, Yesus ketika mengalami saat dia harus ada di atas kayu salib, dia sampai pernah berkata, Eli, Eli, lama sabakhtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi itu bukan sesuatu hal yang krusial untuk kita mengatakan bahwa Allah tidak berkenan kepada Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Artinya dia ingin menyampaikan kepada orang-orang yang ada di situ, ketuhananku telah menuju kemuliaan dan sekarang manusiawiku aku serahkan. Makanya dia berkata, sudah selesai. Manusiawinya mati menanggung dosa umat manusia. Keilahiannya penuh kemuliaan. Konsepnya harus seperti itu, saudara. Maka dari itu, di dalam poin pertama ini penting bagi kita untuk menyadari sejauh mana saudara ketika menghadapi masalah dan persoalan tetap meyakini Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Iman jangan sampai tergoyahkan. Jangan menjadi asumsi yang berubah sebagai orang beriman. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kuasa Yesus melampaui batas logika manusia. Di dalam ayat 39 dikatakan demikian, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Para murid di perahu itu bukan orang-orang yang tidak profesional. Dia tahu, karena dia sebagai nelayan berpengalaman, bahwa keganasan Danau Galilea itu seringkali dihadapi, saudara. Secara logika dia tahu. Tetapi di dalam Yesus, ketika Tuhan menghardik danau itu, menghardik badai itu, dan danau itu pun teduh, dia takjub dan akhirnya kehilangan akal sehat. Ada berapa banyak dari kita yang mengalami hal demikian? Saudara, seharusnya hidup kita dipenuhi syukur. Ada masalah, ada persoalan, kita meyakini ada Tuhan yang melampaui segala apa yang ada di alam semesta ini. Kuasanya tak terbatas. Murid-murid boleh mengalami takjub, tapi pada akhirnya dia pun sampai mempertanyakan, siapa gerangan dia ini? Kok danau, badai pun taat kepadanya? Lupa. Saudara, kita sering ngalami diberkati Tuhan berlimpah luar biasa, menjadi orang yang kaya raya, lupa Tuhan. Padahal itu hasil doa, hasil kerajinannya ibadah, baca firman, keyakinan imannya kokoh, kuat, tangguh. Ketika ada masalah, persoalan, kemudian pertolongan Tuhan datang, kesulitan ekonominya dipulihkan, dia menjadi orang yang berhasil, menjadi kaya raya. Dalam keadaan demikian bisa jadi melupakan Tuhan. Waspada, saudara. Dalam kondisi terpuruk bisa lupa Tuhan. tapi dalam kondisi sukses yang berlebihan juga bisa lupa Tuhan. Maka cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Pandanglah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, sangat sanggup melampaui batas akal manusia.
0: Tuhan mampu menolong saudara dalam segala persoalan yang kau hadapi. Keyakinan imanmu lah yang akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara.
1: Secara manusia mungkin kita lemah, bisa jadi ragu, tapi jangan pernah lupa Tuhanmu punya kuasa yang dahsyat, ajaib, luar biasa.
0: Ini penting bagi kita.

Tetapi dia tetap lupa siapa gerangan orang ini. Saudara, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan pernah lupa Tuhan. Hidup ini setiap hari itu karena seizin Tuhan. Kita bisa ke gereja, bisa berpandangan-pandangan mata, bisa melihat indahnya dunia. Ada warna hijau, merah, kuning, kelabu. Itu semua karena seizin Tuhan. Bisa jadi pagi tadi kita tidak bangun, saudara. Sudah tidak bangun, bukan karena melandau. Karena nyawa sudah terpisah. Kalau sudah begitu mau ditanya sarapan apa saja, diem, saudara. Betul. Capcay disandingkan supaya dia bisa bangun. Gak bangun. Kalau nyawa sudah terpisah dari tubuh ini. Aroma yang sedap makanan apapun yang bisa membangkitkan selera, dia akan diem saja. Betul. Makanya masih sehat, masih kuat, masih bisa memandang dunia. Walaupun mungkin kepala pening, mata raung, kadang masalah. Berangkat ke gereja, ibadah, muliakan Tuhan, sembah, puji dia. Maka mujizatnya terjadi atas hidup saudara. Ini penting, saudara. Jangan sampai seperti murid-murid. Ada masalah lupa Tuhan. Ada ketakjuban atas mujizat juga bisa lupa Tuhan. Dulu doa begitu disembuhkan, lupa sama Tuhan. Apalagi pernah janji, Tuhan, kalau engkau sembuhkanku, aku akan melayanimu. Begitu sembuh, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan masih bisa rajin. Setelah itu kesibukannya bertambah-tambah, berkatnya berlimpah-limpah, mulai macam-macam sama Tuhan. Iya, mulai, saudara. Tuhan sibuk, Tuhan, engkau tahu aku sibuk. Tuhan gak akan jawab, saudara. Supaya engkau bisa ke gereja lagi, diberikan masalah. Saudara, hati-hati. Mumpung kita diberikan kesehatan, mari, hal yang ketiga yang perlu kita ingat adalah tidak hanya bagi saudara dan saya untuk supaya memahami bahwa masalah bisa menjadikan kita lupa Tuhan, berkat juga bisa menjadikan kita lupa Tuhan. Maka hidupmu harus dipenuhi rasa syukur. Yang ketiga dari peristiwa ini apa? Ketika ada masalah, ada persoalan, Tuhan ingin engkau mengingat dia. Kenali siapa Tuhanmu. Di dalam ayat 40-41, renungkan. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setelah badai reda, saudara, Yesus bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu belum percaya? Menariknya, saudara, setelah badai reda, para murid tidak langsung bersorak, bergembira, bersuka cita, melainkan menjadi sangat takut. Tapi sebelum badai, mereka memanggil Yesus dengan sebutan guru. Tetapi setelah badai, mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Tadinya nyebut guru, ada rasa hormat. Ya, guru itu kan menjadikan dirinya sebagai murid. Kalau saya menyebut saudara guru, berarti saya murid, ada hormat. Tapi tatkala badai itu reda, berkat datang, pemulihan terjadi, kita mulai ngelunjak, kalau bahasa Prancisnya, saudara. Tahu ngelunjak ya? Gak ada rasa hormatnya. Siapa gerangan orang ini? Oh, tadinya nyebut guru, menjadi

ngomong tanpa rasa hormat. Badai diizinkan tidak untuk membinasakan, melainkan untuk mengubah pengenalan kita kepada Yesus. Tadinya guru menjadi siapa gerangan. Jangan ditiru, saudara. Mari kita lebih memahami. Kalau kita menyebut Allah sebagai guru, sekarang sebut dia sebagai Tuhan, juru selamatmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Pagi hari ini Tuhan ingin mengenal siapa saudara, dan Tuhan ingin juga dikenal siapa dia. Jangan sampai badai itu menjadikan kau lupa akan Tuhanmu, ataupun berkat yang kau terima, jangan juga sampai melupakan siapa Tuhanmu. Bahkan kita bisa menjadi orang yang kemudian setelah mengalami pemulihan dan diberkati, tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Bagaimana menaruh hormat kepada Tuhan? Anak-anak, hormati orang tuamu. Hormati orang yang lebih tua. Jemaat, hormati pendetamu. Memang kita tidak saling mencari hormat, tetapi mari kita saling menghormati. Karena firman Tuhan berkata, ayo kita saling mendahului di dalam memberi hormat kepada Tuhan. Kita taruh hormat dalam ibadah, sebagaimana dalam Ibrani 12 ayat 28, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, kita konsisten untuk mengenal Tuhan. Dalam masa persoalan, masa sulit, diberkati, tidak diberkati, ada mujizat, tidak ada mujizat, kita tetap hormat kepada Tuhan. Jangan kehilangan rasa hormatmu kepada Tuhan. Dalam ibadah, dalam doa, hari ke sehari, ketaatanmu adalah dalam rangka menghormati kehendak ilahi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami dengar, kami renungkan, kami pahami, kami mengerti, untuk kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Bahwa ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kami tidak pernah lupakan Engkau. Ketika kami diberkati, ketika kami sukses, kami tetap mengingat Engkau. Bahkan kami selalu menaruh rasa hormat kepada Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami adalah hamba, Engkaulah Tuhan. Kami adalah anak, Engkaulah Bapa. Kami adalah murid, Engkaulah guru. Biarlah kami selalu menaruh hormat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, buka kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus engkau diberkati, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, bahkan penyertaannya sempurna dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu. Segala usaha dan pekerjaanmu semua dibuat berhasil oleh Tuhan, bahkan kau diberikan keuntungan dari hari ke hari. Hidupmu dipelihara dalam damai dan sukacita bersama dengan keluarga. Masa depan anak-anakmu diberkati dengan penuh pengharapan. Kiranya damai dan sukacita ini turun atasmu pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, berkata, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: Ya, mendengar kita cukupkan untuk siaran kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan kita beralih ke Banjarmasin siang ini bersama saya Fadli. Dan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.
1: Pro 1

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan menjelang siang dan sanak seberataan kula-kula ulun yang lagi mendengarkan RRI Pro 1, kanal informasi One Inspirasi. Di kesempatan hari ini, hari Ahad tanggal 9 Agustus 2026, nah, alhamdulillah hari ini lawan ulun Padli mengawani bubuhan pian seberataan di hari Ahad ini. Nah, dan sanak ini kita melihatlah fenomena-fenomena yang lagi terjadi sekarang ini. Amun jauh orang tuh kita banyak paham hadapi nangaranya cobaan jarang tuh lah. Sudah PLN ya kalau pina mati-mati, tapi pina nyaman pang sudahlah. Kada tahu nih di wadah buan pian masih ke pina nyalah hidup atau kada. Nah, mbah itu pulang panas menggentang ya kalau banyu mungkin kekeringan, ada banyu nang kemasinan jua mulai masin tuh maksudnya. Lawan jua kebakaran dang sanak seberataan. Nah, ini kayak semacam apalah betumpuk jarang tuh langsung diserbunya kejadian-kejadian itu tuh di parak-parak wadah kita nih. Nah, kiapa di wadah buan pian, kiapa juga nih kebakaran adakah PLN masih kah mati lampu. Habis itu banyak kiapa di wadah buan pian yang mungkin ada sungai atau juga ada nang rawa segala macam. PDAM kiapa juga banyunya lancar hajakah kira-kira. Nah, kiapa nih habar-habarnya kita tunggu buan pian anak bergabung di 0511-3251562 atau juga di 0811-5111410. Lawan juga di bulan kemerdekaan ini dang sarang seberatana kita ada himbauan jarang tuh memasang bendera di muka rumah, bendera merah putih gasan menyongsong 17 Agustus kena sampai akhir Agustus. Nah, ya kalau silakan nang hendak berhabar kayak apa kondisi udah pian di telepon kami. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Abang Herman, Banjarbaru. Panas kah Bang Herman?
5: Panas juga patena.
4: Iya, tapi di Banjarbaru kalau nih.
5: Kenapa?
4: Lagi di Banjarbaru kalau.
5: Ini di rumah patena.
4: Di rumah aja lah. Panas benar di sana pinanya lah.
5: Semalam apa acara kepaten? Semalam mencari uang.
4: Iya, dapat banyak kalau jerpian semalam tuh lah. Dapat banyak kalau jerpian.
5: Banyak potes lah karung.
4: Enak, alhamdulillah nyamannya didengar lah.
5: Ayo, bawa kaca berdua on ading.
4: Bakaca aja berarti lah, bakaca aja nih.
5: Coba tangan aja pak.
4: Nyesurut pang lah banyu lah.
5: Surut pak, palingan pasti kilan.
4: Di mana nyerpian? Di irigasi kah? Di intang mana toh?
5: Di belakang ano, belakang Datu Bagul, Martapura.
4: Di Datu Bagul tuh berarti di Karamat.
5: Iya nang itu nah. Apakah tembus ke ano?
4: Pangarannya
5: Sarangan
4: tuh. Pingaran tuh kah lain?
5: Kami ya berdua macam apa?
4: Iya, oh alhamdulillah lah. Ano aja rame aja ya kalau lah.
5: Jangan banyak surut karingan tuh
4: deh. Nya surut pang banyu ya kalau lah.
5: Iya,
4: tapi apa itu? Anu lahan banyak mana kalau di sana di Intang Keramat tuh ya kalau Kampung Melayu tuh?
5: Iya, apa panggilan banyak kan? Banyak itu anu kebakaran
4: gitu. Oh bujur, anu pang di situ banyak lahan. Kayak
5: kelihatan banget, katanya anu kabut-kabut anu api kelihatan itu.
4: Kan ya kalau banyak pemadamnya ada aja lah mendatangi ke sana atau warga-warga.
5: Ada saja, mengambilkan tuh datang pemadam ya.
4: Iya benar.
5: Yang warna kembang tanah atau tangkinya tuh.
4: Iya benar. Anu apa jarang tuh padat benar jadinya ya kalau di situ lahannya. Jadi rawan banget kecelakaan jarang tuh.
5: Bujur.
4: Ya Allah, mudah-mudahan.
5: Abang sampai sudah langai deh kebakaran nanti di situ.
4: Apanya tuh kalau sudah langai? Sudah langai di wadah situ tuh berarti anunya kebakarannya tuh?
5: Iya, itu sudah habis kebakaran tuh. Langai di situ
4: teh. Wah, iya hati-hati benar gitu tadi.
5: Hanya ribu nyala kaput tuh. Mbak anu besok kayak macam tuh.
4: Iya, hanya
5: as.
4: Asap. Malah ya. Tapi besokan tadi kayak apa, Bang Herman, wadapin kabutnya kayak apa kondisinya jarang tuh?
5: Ini kabutnya masih kawah aja, Bang, mata mandingan kelihatan kawah aja mah.
4: Iya, alhamdulillah. Berarti anda aja ya lah.
5: Ada kawahnya tuh, kada benar nah.
4: Kada parah benar lah intinya ya kalau lah.
5: Kada parah benar.
4: Iya, alhamdulillah.
5: Masih kelihatan benar.
4: Nyaman aja tuh berhirup udara jarang tuh ya kalau lah.
5: Banyak kawah aja aku kan udah anu nih kada pakai masker.
4: Alhamdulillah. Di wadah lain berarti nang jarang tuh anu benar kabut benar di landas sendulin tuh, Bang Herman, kabut benar tuh. Hati-hati benar kayak kalau di sana.
5: Ya, ya betul.
4: Ya ada lagi kah Bang Herman nang dihabarakan, Bang Herman?
5: Kabarnya kali itu Mbak Sena.
4: Aman aja insya Allah terkendali lah di wadapian lah.
5: Aman di Pangda ya sini.
4: Mudah-mudahan kada ada kejadian macam-macam jawa dobuan pian lah.
5: Kada ya, di mana aja nah. Apa nama yang kabutnya
4: siapa? Ya, siapa?
5: Ada yang mawar kan, yang ya yang kabut benar ya.
4: Ujar kabarnya sih kayak itu Bang lah, anu da, apa jorang tuh, anu benar jorang tuh lah, kabutnya tinggi benar.
5: Iya berarti itu tak adep ya lo.
4: Iya tak adep jadinya anunya bisukan tuh nawal kayak apalah. Karena kalau kelihatan lagi jar orang tuh jarak pandangnya terbatas. Nah di situ Bang, buahnya.
5: Berarti itu anu kada anjir ya pandangnya lo, anu handep ya lo.
4: Handap nah bujur tuh, jadi.
5: Itu pas sama pakai masker kita tanggung
4: jawab sekarang itu. Asli Bang Herman ya harus pakai masker mun kawa tuh. Jangan di. Pokoknya munnya ada apa-apa nih pakai masker aja kita. Amunnya kabut pina tabal-tabal nih sudah ya kalau.
5: Iya saya bujur Bang.
4: Aja Bang Herman yang
5: bakat. Mungkin ada Bang terpanjang Bang kemarahnya
4: itu. Iya, ujar kabar tuh bisa sampai Oktober atau September nih nah. Ujar kabar.
5: Semuanya surut kamu dah kau ni nam semis
4: tuh. Enggak, ayam tu. Apa je orang tu?
5: Hanya macam sumber aja sumber banyak sumur tu.
4: Banyak sumur aman aja tapi nyalah, udah pian.
5: Aman pak saya
4: teh. Kada nang sampai anu benar lah, ngapanya lah. Kada sampai surut benar nih.
5: Iya, kada karing benar.
4: Iya, alhamdulillah lah pokoknya lah ya kalau. Aja lah, enggak itu aja kah Bang Herman.
5: Nyari
4: dagingnya buahnya ya lo. Siap, terima kasih banyak. Ya, perelan dulu lo.
5: Ya, masak sama mata goreng kan.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Herman di belakangnya. Assalamualaikum.
6: Salam Badli.
4: Alhamdulillah.
6: Di luar Basuki Rahman.
4: Abang Basuki Rahman, lawasnya kada mendengar pian nih. Di mana, Dek?
6: Di luar nih.
4: Di luar kah?
6: Di Persatu nih.
4: Aiy, kada melihat ulun nah adang. Bemasuk Pang pian jakanya ke sini. adang lah ulun anu akan na pian nah. Ulun ambil pian nah. Ya. Supaya umpat bepandiran di studio kita nah.
6: Iya, iya. Belum mati ingin.
4: Aiy, makasih Bang Basuki lah. Adang lah ulun ambil dulu sidin nah pinanya di luar lah. Iya, nah sekalinya Mang Basuki Rahman, kawan kita dari Amuntai. Wih, ini jauh banar pina ke sini nah. Kita coba ambil dulu lah. Ada Mang Basuki Rahman. Nah, alhamdulillah. Kawa kita bawa bepanderan dulu ya kalau nama Basuki. Nah.

0: Iya, di studio ini sudah ada Mang Basuki Rahman sekalinya. Habis dari mana Mang Basuki?
1: Habis bermadihin di Kecamatan Anjir Muara.
0: Oh, Hanyar Bulik bener nih berarti nih?
1: Hanyar Bulik.
0: Alhamdulillah, nyamannya didengar Mang Basuki Rahman.
1: Mau bulik kamuntai, jadi singgah setempat mendengar orang ganteng. Eish, ada siaran sini.
0: Oh, bisa bener lah.
1: Langsung aja lagi. Lamperin langsung ke RRI.
0: Alhamdulillah, lawan siapa Pian?
1: Sendiri.
0: Oh, sendiri aja. Baba travel kah berarti bapak nih?
1: Pakai travel.
0: Alhamdulillah. Ini sehat aja kalau Pian lah.
1: Alhamdulillah, tetap semangat sehat walafiat.
0: Tetap semangat sehat walafiat.
1: Walaupun anak-anak ulun lagi meninggal sudah 11 hari ini dan
0: Allah akbar inna lillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Jadi tetap semangat,
0: tetap semangat,
1: tetap ceria.
0: Bujur, mudah-mudahan apa jarang terpanjang umur aja kita seberatan ya, sehat aja ya
1: Allah. Alhamdulillah.
0: Oke, Mang Basuki, ini pian ulun minta kawani ulun lah pandangan kita lah.
1: Oke.
0: Ini ada pendengar-pendengar kita dulu lah, kita sapa dulu di mana-mana.
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, Paridi nah.
0: Paridi Balangan nah.
1: Paridi. Nah.
2: Pasti Basuki Rahman sendiri. Ya Allah.
0: Iya benar. Nih di studio Nasidin nah.
2: Kapan hal itu pilih hilang persatu nanti Fatli ya
0: lah. Abisan nojar memadihin di Anjir jadi kalau
1: nggak sekira. Ada ya katipungnya di luar kuliah mau buat dia. Katipung ada di luar.
2: Iya.
0: Apa acara?
2: Ini mau dihinan nih di persatu nih ketua tumbat ya Allah.
0: Katipungnya ada kami bawa ke dalam tuh Mang Basuki.
1: Ada kah?
0: Kami menyandak pemain karena kawa kita ya kalah selamat nah.
1: Pas terakhir.
2: Ini tumbat diserahkannya lah bagi orang ya lah.
0: Iya, anu sedikit barang ya kalah lah.
2: Cuma dengarkan di jiwa ini loh
1: Pak. Bang Baridi kayak apa lo kabarnya nih?
0: Ya Bang Baridi, sehat aja kabar.
2: Kabarnya ini kena. Anu menjangguk-jangguk kain lah.
1: Menjangguk-jangguk kain.
2: Alhamdulillah lah, 2 hari kada mati nah.
0: No, 2 hari, wadah pian Mang Basuki.
1: Alhamdulillah di Amuntai semalam behelat sehari mati, lampu behelat sehari mati.
0: Masih berarti di Amuntai
1: lah. Itu seperti lagunya Nasar, seperti
2: bapak, mati lampu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Baridi, terima kasih banyak kan sudah merawat kita jorang tuh Mang Basuki Nasidin nah. Nih di belakang Mang Mas Paridi ini siapakah kira-kira nih? Pak Amrullah nah, napa gabung nah?
1: Pak Amrullah, halo, silahkan kita sapa.
0: Pak Amrullah mana nih? Nah, nih Bang Yanur Pajri sekarinya di Alabio. Nah. Apa gabung kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Mang Yanur. Ini ada Mang Basuki, nah orang Amuntai. Bapak kan jalan pian nih, ala Alabio.
1: Parak Bang Yanur, Bang Yanur di Alabio.
3: Amuntai lah Alabio nih.
0: Dua pal lah kira-kira lah. Oh para kaja berarti ya kalau kau aja mendatangnya tuh kira-kira ya kalau lah.
1: Kau aja.
3: 10.000 kalau naik
0: bu. 10.000 ba taksi ke apa tuh?
3: Bojek.
0: Oh bojek, alhamdulillah. Dan siapa kabar sehat aja kak Mang Yanur.
1: Sehat aja kapian kabar.
3: Aja pang di lampu nah mandakannya.
0: Nah baca lampu.
1: Tahu lagi apa di kebun sari.
0: Ya, kada kah?
3: Ada
0: madakan. Oh, alhamdulillahnya kada pajak lampu ada pian maksudnya. Anu telepon. Kalau pajak lampu ya kalau Pak Basuki lah. Di intang-intang jam-jam saya ini rawan benar pajak lampu nih.
3: Nya jadwal kejadian lain.
0: Munyi jadwal jam 10 bisa jam 11 mati lampunya ya kalau. Atau bisa juga sungsung.
3: Anu, kabarnya jam 1
1: nya pulang. Kadang Bang Pak bisa kada pas pian.
0: Inggih.
1: Kalau misalnya mati lampu, kabarnya mati lampu misalnya jam 9 pagi. Ini matinya karena jam 2 siang tuh. Ada menantu.
0: Itu luput lalu amunnya sampai jam 2 siang lah.
3: Cicolong lah handak.
0: Anu Bang, apa kada sesuai pengumumannya tuh nah nang mulah ngalih kalau.
3: Ya muntah di mana? Besok itu
1: di Kabun Sari di Benua 5.
0: Benua 5. Ah.
1: Itu dari Anjir, terus habis mengisi acara lelang, acara madihin juga, habis mengisi acara madihin.
3: Iya madihinnya le.
0: Jam berapa tadi Pian Nano Mang Basuki acaranya?
1: Malam tadi acaranya.
0: Oh malam tadi.
1: Kawan kemarian tuh.
0: Nah, sorry. Berarti besokan ini langsung bulik aja kita ya kalau
1: masalahnya. Langsung OTW nanti kamu tay.
0: Alhamdulillah. Nah, kayak itu Mang Yanra
3: ya. Orang Ano pas mau Ano ya. Mas Fadli pakai live streaming
0: mah. Oh, mendengarnya live streaming lah.
3: Kau melihat di HP kan.
0: Alhamdulillah. Berarti ini di RRI digital mendengarnya ya kalau. Nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat aja pian lah, habar aman aja kalau di situ lah.
3: Ya, alhamdulillah aman aja.
0: Kada ada keselukutan atau kebakaran kalau ada pian lah.
3: Alhamdulillah. Nah. Jangan nyala.
0: Iya, karena nih rawan benar ya kalau memasuki lah. Dia muntai adalah
1: tenanglah. Muntai ada yang di B25 Solam di toko nah. Itu yang gerepahri itu kan anu
0: kebakaran.
1: Iya, kebakaran di atasnya. Ya kayunya tuh nanti dimakan api.
0: Oh mah lah. Padahal mungkin, gedung tuh ya kalau lah.
1: Nah, apakah listrik kah?
0: Konfleting nih bang, anu bang Yanore juga ya kalau bahaya banget listrik kita nih.
1: Kita nang pastinya tuh lah kemana-mana nih harus dihati-hatikan listrik tuh. Apakah sudah bermati atau belum ataupun sudah bercabut yang lainnya. Ya kompor dihati-hatikan bila meninggalkan 2-3 hari. Kalau perlu dicabut gin gasnya, kalau sudah dipasang.
0: Iya, bujur. Waspada jarang tuh ya kalau lah. Nah, kayak itu. Ayo ya, Mang Yanar ada kabar lagi kah, Mang Yanar?
1: Kabar lagi kapian.
0: Yeah. Aman aja kalau lah, insyaallah lah. Oke. Okay. Yeah, ini ada makatok di belakang pian nih nah, anu bengedah benar pinanya nih.
3: Ayo.
0: Ayo makasih lah.
3: Kalau ada yang lain ngemaskan.
0: Enggih, siap.
3: Enggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Yanar di belakangnya nah. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Anu orang bacaraan nih pinanya Mang Basupian nah.
1: Ih pina rami orang aneh.
0: Pina rami nah. Di pangantenan kasakoni kira-kira nih. Nah, paget tam. di belakangnya lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Bang Ido ini.
0: Ido di sana kan di Kintab nih.
2: Ah, ini lagi Bang Uhoy.
1: Bang Uhoy ya.
0: Bang Uhoy lo ini lah karena lah. Oh my lah, lawas benar Bang Ido ini kada menelpon ulun nah.
2: Anu dia masih sopan, mending kada ada juga ya kalau ada lainnya aja ada. Pas itu terbang petugas sama timbak aja juga.
0: Anu panglah jadwalnya pas benar jarang telah hari ini.
2: Pas benar.
0: Ini Mang Ido ada anu nah Pak Basuki nah di studio kita nah.
2: Kada ada apa sih menyim mano nak menamui Basuki benar dia ada radio ni dulu nah.
0: Banyak lah nak menamui pian jar Mang Basuki ya.
1: Alhamdulillah.
2: Anu ya, masih ada jawab Basuki kau nih.
1: Alhamdulillah sehat terus Bang.
2: Iya, kamu sehat aja juga.
0: Pian aja sehat juga kalau kira-kira lah.
2: Pina kau
1: jepang bihinak nah. Mantap kok kau bihinak ya be.
0: Pina nyaman aja bihinakan ya kalau nih.
2: Amannya lah.
0: Anu bang, apa kabut bang di wadepin adakah di Kintab sana?
2: Sini kan mau kena kabut. Anu pak, anu pingin anu bang park laut nih
0: anu. Padliai. Anginnya nih lah.
2: Sana taruh ke barat, sana tuyukannya.
0: Bujur.
2: Soalnya awal angin kan di laut itu bang.
0: Bujur.
2: Jadi rumah terkumpulnya harus ke ibatkan tuh kan katalog kan kumpulannya ya Allah.
0: Bujur. Jadi beras.
2: Arah ke barat dan angin ini kan arah ke barat.
0: Beras sih banyak ya Allah.
2: Kalau namanya Basuki benaran nah.
0: Siap.
2: Ya, Basuki lah sehat selamatan di perjalanan kita ya Allah.
0: Amin. Rabbalalamin. Siap, ge. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Ido yang ada
0: di Kintab. Bang Ido di Kintab. Di belakang Amang Ido nah. Kan nang pina bacaran tadi pinanya sakune. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ana mana suaranya nih? Tapaget kah pian? Halo. Paget-paget suara pian nah sinyal kan nih. Waalaikumsalam.
1: Mama Alpi pinanya nih yalah.
0: Mama Alpi kah Cilia nih? Putri kan nih jangan-jangan
1: Putri kah? Putus-putus suaranya.
0: Putus-putus suara pian anu Putri kah Mama Alpi kah siapa nih? Putri kalau nih. Ah Putri emang Basuki cuma nih suaranya pina paget-paget nah.
4: Ini lagi ada di rumah
0: kan? Ah bujur di pengantenan sako nih kira-kira nih. Iya kah di acara kon anu ke pengantenan kah? Nah, ada sebujuran anu Mang Basuki nah sinyal nah sakone kira-kira nih. Ini ada Mang Basuki nah Putri Aina. Nah, tepaget tam Putri.
1: Terima ada lagi kan di belakang.
0: Di belakang nih pinanya di WA ba katok bener nah Mang Aija nah di Istanbul. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mang Ija.
0: Amang nih jar buahannya buahannya tuh guru Eja jar anu Mang Basuki aja.
1: Nah, guru Ija lah. Nah.
0: Disambut buahannya.
1: Alhamdulillah, guru hijab bergabung nak.
0: Yes. Okay, apa kabar hijab, sehat aja kah?
5: Cih aja. Alhamdulillah. Ini tuntung buat masak.
0: Nah, nyamannya di dangare.
1: Awak tuh empat makan tuh.
0: Eh pas saya pian melewati kalau amun teh. Pesingkat lo ke Istanbul tuh dah lawan memusuki nih. Anu ambil aja pian mangejahit misalnya di pasar Istanbul kan ambil ya kalau.
5: Tapi mungkin kan jarang ada di pasarnya, di rumah.
0: Apanya tuh?
5: Oh di rumah aja.
0: Ah, di rumah aja. Jauh kah dari pasar rumah pian tuh Mang Eja?
5: Lumayan lah.
0: Berkilo-kilo. Oh mah berkilo-kilo. Jauh bener berarti.
5: Oh ini dalam ini aja. Dalam di rumah aja. Dalam di gang aja.
0: Dalam gang aja pak. Di intang Istanbul kotanya tuh kalah kadang ke dalam nih?
5: Kadang lah ini was, yang terusnya yang sungai Tuan tau apa.
0: Oh arah ke sungai Tuan. Amun dari
5: yang ada polseknya tuh.
0: Amun dari muka tuh berarti belok kiri lah rasanya tuh.
5: Nggih, bujur.
0: Ya kalau nyamunya batarus kah kelampaian rasanya sekolah.
5: Nggih, bujur.
0: Nah, pian tuh belok kiri ya kalau arah sungai Tuan teh.
5: Nggih, mun kiri.
0: Nah, Mang Basuki pian adalah pernah berjalan jalanan ke Istanbul Mang Basuki.
1: Kada melewati jarajan.
0: Amun kada tuh kelampaian so, ada aja kalau lah.
1: Ada perancap.
5: Kok bayang ada ayo kan tapi kan jarang-jarang juga ulun
0: nih. Di rumah aja ya kalau lah.
5: Nyaman jadi rumah aja.
0: Nyaman di rumah aja
5: jelah. Tapi sehat aja kalau Mang Basuki Mang Pat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
5: Panas badah inya. Mun dia mun teh kayak apa Mang Basuki begiwi jua ka lampu.
1: Sama pada bagilir jua berataan kita.
5: Kok di waduhun ka hedan ah.
0: Di waduhun. Di waduhun ini pina jarang Bang sudah nah. Bodo pian aja lah, jarang lah sudah lah.
5: Di waduhun kada sama sekali nah.
1: Oh, mudah-mudahan Pak Jonoto jangan ada lagi lo pada bergilir gitu.
5: Jangan lah kasihan. Karena
1: kasihan yang begawian
5: juga. Banyak melugi banan
1: apa nih. Selono jadi iwak
5: iwak napa aja. Rugi banan bubuhan yang manu ayam tuh pakai udang hesa.
0: Iya, bujur. Anu
5: banyak yang matian ya ayamnya aja.
0: Ayam banyak matian habis tuh pulang iwak ngalih juga nang pakai oksigen tuh nah.
5: Kasihan butuh lampunya tuh.
0: Iya, lampu lawan pehinakannya oksigennya kesenang banyak
5: tuh ya kalau. Pehinakan tuh naik oksigen tuh kan listrik juga cepatnya.
0: Bujur, makanya apa?
5: Nah, kalau menurut tuh nah, mudah-mudahan kena kalau menggunakan tenaga banyu aja jadi bujur, sumber bujur listrik
0: Iya, PLTA itu aja, lah.
5: PLA ini PTA.
0: PTA iya
5: wujud. Pembangkit tenaga air sih.
0: Nah, pas benar ya kalau Mang Basuki lah punya ada ya kalau.
5: Mun ada bagus tuh inovasinya tuh enak.
0: Setahu lu
5: kena gue RW mulahakan.
0: Oh my lah, siapa pulang gue RW tuh.
5: Gue Adit.
0: Oh, gue Adit. Ayo jana.
5: Oh, Pat. Kena sore siapa, Pat malam?
0: Sore kena Auliana, habis itu malam kena ada Adit. Nah, dengar aja kena pian malam ini punya ada anak pertama lawan Adit ya kalau mau masuk lah.
5: Berdua nih. Main tolurun berdua nih.
0: Tapi lamun malam tak kali masuk ya kalau lah.
5: Kau aja kena minta didesak sih. Minta diantuyakan dulu, minta didaftarkan.
0: Minta berdulu masuk punya kau ya kalau.
5: Ayo ya lah, Pak Mang Basuki udah aduan ngasih. Siap, kita kesehatan aja kita. Setumat lagi kita bukan mau itu apa tuh Mang Basuki.
1: Nah, bentar banget lagi kita kan.
5: Pembina di wadah bubuhannya apa sih pembina?
0: Apanya tuh?
5: Kau mau udah siap kah belum? Kena.
0: Belum lagi nih.
5: Udah amang.
0: Dewa dah mau sekipa.
5: Kena tangan buat kalau Dewa dah pun buat tujuh
1: pak. Persiapan naik.
0: Kalau ada persiapan lah kena ya.
5: Kalau Dewa dah pun tangan 27 pak tay.
0: 27 Agustus lah.
5: 27 Kamis ya.
0: Ini soalnya masih masuk 25 Safar berarti.
5: Masih Safar.
0: 5 hari atau 4 hari lagi lah. Ano hidup bulan.
5: Hari lagi kita Sabtu kena kalau tanggal 15-16 sampai dah Safar.
0: Ah bujur tuh.
5: Jadi tanggal 17-an Senin pula.
0: Iya. Parak lagi nih Arba Mustamir nih pinanya jual lah.
5: Pinanya.
0: Rabu kena lah ngapanya tuh.
5: Rabu kena aja.
0: Iya.
5: Ayo aja patuan.
0: Engge.
5: Menghinak
0: tuh. Yo. Barel anda lola.
5: Kita bersehatan aja. Jangan jalan jadi kita
0: barokan.
5: Selamatkan dunia akhirat.
0: Engge. Siap.
5: mudah-mudahan apa jual lakas di Bali lah.
0: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Amang Eja. Di belakang Amang Eja banyak banget tamu pian mang besok ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah, dokter Dia nah.
0: Dokter Dia biasanya Amang Mas habis ini gabung nih.
4: Pinandu Wenmar.
0: Iya. Nih, tapi nang di studio ini pinandu lah pian budaya.
4: Nang
0: studio kah? Selain ulun nih suaranya.
4: Amang Warni kah?
1: Lain.
0: Dengar ya dulu suaranya kira-kira pinandu lah pian.
1: Pinandu lah pian ulun je pinanduan pian dokter Dia.
4: Karena pinandu lah.
0: Nah, karena pinandu jar ni Amang Basuki Rahman.
1: Basuki Rahman.
0: Nang di Amuntai.
1: Madihin
0: nang Madihin.
1: Kayana.
0: Ah, bujine kayana habis ini sidin tampil nang Madihin ya kelas dikit bareng ya Mang Mang Basuki lah.
4: Sedikit bareng mah ya pernah.
0: Mendengari karena ya kalau kita berataan.
1: Kena pas penutup lah.
0: Bujur pas penutup karena kita.
4: Penutup aja.
0: Ini kayak apa kabar?
4: Bailang ka. Iya Mang Basuki.
1: Nggih, lu rancak dak RI.
0: Lancak sidin misalnya misi acara di Anjir di mana ya kalau besing galus tempat sini
1: habis misi acara di mana singgah ke sini
0: ya
1: menunggu waktu hendak beli kamuntai
4: meramiakan RRI
0: wajar meramiakan lo kesini ya kalau mau besok panas juga di luar ya kalau
4: ya nah di sini panas banget lah
0: di situ panas banget berarti lah bisa banyak
4: sudah di Jogja.
0: Alhamdulillah.
4: Pagi ya, Bu.
0: Sudah berbolak pulang ya, berarti lah.
4: Membawa anak-anak makan pantai.
0: Oke, pantai mana di situ berarti?
4: Kalau di sini terkenalkan Pantai Parangtritis.
0: Ya Jogja ya. Oh, enak nih siang-siang pantai panas-panas tepinya ya.
4: Malam tadi pulang bermalam di situ. Anak-anak malam.
0: Iya.
4: Rami
0: pang di sana lah.
4: Naik Jerman.
0: Rumah nyamannya di Dangar.
4: Lawi sekali paling mang.
0: Seputaran lah.
4: Meter.
0: Salawi harganya lah.
4: Salawi.
0: Ayah mah ya lah.
4: Sudah berapa kali nang Dangar kan duitan?
0: Ada kan duitan. Ya Allah Rabbi.
4: Saya duit di bawah film. Tadi menjemput saja kalau.
0: Ya kayaknya kau menjemput aja banyak kalau duit di bawah.
4: Iya. Ini mau usaha bilang
0: Tapi Rami kalau kanakan kanakan terhibur aja lah kira-kira lah.
4: Iya. Itu bang di sini makuda ini nasi Jerman itu.
0: Iya karena itu khas.
4: Pandong.
0: Khasnya Jogja kan itu ya kalau. Amun
4: sih. Ya, 10 meter lah. Sawi. Yang ada di sini berapa? Sudah bilang mana 200.
0: Ya Allah.
4: Siap-siap anak bulik sudah.
1: Papa menggembirakan kekanakan ya.
0: Nah, bujur. Ya. Asal himung.
4: Emang gue sukian aja kalau anak.
1: Anak ulun sudah meninggal hanya Ram.
0: Hanyar 11 hari.
4: Yang lelakian semua.
1: Nggih, yang lelakian semua 5 tahun.
4: Kasihan.
0: Makanya kita doakan aja
4: sayang,
0: ya kalau.
4: Sayangnya
0: tuh lah. Enggih, kita Rami. Doakan aja. Mudah-mudahan
4: nasib.
0: Iya, diterima di sisi Allah aja pokoknya ya kalau mau masuk lah.
1: Amin.
0: Amin, ya rabbal alamin. Lebih disayang Allah duluan ya kalau anu budaya.
4: Iya. Itulah anu membantu kita
0: ini. Iya, bujur. Nih siapa nih? Aman aja kah wadapian budaya di mana tuh di Jogja nih?
4: Aman di sini.
0: Iya, kada dahabar kebakaran lah kira-kira lah.
4: Parangtritis ya lah. Kalau di Antun yang terkenal kan di Sulawesi.
0: Iya.
4: Pantai Lestari.
0: Oke.
4: Jadi, ya kenangan mas Paje. Kalau di Kalimantan kan, itu gunung kan.
0: Iya, betul. Loksado.
4: Tapi ada juga di anu kan itu kan, tapi ada pantai-pantai Bangaran aja. Loksabat kan di Banjarbaru.
0: Betul.
4: Ya ada kalau di arah ke rehabisannya kalau ada apa itu?
0: Ada ulun keringetan bajuin bisa juga, batakan bisa juga ya kalau. Banyak lah pokoknya ya kalau lari sana.
4: Nah, Lok Baintan.
0: Ayo Lok Baintan, Pasar Terapung.
4: Ah, nah Lok Baintan. Oke, dengan lagi di Kalimantan.
0: Kan.
4: Kalimantan.
0: Bulik aja kena ya kalau anak.
4: Kan, Kalimantan.
0: Amin, ya rabbal amin. Ayo aja.
4: Oleh-oleh aja dari Kalimantan.
0: Iya, kalau banyak
4: dari
0: aja.
4: Anak ya kalau.
0: Ayo aja ada lagi kah? Kabar.
4: Hanya di ngarani. Kayak orang Kalimantan aja. Elham.
0: Oh, ma, anak orang Kalimantan juga jadinya lah.
4: Iya. Orang Kalimantan. Mudah-mudahan tak bulik di Kalimantan.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah.
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Itu aja Mas Fadil.
0: Nggih.
4: Iya. Makasih banyak.
0: Barelaan dulu, Lun.
4: Salam sehat nih buat anu nih Abang Masuki nih. Kayaknya lah dia benar kayak anunya.
0: Iya.
4: Tadinya pantian pada Masuk.
0: Karena kita udah ngarakan pulang ya kalau habis ini. Iya. Ya, pokoknya jangan kemana-mana pian dulu ya kalau.
4: Iya, Mbak Diem, Mbak. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dea. Nah, ini banyak mana nang anak pendengarakan pian Mang Wasuke kada sabar nah. Terakhir nah sebelum kita istirahat dulu ada Mas Yono di Setoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Oh, Mas Yono los kada bergabung nah.
0: Eh, pinan dua ya kalau pian Mas Yono.
6: Pinan dua.
0: Soalnya berdapat pian non Mas Yono.
6: Pakai apa, Mas? Wasuke.
1: Pakai ini. Pakai mobil anu tadi mulai anjir pakai tayo dulu kapal 6.
6: Oh iya.
1: Naik tayo lu nyaman naik tayo.
0: Bahasa ya kalau lah. Berarti kapal 6 dulu pian tadi lah kesini nyopang apa tadi
1: pakai Gojek
0: tadi. Oh Gojek tadi lah
1: Gojek.
0: Nah sampai kesini masih noe sekalinya nah sidin nah.
6: Iya.
0: Sama
6: kayak oh ini habis anu tadi olahraga tadi lah
0: dan anu disiring lo pian pinanya
6: di siring bisa aja di SKB ini nah coba.
0: Oh dia nih tapi besokan tadi di SKB kapan anu olahraga
6: di SKB nih.
0: Oh ya pinarami juga kalau orang di sana lah kira-kira lah.
6: Iya rame
0: alhamdulillah. Sehat awak ya kalau nyaman jarang terjadinya. Apa nih Mang Basuki ini kan olahraga juga rancak nah ya kalau lah.
6: Ini dah Basuki Rahman ini adalah Wasari apa kan are radio ini nah kesini pulang
0: amunnya kawa ya kalau
6: jadi acar bulan September ini parak lagi nah
0: parak lagi ini bulan September nih
1: sebulan lagi
0: mudah-mudahan kena kawa pian lah
1: amin
0: mendatangi kita ya kalau kesini pulang
6: ya
0: ini Mang Mas Yono nih rajin sih nah setiap tahun biasanya ada jadi mencongol lah ya kalau Mas Yono lah.
6: Iya, ada.
0: Nah, ya kalau pokoknya punya sudah Mas Yono nih ada acara di sini ya kalau. Anda terbang ke sini Bandar Terbang ya kalau. Ya Allah. Tapi kabar kabar sehat aja kalau Mas Yono lah.
6: Ya sehat aja lah.
0: Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sehatan sekeluargaan lah Mas Yono lah.
6: Ya itu aja lah.
0: Siap, nggih. Padahal dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Basuki kita istirahat dulu setumat lah.
1: Yeah.
0: Ano, ada nang handak menang apa nang balewat dulu setumat nah. Jangan kemana-mana tetap bersama kami lah.
7: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh botol aja. Berjalan sedikit pang ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
8: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
7: Mumpung

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, masih berdapatan pulang lawan kita Ulun Padli lawan Amang Basuki. Nah, masih mengawani kita seberatan hari ini. Ini pina banyak nang bergabung, kita sapa-sapa lagi Amang Basuki. Nang mahabarakan ada nang kejadian apakah ya, kalau atau habar aja, absen aja ada apa juga ya kalau kita.
1: Nah. Ya, bujur.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kan bujur kalau habis dokter kandungan jadolan.
1: Bah. Idulan nih.
0: Ya, pokoknya
2: alhamdulillah Amang Basuki kalah ke Idrah ke RRI.
0: Iya.
2: Iya, lalu
0: tinggal Abang Mas Rija lagi kita hadangi apabila ke sini. Iya, nah.
2: Kena Mas Rija. Tapi juga kalau aja Amang Basuki akan kangen
0: iya. Mas Rija juga. Nah, ini di luar ada Pak Amrullah. Nah, kita bawa ke dalam dulu sidin nah.
2: Iya.
0: Ada Pak Amrullah juga masuk ke dalam nah.
2: Iya, gua masuk ke dalam
0: okay.
1: Aja. Assalamualaikum Pak Amrullah datang juga.
0: Nah, Mang Masri ini ada Pak Amrullah juga datang nasidin nah di Higa. Kita coba sapa dulu nah. Tuh Pak Amrullah. Han, hibak nah pendengar kita masuk kena. Alhamdulillah hari ini.
2: Tampolo.
0: Tampolo bujur tinggal Mang Masri. Ya lagi kata hadangi Pak Bilap yang di sini nah.
2: Iya, kena aja kalau ada kehendak berkeinginan pasti sampai.
0: Nah. Pian aja langsung okay. Ini Pak Amrullah hendak betakon pian di lintang mana jar di desa apa piti apa ngarannya pian tuh.
2: Nah siapa maksudnya?
0: Ini Pak Amrullah hendak betakon yeah. Nih sidin kan rancak bekunjangan kalau nih. Nah.
2: Oh, betakon Pak Om Basuki ya.
0: Anu, pian Bang Masri alamatnya di Jorong tuh di mananya? Ini ada Pak Amrullah juga di studio ya, nah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekawanan pendengar di mana saja berada. Nah. Assalamualaikum Pak.
1: Salam.
0: Nah, Pak Basuki. Nih, Mang Masri masih di telepon nah, Mang Masri.
3: Halo, Pak Masri betakon nah. Anu pian di Jorong di mana? Soalnya ada sepupu ulun di parak pom bensin Jorong tuh di pinggir jalan oh, ini. Jadi ulun rencak ke situ bila anu ke, langsung ke Tanah Bumbu ke itu nah, tapi singgah di situ di mana? Pian di Jorong kalau Pak bisa singgah. Ulun
2: kalau mulai berlari belum sampai ke pom. Anu sekitar sekolah SMA tuh.
0: SMA 1 Jorong kah atau apa?
2: Iya.
0: SMA
2: 1 Jorong.
3: Oh.
2: Iya itu sekitar 1 kilo tuh masuk gang. Nah, di situ Kampung Batang Banyu. Nah,
0: Kampung Batang iya, Banyu.
3: Ada di Sambat nah. Anu di Sambat sepupu ulun tuh ada Kampung Batang Banyu ya di sono jadi.
2: Ya, nah. Nah itu betul itu Bang.
3: Itu masuk yang teran 300 500 atau berapa kayak itu nah.
2: Oh, sampai Sanabian.
3: Kelewatan.
2: Nggih. Ulun kalau mulai belajar itu ya. Kalau mulai belajar itu anak ke Jorong tuh masukkan ke kiri Batang Banyu.
3: Oke. Kayak ini aja nah. Pian anu Japri Bung Padli nomor pian nah, nomor pian kena ulun minta ka inya. Lah jadi kalau ulun pas kawa di wadah sepupu kawa mah anu pian kontak pian.
0: Tapi sampai ini Bang Masri ulun minta nomor belum dapat nomor
3: pian. Bari. Lah kita silaturahmi.
2: Silaturahmi. Itulah catat.
0: Catat kah? Kapan nih? Ini ulun catatakan nah nomor pian wadah pamrul ulun kirimkan langsung lah.
2: Ada nomor ulun jaga.
0: Iya. Siap nomor. Berapa nomor pian?
2: 0878. 4080. 6911.
0: Iya, siap. Nah, ini ulun coba kirim langsung lah. Ulun coba.
2: Iya, 0878
0: 4080
1: 6911.
2: Iya. Nah, ya,
0: sip, dah kita simpan nomor pian. Ayo aja. Itu aja kah kabar Mang Masri?
2: Nah, itu aja kabarnya. Masih aja panas membara.
0: Siap.
3: Makasih banyak.
0: Makasih Pak banyak Mang Masri.
1: Makasih banyak lah.
2: Sama-sama melihat terlalu banyak umum. Iya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehat-sehat kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Di belakangnya ini pina banyak Pak Amrullah, Pak Basuki, nah anak bergabung nah. Tadi Pak Amrullah anak bergabung juga. Tadi jam berapa? Tadilah menelponi pian tadi.
3: Pas ada keluar kayak gitu.
0: Oh, pas benar lah.
3: Pak Basuki data Kang. Terima kasih banyak Pak Basuki. Mampir jauh banget ya mereka mari.
0: Dari
3: ulun ketujuh pian bemadihin.
0: Habis ini kita suruh sini bemadihin pokoknya.
3: Cuma ulun saran bolehlah. Nah, pian. Ambil istilah-istilah wahini nah. Dan istilah dari ada
0: anak muda.
3: Ya anak muda apa masukkan di Madin gen istilah apapun. Istilah medsos kah apa gitu. Supaya menarik Madihin pian. Terang enak gasan kita si muda.
0: Bucur.
3: Pokoknya

0: Paunjun ke Kurau ke daerah
1: Sepujur Semarak lah.
0: Semarak sama. Itu kan kita tinggal menikmati aja. Apa kalinya menghargai kita kadang buat berjual kan menghargai okay. barang dan rasa cinta terhadap negara kita.
1: Betul.
0: Indonesia merah makanya, putih.
1: Pasang aja ya kalau ada apa. Nah,
0: biar anu nang buruk bendera kan apa? Bila kada nukar berapa nukar, harganya?
1: Paling...
0: Ada kayak nukar kendaraan lain.
1: Paling enggak. Paling gancang harga 50 ya kalau kira-kira saku nih.
0: Nang bagus, nang kainnya bagus, agak lebar 2 kali 1 kah itu.
1: Kawa dapat ya kalau
0: namanya ya, pasang ayo kita pasang. Karena lawan memasang jangan sampai hendak 17 aja masang.
1: Punya kawan dari bulan, tanggal 1 ya kalau
0: bulan di rumah awal bulan
1: nah, 1 Agustus
0: rasa semangat kita Bapak Sugila rasa semangat kecinan kita
1: bujur.
0: Jadi itu kita pas kemudian Pak Dli tadi
1: ada
0: masalah yang anu kabut
1: kabut,
0: kabut daerah kilometer 17 itu memang setiap tahun ada plus ke bandara itu karena geografinya itu rendah rawa
1: jadi
0: model mah ambon tak kumpul di situ tuh dan uap dari bawah Pak Basuki dari rawa itu dua naik jadi mah ambon jadi tiap tahun apabila malam atau sampai subuh itu kabut bila belum musim kemarau.
1: Oh, anu bandar jadinya lah. Jadi bandar aja orang tuh lah.
0: Jadi bandar.
1: Makanya ulun lancar melihat video tuh nah kabutnya tabel bandar.
0: Pamrolah itu. Mulai bahari.
1: Mulai bahari sudah.
0: Mulai bujakan.
1: Sampai bahini berarti lah.
0: Jadi bila anu itu jadi tiap kemarau kayak itu jadi geografinya lah di.
1: Iya.
0: Nah, kemudian kayak biasa kemarau ini hati-hati api ya kalau
1: iya, keselokotan jarang
0: bayar lah. Nah. Jangan sampai karhutlah, Bang. Jangan
1: betul.
0: Sampai kayak itulah.
1: Tapi jadi, selain karhutla, ke pemukiman bahaya juga nih. Pina lancak nih kebakarannya
0: kalau. Iya, kelalaian kita pang manusia lah.
1: Bujur.
0: Cuma artinya nang kayak listrik apa ditinggalkan atau hayal kompor.
1: Kompor, bujur.
2: Biasanya ibu-ibu tuh kalau habis masak tuh. Nah.
1: Kada ingatan mau mati.
0: Tapi bapak-bapak aja, bapak suka ya, anu mengingatkan juga.
1: Nang laki aja juga. Kan mun kawa ingatkan.
0: Termasuk mencabut-cabut. Kesan
1: segala macam
0: kalau tulak kayak itu nah.
1: Bojo, minyak kau mati aja stop apa stop kontak tuh nah apa apa MCB-nya mati aja ya kalau
0: dia lo. Mati banget pak kulkas kasihan.
1: Selain kulkas lah pokoknya mati nang lain
0: kalau itu lawan nang cocok ba anu Pak Basuki jangan bertumpang kah
1: cocok. Iya, cocokannya stop
2: kontak bahaya tuh kalau bertumpang.
0: Itu anunya kalau kada rapat hangit.
1: Bujur bahaya ya kalau lah. Kita setempat lagi kalau singbang Pak Amrullahina. Penutup kita ya kalau dulu. Nah yang penting itu dulu Pak Amrullah pesannya pokoknya kepada kita seberataan hati-hati kebakaran, hati-hati jawab asap ini juga ya kalau lah.
0: Pasang bendera nang balu.
1: Pasang bendera juga pakai masker juga jangan keringat.
0: Oh iya. Nah, kacamata juga.
1: Kacamata hirang
0: juga. Padi harum mata kamu padi. Ayo. Kalau helmnya kada bekaca.
1: Ya, bujur punya helm kaca.
0: Tapi tetap masuk juga.
1: Tetap masuk juga.
0: Jadi lebih pengaman kacamata.
1: Bujur.
2: Cuma sebuting jam 4 liay.
1: Enggak kenapa tuh?
2: Asa jangan beli helm di belakang aja.
1: Bujur pula. Amun helm di belakang lain pulang ge saya kemana. Ayo Amang Basuki kita di terakhir pulang lah. Kita hendak mendengarkan pian tampil kawakah Amang Basuki kira-kira.
0: Iya, kita mendengarkan
1: lah. Iya, nih lawas kada mendengarkan madihin langsung dari Pang Basuki nah.
0: Iya.
1: Insyaallah kedengaran aja lah kira-kira nah. Nggih, selajur kita pamit dulu ya kalau Pak Abdullah lah.
0: Betul, betul. Terima kasih juga mohon maaf kurang lebihnya juga. Saya minta maaf.
1: Nggih, mudah-mudahan kau datang pulang kena ya kalau lah.
0: Insyaallah.
1: Nggih, kita dengarkan nih penampilan madihin kita dari Pak Basuki Rahman. Silakan.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Selamat 7,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali Kakak Fadli kembali nemenin adik-adik semua di akhir pekan ini, Minggu 9 Agustus 2026. Nah di edisi hari ini kita bakalan nyapa-nyapa nih anak-anak yang berprestasi banget. Dan kemarin kurang lebih beberapa hari yang lalu, mereka salah satunya ini mendapatkan apa ya, prestasi yang luar biasa di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kerennya mereka ini juga banyak prestasi lainnya yang bakalan kita gali, apa-apa aja sih prestasinya dan apa nanti yang akan mereka tampilkan di Indonesia Layak hari ini, Layak Anak hari ini di, bersama saya Fati ya. Dan kita kenalin dulu satu persatu anak-anak berprestasi kita. Yang pertama dulu ada Pristina Bagaskara. Halo Bagas. Bentar, belum hidup. Oke, halo Bagas.
2: Halo.
1: Sehat kabarnya Bagas?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bagas, ingat gak pertama kali ikut Nanang Galuh perkenalannya kayak gimana? Ingat gak kira-kira?
2: Lupa.
1: Lupa ya? Kayaknya 2025 tahun kemarin ya berarti ikutnya ya?
2: Tahun kemarin.
1: Tahun kemarin. Tapi ada perkenalan juga kan biasanya ya?
2: Ada.
1: Ada. Oke. Di ini merupakan Nanang Persahabatan 2025 Kota Banjarmasin dan merupakan talent dari Kajol Manajemen juga ya. Oke, di sampingnya ada Fadila Putri Gania, Galuh Berbakat Nanang Galuh Cilik Kalimantan Selatan 2026 dari Kajol Manajemen juga. Halo Dila.
3: Halo.
1: Halo, apa kabar?
3: Baik.
1: Baik, sehat ya kabarnya ya?
3: Sehat.
1: Kesini bareng siapa?
3: Bareng Mami.
1: Bareng Mami. Kalau Bagas bareng siapa hari ini?
2: Bareng mama sama papa.
1: Bareng mama sama papa. Oke. Dila, kemarin di provinsi itu keren banget tampilnya Dila. Ingat gak pas kenalan itu gimana pertama kalinya?
3: Ingat.
1: Ingat. Bisa gak ditunjukin lagi gimana perkenalannya Dila pas kemarin Nanang Galuh Cilik itu?
3: Bisa.
1: Bisa. Coba ya, Kakak challenge ya sebelum masuk ke tanya jawab nih. Coba kasih perkenalan dulu ke teman-teman pendengar kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, ngaran ulun Fadila Putri Gania. Umur ulun 8 tahun. Ulun basakulah di SD Ukua. Ulun Galuh perwakilan Kota Banjarmasin 3.
1: Keren. Ayo Bagas, ingat gak Bagas perkenalan kemarin? Coba deh Bagas, kita challenge deh. Boleh gak perkenalan biasa aja deh kayak tadi kira-kira? Ya, kita coba Bagas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Pristina Bagaskara. Umur saya 13 tahun. Saya bersekolah di SMP Negeri 33 Banjarmasin.
1: Wih, keren. Alhamdulillah. Berarti ini dari Uhuah, Dila dari Uhuah ya?
3: Iya.
1: Kalanya Bagas dari SD SMP 33 ya tadi ya?
2: Iya.
1: Wih, keren. Ini kelas berapa udah Bagas?
2: Lun kelas 8.
1: Kelas 8? Iya. Udah mau kelas 9 berarti nih? Atau baru kelas 8?
2: Baru kelas 8.
1: Oh, baru naik berarti tadi? Oke, kalau Dila kelas berapa Dila?
3: Kelas 3 SD.
1: Kelas 3 SD, 8 tahun tadi ya. Kalau Bagas berapa tahun?
2: 13.
1: Umur 13 tahun, oke. Kalau sekolah, kalian ini lebih dikenal sebagai anak yang seperti apa nih Bagas dulu? Pendiamkah? Atau malah paling heboh biasanya?
2: Lun paling usil.
1: Paling usil? Kok bisa paling usil sih?
2: Sering usilin teman-teman.
1: Sering usilin teman-teman. Gimana tuh? Contohnya kayak gimana usilin teman-temannya?
2: Kayak di olok-olok.
1: Di olok-olok. Terus kayak ada ngusilin yang kayak di apa sih namanya? Disembunyiin sepatu gitu enggak?
2: Ya ada.
1: Ada juga. Ini usil banget sih ya. Terus ada lagi biasanya yang paling usil?
2: Udah enggak
1: ada lagi ya. Tapi bercanda ya maksudnya itu ya?
2: Iya, bercanda.
1: Paling usil berarti dikenalnya. Berarti paling heboh juga dong otomatis. Terus apa respon teman-teman biasanya? Kayak seru atau gimana kalau ada Bagas gitu?
2: Ya seru-seru.
1: Seru ya?
2: Iya, seru.
1: Oke, kalau Dila di sekolah dikenalnya si paling apa sih kira-kira di sekolah?
3: Suka bercerita atau ngobrol sama teman?
1: Suka bercerita sama ngobrol sama teman. Ingat gak pernah cerita apa biasanya sama teman-teman?
3: Kalaunya menang lomba gitu. Mm-hmm. Jadi bercerita dengan teman, okay. Atau ada mainan baru, suatu tempat baru yang mau dimainin begitu.
1: Oke, jadi kalau misalkan ada tempat asik, ceritain gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, sering ngajakin teman juga buat jalan-jalan gitu atau apa? Atau sama orang tua biasanya jalan-jalannya?
3: Sama orang tua aja.
1: Sama orang tua aja. Hari ini ada mau jalan-jalan nggak minggu ini nih?
3: Ada.
1: Ada. Boleh dikasih tahu mau kemana kira-kira?
3: Ke mall.
1: Ke mall. Kalau Bagas mau ke mall juga hari ini atau kemana kira-kira? Di rumah aja ya?
2: Iya, di rumah aja.
1: Di rumah aja. Panas ya masalahnya Bagas ya.
2: Panas.
1: Iya. Oke, berarti kalau nya Bagas ini paling usil, kalau nya Dila paling bercerita berarti ya. Paling suka omong, obrol berarti ini.
3: Iya.
1: Suka ngomong. Oke. Nah, kalau boleh tahu saya ke Bagas dulu deh ya, karena 2025 nih. Tapi Bagas ingat-ingat dulu ya.
2: Iya.
1: Ceritanya kok bisa sih sampai bisa ikut Nanang Galuh Cilik 2025 kemarin? Ada siapa sih yang ngajak pertama kali?
2: Yang ngajak pertama kali itu kedua orang tua saya.
1: Mm-hmm.
2: Terus di dan kan adik saya tuh umpat Sanggar Kajol.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, terus ke apa tuh Bunda Kajol tuh menyuruh saya umpat Nanang Galuh.
1: Nanang Galuh. Yeah. Jadi pertama kali Bunda Kajol dulu,
2: yeah.
1: yang ngedorong banget lah pokoknya
2: yang
1: ya.
2: Yang ngedorong banget.
1: Awalnya orang tua dulu yang kayak support.
2: Iya, yeah, support.
1: Oke, okay. Terus gimana pas yang pertama kali ikut tuh kayak merasa bisa atau kayak gugup kayak ulun kada kawan nih kayaknya atau gimana perasaannya?
2: Rasanya saya gugup banget. Iya, gugup.
1: Karena belum tahu kan atau sudah tahu Nanang Galuh Cilik itu?
2: Belum tahu saya.
1: Belum tahu.
2: Belum.
1: Jadi nol lalu tuh bahasanya
2: nol
1: ya.
2: Nol lalu.
1: Oke. Tapi ACC aja umpat ya berarti ya. Kenapa jadi ACC itu? Maksudnya karena merasa oh ini rame nih kayaknya atau kenapa awal-awalnya tuh?
2: Ya merasa penasaran. Mm-mm. Penasaran umpat Nanang Galuh.
1: Penasaran. Terus apa lagi?
2: Udah.
1: Udah itu aja ya. Penasaran aja berarti ya.
2: Iya, penasaran.
1: Sampai akhirnya ikut dan ya, mungkin nanti kita cerita-cerita lagi habis itu ngapain lagi ya. Oke, kalau Dila, Dila ingat gak pertama kali ikut Nanang Galuh kok bisa dan siapa yang ngajak pertama kali?
3: Ingat.
1: Ingat, ceritain dong siapa yang pertama kali ngajak?
3: Yang pertama kali ngajak itu Mami.
1: Mami.
3: Iya.
1: Kenapa Mami pengen Dila ikut Nanang Galuh katanya? Ingat gak?
3: Karena...
1: Karena itu lomba atau
3: iya, apa? Karena itu lomba. Jadi penasaran gimana gitu. Mm-mm. Nah, lomba Nanang Galuh.
1: Oke. Gitu. Oke, berarti emaknya nih tahu banget kayaknya Nanang Galuh ya di mana-mana ya. Terus habis itu ACC Dila atau gimana perasaannya pas pertama kali ya udah aku ikut Nanang Galuh gitu?
3: Ya.
1: Senang.
3: Senang.
1: Senang. Ada gugup juga kayak Bagas tadi?
3: Sedikit gugup.
1: Sedikit gugup. Kok bisa sedikit aja nih?
3: Soalnya di situ karena di situ tuh
1: banyak teman-teman.
3: Iya, banyak teman-teman dan jadi enggak terlalu gugup gitu kayaknya ada teman gitu.
1: Oke, jadi seru ya maksudnya ya.
3: Iya, seru.
1: Oke, kalau Bagas ada teman-teman enggak pas yang pertama kali itu atau enggak ada teman awal-awalnya itu?
2: Ada teman.
1: Ada teman juga di situ. Jadi makanya have fun aja jadinya di sana ya. Oke, Dila nih berarti keren nih umur 8 tahun udah ikut dan sampai ke tingkat provinsi ya Dila ya.
3: Iya.
1: Ya, yang pertama kali Banjarmasin berarti 2026 ini juga.
3: Ikut. Enggak.
1: Enggak, 2025.
3: 2024.
1: Oh, 24. Oke.
3: Okay. Tapi 2025 enggak ikut.
1: Enggak ikut. Oke, iya. Oke. Nah, ini pertama kali terpilih tingkat kota dulu ya. Kita tingkat kota dulu nih, belum ke provinsi ya Dila ya. Dari Bagas dulu. Pertama kali terpilih menjadi Nanang persahabatan ya atau prestasi itu. Perasaannya gimana sih pas awal wah saya dapat ini nih?
2: Perasaan saya senang. Mm-hmm. Terus kaget.
1: Ah, kaget.
2: Inggi kaget soalnya apa tuh kayak soalnya
1: enggak nyangka.
2: Enggak nyangka ya, nyangka bisa dapat gelar nanang persahabatan.
1: Oke, okay, jadi awalnya gak nyangka, kaget, kok bisa gitu ya?
2: Soalnya kan baru pertama kali ikut lomba nanang galuh itu.
1: Oh iya, pertama kali ikut mengalahkan teman-teman yang lain. Ya kan ada banyak kan yang dari mulai seleksi, banyak yang teman-teman Bagas yang gugur gitu ya?
2: Inggi, banyak.
1: Jadi gak nyangka awalnya. Tapi ada rencana kayak aku harus dapat gelar ini nih gitu awalnya itu, atau dapat harus dapat wakil satu atau nanang yang puncak gitu awalnya?
2: Gak ada
1: kebayang juga.
2: Ada.
1: Pengen juara berapapun itu gak kebayang.
2: Gak kebayang.
1: Oke, keren. Kalau Dila, gimana Dila awal perasaan pas yang di tingkat kota dapat gelar galuh cilik nih? Gugup, kaget, senang? Gimana perasaannya?
3: Deg-degan.
1: Kenapa deg-degannya tuh Dila?
3: Soalnya soalnya
1: intinya,
3: sebelum lomba itu pengumuman deg-degan.
1: Okay.
3: Tapi sesudah menang senang karena mendapatkan piala gitu.
1: Oh, jadi mendapatkan
3: sama
1: piala.
3: Sama hadiah.
1: Ingat gak hadiahnya itu berapa? Mamanya ingat kali ini. Hadiahnya berapa kira-kira? Ingat gak? Kayaknya banyak ya uangnya ya.
3: Enggak.
1: Oh enggak. Oke, pokoknya dapat hadiah lah intinya ya.
3: Iya, dapat piala. Dapat piala sama kayak hadiah gitu, bingkisan.
1: Oke, ingat waktu pertama kali yang di tingkat kota di mana acaranya? Tahu enggak? Di Siring atau di mana dulu tuh?
3: Di Mahligai Pancasila.
1: Mahligai Pancasila ya. Oke, siap. Kalau Bagas dulu ingat enggak tempatnya di mana?
2: Di Siring.
1: Di Siring yang pas tingkat kota ya.
2: Di pas di Menar Siring
1: Menara Pandang. Oke, ya, siap. Sebelahannya situ ya. Berarti kalau Dila tadi deg-degan, kalau Bagas malah kaget ya. Tapi kok bisa sih Bagas kayak kaget, kayak semacam gak nyangka? Apa karena kurang latihan atau seperti apa?
2: Soalnya baru pertama kali.
1: Iya. Tapi kalau latihan sering kan ya, untuk kayak tampil bakat atau apapun itu sering kan ya?
2: Sering.
1: Jadi latihannya itu terbayarkan dengan juara itu kayaknya ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau Dila latihannya sering gak waktu awal-awal nanang galuh cilik itu?
3: Sering.
1: Latihannya dilatih sama siapa kalau boleh tahu?
3: Sama
1: maminya ya juga, atau sama siapa kira-kira?
3: Sama mami. Iya.
1: Oke, kalau Bagas latihannya sama siapa?
2: Sama ayah saya. Kok
1: bisa ayah?
2: Soalnya yang ngelajarin tuh ayah saya.
1: Kenapa jadi ayah ngelajarin apa yang dilatih sama Bagas?
2: Ya belajar pas unjuk bakat dan pas narinya dilajari.
1: Okay. Unjuk bakat, Bagas ingat nampilin apa?
2: Nampilin naik kuda gepang.
1: Kuda gepang itu juga. Okay, nanti kita bakal lihat kuda gepangnya hari ini ya Bagas ya, tampil ya.
2: Okay.
1: Kalau Dila ingat gak bakatnya apa kemarin tampilnya?
3: Yang 2026.
1: 2020 yang pertama dulu, yang pertama.
3: Oh.
1: Ingat gak?
3: Fashion show.
1: Oh, fashion show. Yeah. Yang kedua yang 2026.
3: Menari kuda gepang sama cheerpom.
1: Cheerpom, kayak cheerleader gitu ya?
3: Iya, pakai pom-pom.
1: Pakai pomnya itu yang di tangan. Nanti Dila mau tampil itu kan rencananya?
3: Iya.
1: Oke deh, siap. Oke, habis ini kita bakal tanya-tanya nih selama ngikutin proses seleksi nanang galuh cilik, kegiatan apa yang paling disuka, sama yang paling seru atau berkesan, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Tetap bersama kami di Prasata FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Oke, masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1 Banjarmasin. Kadar informasi dan juga inspirasi. Masih bersama Dila dan juga Bagas Nanang Galuh Cilik, Kota Banjarmasin dan juga Provinsi Kalimantan Selatan. Bagas, boleh gak request dulu dikit? Naikin dulu dong mikrofonnya, itu bisa dinaikin. Iya, oke, dikit lagi Bagas, bisa gak? Oke deh, siap. Iya. Nah, ini ada pertanyaan menarik pokoknya seputar pengalaman kalian. Bagas dulu deh. Ada enggak pengalaman yang kayak berasa lucu selama mengikuti proses Nanang Galuh Cilik kemarin?
1: Ada.
0: Ada. Yang paling lucu apa biasanya?
1: Yang paling lucu tuh yang pas Naga Kalsel, yang Naga Kalsel ini provinsi, disuruh menari kuda gepang, dibuatkan kumis di sini.
0: Dibuatin kumis?
1: Iya, kumis.
0: Ya Allah, Robi. Siapa yang bikin itu tuh?
1: Bunda.
0: Bunda. Oke. Itu dibikinin kumis berarti jadinya?
1: Iya, dibikinin kumis kayak lele.
0: Oh, berarti panjang lele kayak gini?
1: Iya, kayak gini.
0: Kayak kumis aku nih. Kumis aku kan kayak gini nih.
1: Iya.
0: Lebih lagi berarti?
1: Lebih sedikit lagi.
0: Itu dibikinin pakai spidol atau apa?
1: Pakai yang buat
0: bulu mata itu.
1: Iya, buat alis. Ya di sini.
0: Ya Allah Rabbi. Itu Bunda yang punya ide berarti tuh.
1: Iya, punya Bunda.
0: Ya Allah. Kamu ya udah terima aja berarti kemarin tuh.
1: Iya.
0: Dan kamu foto enggak, ada enggak fotonya?
1: Ada.
0: Ada fotonya?
1: Ada.
0: Aduh, sayang banget sih, harusnya ditampilin habis ini nih. Oke, berarti itu paling lucu dan paling apa ya, berkesan kayaknya ya?
1: Iya, berkesan.
0: Paling berkesan. Tapi kalau yang paling berkesan sama teman-teman Nanang, ada enggak waktu itu?
1: Ada.
0: Ada juga. Apa yang paling kayak ini kayaknya kalau enggak ada kejadian itu enggak berkesan deh pokoknya.
1: Iya, enggak berkesan.
0: Apa kira-kira kejadiannya?
1: Kejadiannya pas yang Naga Kalsel yang 2025 tuh, kan itu pas bulan Desember.
0: Iya.
1: Itu pas Naga Kalselnya tuh pas ulang tahun saya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, terus saya digendong-gendong sama teman-teman.
0: Diangkat-angkat.
1: Iya, diangkat-angkat.
0: Ya Allah Rabbi, diangkat diarah kemana tuh kemarin tuh?
1: Dibawa ke masukan ke selokan.
0: Buset, selok. Bentar. Tempatnya di mana? Maliga Pancasila.
1: Iya, Maliga Pancasila.
0: Maliga Pancasila, turun tangga, selokan yang di depan.
1: Iya, itu.
0: Ya Allah, kasihan sekali. Ada airnya enggak waktu itu?
1: Untung enggak ada.
0: Untung enggak ada?
1: Enggak ada.
0: Oh, alhamdulillah. Aman enggak basah berarti ya?
1: Enggak.
0: Kok bisa sih si Jali itu kawan-kawan sih? Berarti sama teman-teman Nanang akrab banget ya waktu
1: akrab
0: itu ya?
1: Akrab banget.
0: Sampai sekarang enggak sih akrabnya?
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Masih ada grupnya?
1: Masih.
0: Keren. Berarti sampai sekarang. Kemarin hadir juga kan yang ke Mahliga ya?
1: Iya.
0: Oke, keren. Nah, kita ke Dila lagi nih. Dila, halo.
2: Halo.
0: Oke, Dila. Ingat gak pengalaman yang paling berkesan waktu seleksi atau karantina atau ikut Nanang Galuh ini apa? Yang paling berkesan?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada?
2: Iya.
0: Beneran gak ada? Yang paling berkesan deh, yang kayak kayaknya nih paling memorable gitu, paling diinget gitu.
2: Iya.
0: Ada. Boleh diceritain gak kira-kira? Pas lagi apa gitu, pas lagi fashion show kah? Pas lagi ngapain? Ingat gak Dila kira-kira?
2: Bermain game.
0: Bermain game, oke. Itu paling. Terus apa lagi Dila?
2: Terus
0: pas lagi latihan, ada yang berkesan kira-kira?
2: Gak ada.
0: Gak ada ya. Tapi yang paling disuka Dila deh pas kegiatan Nanang Galuh Cilik apa paling disuka?
2: Saat unjuk bakat.
0: Unjuk bakat. Kenapa Dila suka unjuk bakat? Karena bisa nampilin bakat Dila kira-kira?
2: Ya karena bisa nampilin bakat Dila. Dan
0: menari.
2: Menampilkan.
0: Oke.
2: Bakatnya.
0: Oke, nampilin bakat lah intinya ya.
2: Iya. Dan senang melihat teman menampilkan bakatnya gitu.
0: Berarti Dila
2: yang dari daerah lain.
0: Dila paling semangat berarti nonton itu.
2: Seperti kayak menari, menyanyi, madihin gitu dan lainnya.
0: Wih, keren. Dila paling tepuk tangan enggak waktu itu pas teman-teman tampil?
2: Iya.
0: Paling teriak juga enggak waktu itu? Enggak ya juga ya. Tapi Mami ingat enggak pas Dila unjuk bakat, Mami paling support juga enggak waktu itu?
2: Iya.
0: Paling tepuk tangan juga kayaknya ya. Oke, berarti seluruh keluarga Dila nonton waktu itu ya?
2: Iya.
0: Wih, keren. Kalau Bagas, waktu itu seluruh keluarga ikut juga lihat Bagas tampil.
1: Iya.
0: Iya. Paling semangat juga.
1: Paling semangat.
0: Wih, karena kemarin banyak banget yang teriak-teriak ya nampilin pas Dila apa tampil, tepuk tangannya banyak, pas Bagas tampil juga banyak yang, yang tepuk tangan ya. Itu paling berkesan juga berarti. Oke. Kalau Dila tadi enggak ada yang lucu berarti ya Dila ya?
2: Iya, enggak ada.
0: Berarti Dila harus ikut lagi Nanang Galuh nih habis ini nih. Ya kan Dila ya, atau lomba lain deh ya, Dila?
2: Iya.
0: Nanti sampai dapat yang lucunya ya. Tapi kalau sama teman-teman akrab Dila kira-kira sama galuh-galuh lain?
2: Akrab.
0: Akrab. Seru ya bertemannya ya?
2: Seru.
0: Di seleksi atau karantina tuh ada punya teman dekat gak pas lagi Nanang Galuh cilik itu?
2: Ada.
0: Ada. Siapa namanya boleh tahu gak kakak kira-kira?
2: Sofia.
0: Sofia. Dari mana Sofia, Banjarmasin juga?
2: Bukan.
0: Bukan. Oh dari mana dia? Kabupaten lain berarti ya?
2: Tapin.
0: Oh, Tapin. Jauh banget Dila temenannya berarti. Iya. Oke. Okay. Nah, ini bayi pendengar, ini menarik juga karena mereka bertemu teman-teman baru dari seluruh kabupaten kota. Kalau nya Bagas paling ingat sama siapa? Ingatnya sama teman baru di Nanang itu.
1: Yang paling saya ingat.
0: Ya, paling diingat.
1: Namanya?
0: Iya, namanya.
1: Namanya Hafiz.
0: Oke. Okay.
1: Abijar. Raski, terus sama si Rapa.
0: Banyak banget ternyata ya. Itu dari daerah mana inget gak? Inget
1: dari Banjarmasin.
0: Oh semuanya Banjarmasin.
1: Banjarmasin.
0: Oke, okay. Kalau dari daerah lain ada?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya. Yeah. Oke, okay. Itu temennya baru Bagas berarti semuanya.
1: Yeah.
0: Atau baru kenal saat itu berarti ya?
1: Iya yeah, baru kenal saat itu.
0: Se SMP atau apa namanya, SMP juga atau SD?
1: Ada SMP, ada SD.
0: Oh, dua-duanya berarti.
1: Iya, dua-duanya.
0: Oke. Okay. Terus gimana rasanya punya teman baru waktu Nanang?
1: Rasanya seneng banget dan ya seneng banget ya itu.
0: Sampai sekarang masih kontek-kontekan berarti ya?
1: Masih kontek-kontekan.
0: Widih, kalau Nyadila teman baru seneng gak dapet pas galuh cilik itu?
2: Senang.
0: Senang. Sama Sofia ya berarti ya?
2: Iya.
0: Sampai sekarang masih chat-chatan gak?
2: Enggak
0: lagi. Berarti nanti kalau ada acara, kalau ketemu nanti bakal ketemu lagi ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Tapi perasaannya selain senang, apa lagi kira-kira di lapas punya teman baru? Senang, suka gitu ya.
2: Iya, senang.
0: Oke, okay. Pokoknya nyaman lah pokoknya ketemu teman baru ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Terus nih Dila sebagai galuh berbakat juga ya, kok bisa nampilin tari tadi, dipilihin mami atau siapa kira-kira penampilan tersebut?
2: Mami.
0: Kenapa kata mami harus nampilin itu katanya?
2: Karena bagus.
0: Karena itu paling bagus ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau nya nih Bagas nih kan Nanang persahabatan. Biasanya kalau kata-kata persahabatan tuh paling friendly nih. Benar nggak pas lagi Nanang itu paling friendly? Paling bersahabat pokoknya.
1: Iya. Soalnya okay. suka apa tuh kenalan sama teman-teman.
0: Kenalan
1: yang
0: sama
1: belum teman-teman. Yang belum aku.
0: Yang belum sayang. Kenal. Ya, oke. Okay. Tapi usil juga enggak waktu itu?
1: Ya, usil sampai sekarang.
0: sama aja berarti di SMP. Ada badut joget-joget juga. Ya Allah Rabbi, paling heboh dong berarti ya. Ini ibunya ada di samping saya ya pendengar ya. Jadi ibunya cerita katanya Bagas ini ada badut ikut joget-joget juga ya. Itu benar gak Bagas?
1: Iya benar.
0: Ya Allah Rabbi. Kayaknya Bagas ini paling heboh ya berarti ya di kalangan Nanang berarti saat itu ya.
1: Iya.
0: Kalau Dila, waktu Dila berteman-teman heboh juga gak waktu sama teman-temannya?
2: Enggak.
0: Kok enggak? Berarti pendiam ya Dila ya waktu itu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Pendiam kalem berarti ya Dila ya?
2: Iya.
0: Kalem, oke. Okay. Oke, okay. Nah anyway ini kalau boleh nih Dila, ini di luar Nanang Galuh ya. Kalau boleh memilih kegiatan apa sih yang paling kalian senangi di luar sekolah? Misalnya olahraga kah, nyanyi kah kira-kira, atau menari, main game, atau kegiatan lainnya? Dila dulu, apa senangnya kira-kira?
2: Cheerpom, dance, sama fashion show.
0: Oke, okay. Tiga kegiatan itu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau nya Bagas?
1: Saya olahraga, menari, sama main game.
0: Sama main game?
1: Iya.
0: Olahraganya dulu deh apa?
1: Olahraganya saya suka berenang.
0: Oh, berenang.
1: Iya,
0: berenang. Latihan di mana biasanya?
1: Di
0: kolam
1: di Borneo
0: ya?
1: Borneo, Kompak.
0: Yang di KSN?
1: Iya.
0: Oke. <Okay. laughs> Saya sering juga main di sana ya. Terus kalau gamesnya online?
1: FF.
0: Anak Free Fire ternyata ya. Oke, okay. Kalau Dila suka main game juga, Dila?
2: Suka.
0: Game apa yang Dila sering main? Game di HP atau di gimana?
2: HP.
0: HP. Ingat gak nama gamenya apa? Yang sering Dila mainin? Ada permainan yang sering dimainin? Banyak ya kayaknya.
2: Roblox.
0: Roblox. Oke, banyak ternyata yang suka Roblox ya. Dila main Roblox juga berarti.
2: Iya, tapi enggak setiap hari.
0: Karena ada mami yang ngawasin ya.
2: Iya.
0: Biasanya dia diawasin atau dikasih jam waktu gitu enggak buat main HP?
2: Iya. Enggak
0: seharian berarti ya?
2: Iya, batasnya sampai 1 jam aja.
0: 1 jam aja.
2: Iya.
0: Karena kalau nyekap ketagihan nanti gak baik ya Dila ya.
2: Iya.
0: Iya, nanti belajarnya terganggu ya.
2: Mm-mm.
0: Tapi kalau belajar sering Dila ya di rumah ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu di sekolah sering dapat peringkat atau ada peringkat gak sih ya? Saya lupa nih, gak ada ya.
2: Gak.
0: Tapi nilai bagus semua ya Dila ya.
2: Bagus.
0: Widih, kalau Bagas dibatasin gak dulu? Kalau sekarang mungkin gak dibatasin ya kayaknya ya.
1: Iya, kalau dulu dibatasin.
0: Kalau dulu dibatasin kan. Iya. Pas SD ya.
1: Iya,
0: pas SD. Oke, tapi kalau di sekolah nilainya aman-aman aja?
1: Alhamdulillah
0: aman ya. Oke, berarti prestasi masih tetap bertahan, akademisnya juga tetap bertahan ya, Bagas sama Dila. Oke, habis ini kita bakalan nampilin. Yang pertama, Bagas mau nampil apa Bagas habis ini?
1: Nari kuda gepang.
0: Nari kuda gepang, yang sama penampilannya dengan kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Dila?
2: Cirpom.
0: Cirpom ya. Oke, habis ini pendengar dan pemirsa kita bakalan nyaksiin. Buat Anda yang dengerin, boleh kita beralih ke YouTube-nya Riri Banjarmasin Live Streaming. Kita bakalan nampilin penampilan bakat dari mereka. Tetap bersama kami di Prosate Riri Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Insta

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini belum benar.
6: Yes,
3: menang. Ini aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Oke, itu dia tadi penampilan dari Dila dan juga Bagas. Keren banget. Boleh kita beri tepuk tangannya yang ada di studio ini. Yo, keren. Bagas sama Dila keren banget. Wih, paling semangat banget Dila habis tampil nih. Oke, kita di segmen terakhir pendengar dan pemirsa. Artinya kita mau apa ya? Nanya-nanya yang agak serius dulu nih sama adik-adik yang ada di studio ini. Yang pertama dulu saya ke Dila dulu. Dila, kalau nih ada nih anak-anak di luar sana, teman-teman Dila deh ya, yang ingin berani tampil dan mencoba hal baru, kira-kira pesan apa yang Dila bakal sampaikan ke mereka?
1: Harus semangat, tidak boleh gugup, harus rajin latihannya, dan tidak boleh malas latihan. Dan jangan lupa berdoa setiap hari.
0: Oke, berdoa paling penting juga berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Bagas suatu hari nih, misalkan ada teman-teman Bagas atau anak-anak di luar sana yang pengen berani tampil kayak Bagas tadi, kira-kira pesan apa yang pengen disampaikan Bagas?
2: Ya, tetap semangat dan percaya diri. Dan gak boleh gugup.
0: Gak boleh gugup ya.
2: Dan pantang menyerah.
0: Pantang menyerah, berarti tetap latihan.
2: Gila,
0: tetap optimis juga berarti ya?
2: Iya.
0: Oke. Langsung ke terakhir sebagai closing statement, Bagas, kalau suatu hari nih kalian bisa memberikan satu hal buat Kalimantan Selatan, kira-kira apa nih yang bakal dilakuin Bagas atau hal apa yang akan Bagas sampaikan kepada pendengar pemirsa kita?
2: Ya, jangan mengikuti hal-hal yang negatif dan yang di luar saya, yang hal-hal yang gak baik dilarang ikut itu.
0: Oke, apalagi anak-anak yang biasanya sering,
2: yang sering
0: hal negatif
2: berantin,
0: ya,
2: ya
0: yang ya, balapan liar ya kan, yang mungkin mencoba yang negatif-negatif ya Bagas ya. Berarti hindari hal tersebut ya.
2: Ikut yang hal positif aja.
0: Ikutin hal positif. Kayak contohnya Nanang Galuh Cilik ini ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Dila, apa nih Dila pesannya kepada teman-teman di luar sana?
1: Jangan membuang sampah sembarangan supaya kota kita jadi bersih dan menghormati orang yang lebih tua. Dila punya pantun, mau dengerin gak?
0: Mau dong, pantun apa nih?
1: Lapik diampar, Siti Karpurun.
2: Mas.
1: Duduk bahalat,

0: Banjar haruslah santun.
1: Ungas.
0: Nang tuha dihormat, nang anum disayang.
1: Asik, luar biasa. Sayangi nang anum, hormati nang tuha ya kalau dilalah.
0: Iya.
1: Iya, lawan kuitan juga apa dilah kira-kira dihormati?
0: Iya.
1: Dihormati. Umpati apa yang jer kuitan ya kalau dilalah?
0: Iya.
1: Oke,
0: harus nurut.
1: Harus nurut. Kalau Bagas juga? Orang tua juga ya,
2: iya.
1: Yang harus dituruti ya kalau lah, jangan musili orang tua ya kalau Bagas lah, cukup kawanan aja diulisilin ya. Oke, terima kasih banyak Bagas, terima kasih banyak Dila, udah tampil keren semuanya, tepuk tangan dulu ya, kita keren banget, udah mau mampir dan semangat terus berprestasi terus pastinya ya buat Bagas dan Dila. Next, Dila ada rencana mau ikut apa Dila nih? Kira-kira ada mau ikut kompetisi apa? Nanang galuh lagi.
0: Lomba fashion show Sasirangan.
1: Oke, okay. Kalau Bagas udah tahu mau apa yang diikutin nanti?
2: Belum tahu.
1: Belum tahu ya. Oke, okay, tapi mudah-mudahan ada nantinya ya. Oke, okay, terima kasih banyak pendengar dan pemirsa sampai di sini. Idola menemani Anda saya Fadli. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah-dadah semuanya.
3: Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha ke Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice win also. Clean sheet.
4: Oh, sangat menyenangkan. Ya, kemenangan yang sangat bagus. Ya, kami tidak kebobolan. Bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
5: But I think we play very good game as a team.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jorginho given far too much room to operate.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilaku, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is precision after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3M.

KPI Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: Pecinta MotoGP, Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Tereza Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga!

0: itu?
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy ibn Khalaf. Yang artinya, siapa saja yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis

0: cabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya, tak mampu lagi kubawa berlari. Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandi lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandi berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai Rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandi Firly dari RRI untuk Indonesia.
1: Terus satu.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng.
1: Itu siapa teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang, bergegar, apa kabar Anda? Senang sekali kita Fadli kembali menemani Anda semuanya ya di Banjarmasin siang ini. Dalam perjumpaan kita hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Saya ingat 8 terus sih ya. Yang jelas di hari ini hari yang begitu tenang, mudah-mudahan ya, karena kondisi cuacanya ada yang cerah, ada yang berawan. Ya, mudah-mudahan ada hujan turun ya di hari ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dan bahagia untuk kita semuanya ya. Dan mendengar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin saat ini sedang berlangsung tablik akbar ya, bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini, yaitu Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini akan dimulai tablik akbar bersama dengan Ayahanda Nasaruddin Umar ya. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke Masjid Sabilal Muhtadin, kami ucapkan hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan dan bahagia selalu untuk kita semuanya insyaallah ya. Nah, mendengar kita hadirkan beragam informasi ringan sambil menemani aktivitas siang hari Anda sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang ini. Dan juga lagu-lagu yang pastinya menarik untuk Anda dengarkan. Di antaranya nanti akan ada lagu Kahitna, terus ada lagu Chris Patih juga ya. Nah, banyak deh pokoknya ya siang hari ini kayak gini. Dan kondisi kota Banjarmasin seperti tadi saya bilang, cuacanya berawan kalau dari dalam sini ya. Dan kondisi lalu lintasnya juga cukup lengang, yang artinya dalam perjalanan ini mudah-mudahan gak ngantuk untuk kita ya. Yang ngantuk mungkin bisa istirahat dulu ke rest area. Rest area banyak kok di Banjarmasin. Bisa ke minimarket dulu ataupun juga ke tempat-tempat yang kafe dan lain sebagainya. Tapi yang panjang perjalanannya menuju ke luar daerah, nah ini penting untuk mencari rest area terdekat untuk bisa beristirahat sambil mungkin makan siang ataupun sambil ngopi di siang hari kayak gini.

97.61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi atas nama cinta menemani Anda di siang hari ini. Nah, mendengar ada rencana ya. Ya boleh dibilang ada rencana lah intinya ya, terkait dengan gerhana matahari total yang akan kembali melintasi daratan Spanyol pada 12 Agustus 2026 ini. Nah, fenomena ini menjadi yang pertama terjadi di negara tersebut dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun dan diperkirakan menarik perhatian jutaan pengamat langit dari berbagai negara. Nah, fenomena tersebut juga bertepatan dengan dua peristiwa astronomi lainnya, yakni parade 6 planet sebelum fajar dan puncak hujan meteor Perseid pada malam harinya. Nah, kombinasi ketiga fenomena ini membuat 12 Agustus 2026 ini menjadi salah satu hari dengan aktivitas astronomi paling menarik sepanjang tahunnya. Gerhana matahari total terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga bulan menutupi seluruh piringan matahari. Nah, jalur totalitas kali ini akan melintasi semenanjung Iberia, sebagian Greenland, dan juga Islandia. Nah, bayangan inti atau umbra bulan akan bergerak dari kawasan dekat kutub utara menuju selatan. Nah, proses ini diperkirakan berlangsung sekitar 1,5 jam dengan lintasan sepanjang 8.260 km yang sebagian besar berada di atas Samudra Atlantik. Durasi totalitas terlama mencapai 2 menit 18 detik dan diperkirakan terjadi di lepas pantai barat Islandia. Nah, saat memasuki Portugal dan Spanyol, fase totalitas akan berlangsung sekitar 1 menit sebelum berakhir di Laut Mediterania. Jadi kita cuma bisa lihat dari YouTube nih pendengar kayaknya ya, untuk gerhana matahari 12 Agustus nantinya. Yang jelas ini merupakan sebuah fenomena astronomi yang menarik pastinya untuk kita rasakan, dilihat dari YouTube tapinya ya. Tapi yang jelas kalau pengen lihat aslinya ya ke Spanyol sih. Jauh banget tapi ke Spanyol ya.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Udah pada makan siang belum kira-kira pendengar? Yang belum makan siang, ayo makan siang ya kalau bisa, kalau ada ya. Yang jelas makan siang ini ya jam-jamnya lapar lah biasanya ya. Karena mungkin ada yang udah sarapan, tapi karena sarapannya jam-jam 6, jam 7-an, jam-jam segini nih biasanya yang rawan banget laparnya ya. Nah, kita masih menemani Anda mendengar di Banjarmasin siang ini, dan pastinya kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Di antaranya tadi ada Miley Cyrus dengan Nothing Breaks Like a Heart, yang lagunya juga nyentrik banget berkarya. Tahu kan Miley Cyrus siapa itu pendengar? Lagu-lagu yang dulunya dinyanyiin tahun 2010-an ya, yang viral banget dan nikmat banget pokoknya ya. Nah, anyway, kita mau hadirin lagi satu hal yang mungkin kayaknya ini gak berguna banget deh. Tapi buat yang penyuka satu ini, mungkin ini akan berguna untuk Anda. Yaitu adalah tanda kucing Anda sedang stres. Wah, kalau bicara kucing kayaknya penting banget rasanya. Ketika kita melihara kucing, kita harus tahu juga nih kucing ini apakah bahagia sama kita atau stres sama kita dan lain sebagainya. Nah, kami kutip dari berbagai sumber, tanda kucing sedang stres yang pertama adalah lebih sering bersembunyi. Jadi mereka itu kayak sesekali cari tempat tenang atau ya apa ya, yang sering, lebih sering menghindar dan bersembunyi ya pendengar. Nah, ini boleh dibilang dia lagi stres, karena kalau kucing yang stres dapat memilih menjauh dari manusia ataupun hewan lain dan menghabiskan lebih banyak waktu di tempat yang dianggap aman. Yang berikutnya, nafsu makan berubah pendengar. Perubahan pola makan juga bisa menjadi tanda kucing sedang mengalami stres. Kucing yang biasanya lahap bisa tiba-tiba makan lebih sedikit atau bahkan kehilangan minat terhadap makanan. Yang berikutnya, kebiasaan grooming berubah. Menurut laman dari Veterinary Medicine International, kucing biasanya menghabiskan banyak waktu untuk merawat tubuhnya atau grooming. Saat stres, kebiasaan tersebut dapat berubah jadi jarang untuk menjilat-jilat tubuhnya ya pendengar. Selain kucing mungkin lebih jarang melakukan grooming, sebaliknya ada pula yang justru melakukan grooming secara berlebihan hingga berpotensi menyebabkan masalah pada kulit atau bulu. Jadi ada dua nih, antara groomingnya yang berlebihan atau groomingnya yang jarang pendengar. Yang berikutnya, kucing ini menjadi lebih agresif atau justru menghindar. Yang berikutnya lagi, malas bermain dan lebih pasif ya, goler-goleran aja lah. Jadi kalau goler-golerannya masih aman, it's okay. Yang ibaratnya masih nongol di depan Anda dan lain sebagainya ya. Terus kebiasaan buang air yang berubah. Bisa jadi kucing lagi dalam keadaan tekanan. Kucing ini yang biasanya pakai litter box atau pasir kucing ya, tiba-tiba buang air sembarangan atau di tempat lainnya. Nah, perubahan perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan stres, terutama ketika kucing muncul setelah terjadi perubahan di lingkungan rumah tersebut.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 410.
0: Ada satu info lagi untuk Anda nih, warga Kalimantan Selatan udah masuk bulan Agustus. Semangat kemerdekaan menyambut HUT RI ke-81 udah terasa banget di mana-mana. Tapi ingat, semangat merdeka juga harus dibarengi sama merdeka dari bahaya listrik. Yuk kita jaga lingkungan kita bareng PLN lewat 5 langkah berikut ini. Yang pertama, buat pian yang lagi semangat pasang tiang bendera atau umbul-umbul rambu atau bambu juga ya, tolong perhatikan jarak amannya ya. Pastikan berjarak minimal 3 meter dari jaringan kabel listrik supaya kita semua aman dari bahaya tersengat arus. Yang kedua, mari kita merdeka dari sambungan listrik liar. Kemerdekaan sejati itu taat aturan, jadi jangan pernah mencantol listrik sembarangan dari tiang PLN untuk nerangin gapura kampung. Ambil dari sumber resmi ya, biar warga selamat. Yang ketiga, kalau lagi bikin panggung gembira buat lomba 17-an atau malam tirakatan, hindari menumpuk banyak colokan atau T-adapter buat sound system dan juga lampu. Ini penting banget buat panggung kita bebas dari risiko korsleting. Yang keempat, nanti nih pas hari H mau keluar rumah seharian buat seru-seruan nonton lomba panjat pinang, pastikan dulu perlengkapan listrik kayak setrika, TV atau rice cooker udah dicabut colokannya, supaya hati tenang dan rumah aman pas ditinggalkan. Dan yang terakhir, kemeriahan acara warga pastinya butuh energi yang maksimal. Nah, kalau pian ngalamin tegangan listrik yang tiba-tiba turun drastis atau lampu meredup, nggak perlu ragu, segera buka aplikasi PLN Mobile dan laporkan keluhannya. Lapor cepat, layanannya pasti profesional dan cepat. Mari bersama menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Semangat merdeka, listrik tetap terjaga. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan atau UPDL Banjarbaru.

ada di Pro 1 Banjarmasin, kalian informasi dan juga inspirasi. Selain di Banjarmasin, cuacanya yang begitu cerah, di daerah lain juga terpantau sangat cerah. Terpantau di kawasan Ahmad Yani, Lampu Merah, Masjid Pancasila Martapura. Lalu di kawasan Jalan Ahmad Yani menuju ke Ponpes Darussalam di Martapura, terpantau siang hari ini padat dan juga cuacanya panas di kawasan tersebut ya. Yang biasanya padat ini terjadi di kawasan Sukumpul. Pada siang hari ini terpantau juga cukup padat di kawasan Sukumpul menuju ke arah Kubah Guru Sukumpul. Nah, kita sedikit bergeser ke Kertak Anyar. Pada siang hari ini terpantau Kertak Anyar juga ramai lancar terkendali, dan kawasan Kertak Anyar juga panas ya. Simpang 3 Haji Duan di kawasan Mataraman pada siang hari ini terpantau juga cukup padat di kawasan tersebut. Lalu kita coba cek juga nih bagaimana situasi Kota Banjarbaru. Yang biasanya padat ini terjadi di kawasan batas kota, pendengar. Nah, apakah batas kota terpantau cukup padat? Nah, siang hari ini terpantau ramai lancar dan cenderung lengang, di mana kondisi di depan pusat perbelanjaan Kota Banjarbaru ini terpantau aman-aman terkendali ya. Artinya tidak terlalu macet ataupun juga padat ya, dari arah batas kota ataupun juga dari arah Banjarbaru menuju Martapuranya. Lalu kita bergeser sedikit ke Simpang 4 Bundaran Banjarbaru pada siang hari ini agak cukup padat dari arah Martapura menuju ke arah Banjarbaru, dikarenakan pembatas jalan yang cukup ke tengah ya. Jadi para pengguna roda 4 atau roda 2 menyempit jadinya di kawasan tersebut. Nah, sekali lagi hati-hati di jalan buat Anda yang sedang dalam perjalanan, lancar sampai tujuan, insya Allah bahagia selalu untuk kita semuanya ya. Jangan kemana-mana, masih banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk Anda, dan kita jalan juga nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Lintas Benua Siang diisi dengan rangkuman berita sepekan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apaan tuh rame-rame?
4: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
3: Duh, kasihan ya kak neneknya.
4: Ya udah, yuk bantuin yuk.
3: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
4: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Dengar kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Ribuan hektar lahan persawahan di Kalimantan Selatan terancam puso akibat kekeringan. Kasus ISPA di Kalimantan Selatan tahun ini meningkat drastis dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Jamari Caniago, optimis penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dapat dikendalikan. Optimisme tersebut disampaikan usai meninjau lokasi karhutla di Banjarbaru, setelah menghadiri kegiatan silaturahmi dan ramatama bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Jamari mengatakan Kalsel merupakan lokasi kedua yang dikunjunginya setelah sebelumnya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil pemantauan, dukungan personil, sarana, dan juga prasarana dinilai telah memadai sehingga upaya penanggulangan dapat berjalan secara optimal.
1: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan agni.
0: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan hingga Juli 2026 mencapai 7.000 lebih kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Diaudin, mengatakan angka itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di provinsi ini.
2: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya Kalsel itu sudah kita 7.000-an lah ISPA sampai bulan Juli ini
3: berjalan.
2: Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya kan ada peningkatan.
3: Mungkin secara jumlah atau persennya?
2: 7.000-an lah persennya kalau hampir dua kali lipat. Biasa lah yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjar, Banjarbaru, sampai Makassar.
0: Insiden kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Komplek Persada Permai Baru 2, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Baritokuala meninggalkan duka bagi keluarga korban. Seorang pria bernama Abdul Qadir Jailani, berusia 47 tahun, dilaporkan meninggal dunia setelah terjebak kobaran api. Salah seorang warga, Mahdi, mengatakan warga baru menyadari adanya kebakaran ketika api sudah membesar. Dia yang tinggal tepat di samping rumah korban hanya sempat menyelamatkan diri bersama keluarganya, sementara bagian atap rumahnya ikut terbakar dan kaca jendela pecah akibat panasnya api.
4: Jadi pas ada mendengar suara kayak hujan, kretek-kretek itu, bangun. Setelah bangun turun, melihat ke kaca, langsung terang di sini. Atasnya kena, habis di atas itu kan, samping sini kan kena. Untung aja bata, kalau nyakat bata mungkin habis.
2: Kaca-kaca ada pecah?
4: Kaca-kaca pecah, satu, dua, di belakang.
0: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Gabrop Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna mencegah produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Sapsi Rahman, mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan.
5: Yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.803 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini tidak mati. Ya. Ya, kalau yang mati, itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803. Kalau ditanya area paling besar di mana? Kalau
0: Pemerintah Kota Banjarmasin memanfaatkan musim kemarau untuk mempercepat program pengerukan sungai di sejumlah titik strategis. Angka ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas tampung sungai sebagai upaya mengantisipasi banjir. Program normalisasi sungai dijadwalkan berlangsung hingga Oktober 2026. Pengerjaan menyasar belasan sungai yang selama ini menjadi jalur utama aliran air. Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin Hairina Rahmi mengatakan, pengerukan dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan ekskavator sesuai dengan kondisi lapangan.
6: Dari bulan Juli sampai Oktober ini, mumpung musim kemarau, atas arahan Pak Wali juga, kemarin kita akan melaksanakan di Sungai Sukoyo, di Sungai Japri Jamjam, Pulau Insan, meneruskan yang ke tengahnya itu karena sebelumnya kan masih di pinggir-pinggir di depan tuh Sungai Insan, jadi kita akan ke tengah memakai alat yang lebih besar, PC200 Longan, insya Allah. Terus rencananya juga kita akan di sepanjang sungai Jalan Gatot Subroto yang di depan Dempong di tempat itu kan sudah lumayan dangkal tuh. Nah, kita di situ. Terus ada lagi nanti kemungkinan di bulan September kita di rencana kita di Sungai Simpang Rimis dekat Jalan Radiologi. Kemarin arahan Pak Wali juga di situ supaya menyelamatkan sungai-sungai kita yang tertutup, akan kita keruk di situ. Terus nanti di Sungai Awang, di Yapahut, itu sungai di yang lebih besar.
0: Musibah jalan ambles yang melanda kawasan Jalan Veteran Kelurahan Sungai Lulut masih menyisakan dampak bagi warga sekitar. Hingga saat ini tercatat sedikitnya 9 unit tempat tinggal serta tempat usaha di area bantaran sungai masih dalam kondisi cukup parah. Guna mencegah risiko kerawanan susulan, pemerintah kota menginstruksikan pemblokiran aktivitas pembangunan mandiri di kawasan terdampak. Langkah pencegahan itu ditandai dengan pemasangan spanduk imbauan resmi oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja di titik lokasi kejadian. Salah seorang warga setempat, Arul, mengungkapkan imbauan pemerintah tersebut dipatuhi oleh para pemilik kios. Meski sebagian besar pemilik kios sempat berencana merenovasi secara mandiri, namun kini mereka telah mengosongkan bangunan dan pindah ke lokasi lain.
7: Sepale ada yang kecewa. Sepale pasrah aja. Kecewanya tuh, rencananya tuh beli anak membaiki. Tapi kalau di tangati ada peringatan. Gak jadi. Tahu sepale ada yang pindahan juga nih tuh, pindah. Semua pindahan, Bang.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Job Fair 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung selama 4 hari dari 3 hingga 6 Agustus 2026 di Gedung Sultan Suriansah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Saripudin mengajak masyarakat, khususnya para pekerja, untuk memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Menurutnya, bursa kerja ini menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sekaligus membuka peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Momen ini dalam rangka untuk mendapatkan lapangan kerja, ini sudah disiapkan, malah disiapkan juga untuk yang disabilitas. Nah, ini hal-hal yang sangat baik, jadi semua masyarakat ini bisa, mereka yang berkhusus pun ada punya tempat, kesempatan untuk bekerja. Nah, jadi mudah-mudahan ini momentum ini manfaatkan sebaik-baiknya.
0: Antusiasme masyarakat Kalimantan Selatan terhadap investasi di pasar modal terus mengalami peningkatan. Hingga 30 Juni 2026, jumlah investor di provinsi ini tercatat mencapai 400 ribu orang. Menempatkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan jumlah investor terbesar ke-16 di Indonesia, Kepala Unit Administrasi Produk Investasi, KSEI, Soli Dio Gloria mengungkapkan bahwa investor Kalsel dinominasi oleh kelompok usia produktif. Ia juga menjelaskan bahwa dari sisi profesi, prioritas investor Kalsel berasal dari kalangan pekerja, mulai dari karyawan swasta, aparatur sipil negara, hingga TNI Polri.
9: Didominasi oleh laki-laki sebanyak 64.44%, sedangkan perempuannya 35.49%. Berdasarkan usia, di kurang dari 30 tahun ya, sebanyak 54.12%. Dengan aset 64.89%. Kalau untuk pendidikan, memang secara persentase dikuasai oleh pendapat SMA sebesar 62.25% dengan aset 200.6 triliun.
0: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mengajukan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Banjarmasin. Gugatan itu diajukan sebagai upaya menuntut kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas dampak pemadaman listrik berkepanjangan yang dialami masyarakat di Kalsel. Sebelumnya, LBH Borneo juga membuka posko pengaduan untuk menghimpun laporan masyarakat terdampak. Koordinator Advokasi LBH Borneo Nusantara Muhammad Fajri mengatakan pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan berbagai bukti kerugian masyarakat mulai dari sektor usaha hingga terganggunya pelayanan publik.
10: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya. Belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
0: Praktik percaloan atau penggunaan jasa maklar dalam pengurusan administrasi di lingkungan pemerintah kota masih berpotensi terjadi. Kondisi ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan terutama di tengah penerapan sistem administrasi berbasis digital. Pelaksana tugas Inspektorat Kota Banjarmasin, Rabiatul Adawiyah mengungkapkan, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan minimnya pemahaman masyarakat, tetapi juga ada oknum yang mengaku sebagai pegawai Pemko untuk menawarkan jasa pengurusan administrasi.
11: Jadi di sini Bapak, stresinya adalah jangan karena administrasi aja. Kita benar-benar harus berubah untuk menjaga diri kita sendiri, untuk memberikan manfaat dan masyarakat kesimpulannya. Dan beliau juga menyampaikan bahwasannya ada sosialisasi mengenai pewali. Pewali itu tahu mengenai pengendalian gratifikasi, dimana itu adalah hasil dari penyesuaian dengan peraturan KPK
0: atau belum. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Banjarmasin mulai dikeluhkan masyarakat. Mereka khawatir kondisi ini mengganggu arus lalu lintas, khususnya akses menuju area permukiman di sekitar SPBU. Di sejumlah titik, kepadatan antrian kendaraan bahkan menular hingga keluar area SPBU dalam beberapa hari terakhir. Suasana itu salah satu yang terlihat di SPBU RE Marta Dinata, Lurahan Terlawang, Banjarmasin Barat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memenuhi badan jalan. Ini mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini mulai menimbulkan keluhan warga. Lantaran, antrian menutup jalur keluar masuk permukiman warga. Ketua RT setempat Mark Kani mengatakan, puncak kemacetan kerap terjadi pada pagi dan juga sore hari. Sementara pada siang hari, antrian cukup sepi, namun akan kembali mengular saat malam hari tiba.
12: Jadi, hal-hal yang kayak gini, mungkin dari manajemen, dari pihak SPBU, bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup berarti kan nih otomatis mengganggu nih, mengganggu aktivitas toko juga. Ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siapa yang pihak dirugikan pasti kita. Nah.
0: Sebanyak 36 jemaah umroh asal Kalimantan Selatan yang terlantar di Arab Saudi dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Samsudjinur Banjarmasin pada Jumat 7 Agustus 2026. Puluhan jemaah dari daerah Tanjung, Tabalong, dan Barabai tersebut sebelumnya dilaporkan tidak dapat kembali ke Indonesia sesuai jadwal. Kondisi ini diduga karena penyelenggara perjalanan ibadah umroh mengalami kendala keuangan sehingga kepulangan para jemaah tertunda. Dengan informasi itu, anggota Komisi 1 DPRD Kalsel, Bambang Heri Purnama mengambil langkah cepat dengan bersedia membantu seluruh biaya kepulangan jemaah menggunakan dana pribadi.
13: Spontan lah, saya udah biasa gitu. Keluhin, apalagi dia kan undangan tamu Allah, ya, Rasulullah, dan kita sama warga Banjar, ya. Di negara orang kan, saya spontan aja lah.
14: Ada. Artinya sebelumnya itu Bapak belum ada dihubungi dari pihak?
13: Oh, nggak ada KBRI, tahu, nggak ada. Di sana kita berbagi, kenapa kok?
14: Kebetulan lagi ada di sana, lagi ibadah
13: juga. Dia juga bilang, aduh Pak, kamu sudah nggak tahu nasib kamu gimana, ya udah lah.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar, apa kabarnya? Senang sekali Belantika Musik Karya Indonesia hadir kembali menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Nah, di edisi hari ini, hari Minggu tanggal berapa nih? Tanggal 9 Agustus 2026 ya. Kita masih menemani Anda sambil menemani aktivitas siang hari Anda. Mungkin ada yang santai, ada yang lagi rebahan, ada yang mungkin lagi aktivitas dan lain sebagainya. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia terbaik yang bisa Anda pilih. Dan Anda bisa bergabung di line telepon kami 0511-325-1562 atau juga di 0811-5111-410. Selamat siang Belaria Indonesia.
1: Selamat siang, sambil menghadang.
0: Sambil menghadang, sambil panas-panasan kayaknya ya.
1: Iya,
0: aman aja kalau di Jorong siang ini.
1: Iya, alhamdulillah aman aja.
0: Aman aja, alhamdulillah.
1: Karena aman Banyu.
0: Banyu lagi surut-surutnya, kering-keringnya ya.
1: Makanya Mas ini minta kiriman kangen.
0: Minta apa?
1: Kirimi di Banyu.
0: Oh, minta kirimi Banyu ya.
1: Iya.
0: Sama Bang Basuki Rahman karena minta Banyunya pian lah. Oke, okay, Bang Masri, lagunya silakan dipilih. Ada Bumerang, Berita Cuaca, Geisha.
1: Nah, itu Bumerang yang ditunggu.
0: Langsung aja ya, Berita Cuaca aja ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita bungkus dulu lagunya. Buat siapa aja?
1: Buat semuanya yang ditunggu, yang belum masuk.
0: Oke, okay, siap. Oke, Desi ya. Oke, berjalan dulu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Masri. Di belakang Bang Masri. Selamat siang Belari Indonesia.
2: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, akhirnya Putri sampai rumah juga ya.
2: Anak putus-putus kayak soal tadi.
0: Asli, kadada lalu suaranya mencungul. Kami aja bingung kenapa nih. Pina kadada suara lalu John Pian nih.
2: Sinyalnya waktu tadi di sana tuh.
0: Iya, kayaknya sinyalnya gak ada, terus piannya juga di keramaian orang ya lo, makanya rame jadinya.
2: Tadi tuh saya ditambak tadi tuh.
0: Ah, pantesan. Ada acara kondangan atau acara apa tadi?
2: Ada acara anu sih, tadi ditambak di Bingca tuh kan, kemana kan tadi ulang tahun kan acaranya.
0: Oke, okay. Oh pantesan. Jadi makanya rame banget kayaknya di sana ya.
2: Iya, rame banget tadi. Butuh-butuh
0: aja. Iya makanya Pian nih, ya Allah kasihan aja Jurun nih. Sampai terpaget-paget.
2: Abang Basuki kata dia ada tuh.
0: Iya tadi ada Abang Basuki menemani kita semuanya tadi. Datang ke studio Sidin tadi tuh. Ayo ya, lagunya dulu Putri silahkan. Ada Bumerang, Berita Cuaca, ada Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, Afrizal dengan Sadisnya Caramu, Hi-Fi dengan Bumi dan Bulan, Dear Diary dari El Shintawaro, ada Drive bersama Bintang, ada Elemen Maaf dari Surga, Nabila Maharani Bila Nanti, Psycho Jijak Bila Nanti aja. Lagu kesukaan Putri ini biasanya nih. Oke deh, lagunya buat siapa aja Putri silahkan.
2: Salam buat Ibu Lia, Mbak Mawar. Buat Abang Masri tadi lah.
0: Oke.
2: Tak minta antari banyak kasih Din.
0: Inggih, jangan kekaringan udah sitin jar.
2: Inggih banyak apa jar?
0: Banyu apa kata tambah kira-kira nih di anak sidin nih.
2: Banyu anu Bang Yasin.
0: Banyu Yasin kira-kira saku asli. Iya, mudah-mudahan anu sidin ada karing lagi kena ya kalau kita kirimi banyu kena. Oke deh, kita siapin dulu lagunya Putri ya. Baik, Ngi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Putri. Di TikTok atau di WA, ini ada yang pengen gabung gak kira-kira nih? Di TikTok banyak banget yang gabung. Terima kasih banyak Anda sedang mendengarkan Belantika Musik Karya Indonesia ya. Di siang hari ini kita hadirkan lagu-lagu terbaik pop yang bisa Anda pilih. Di antaranya ada lagu dari Bumerang, Bila Cuaca, Nabila Maharani Bila Nanti. Oke, WA-nya agak error, jadi kita ke 562 lagi. Selamat siang, Belari Indonesia.
3: Selamat siang, assalamualaikum, Badli.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini lewat WA, lewat telepon biasa jadinya lah.
3: Iya, Badli.
0: Iya.
3: WA-nya habis baterai, Badli.
0: Cocok aja, makanya lewat sinilah.
3: Iya, ada kon telepon. HP jaduh, WA-nya, Badli.
0: Pantesan.
3: Otak-atik habis baterai. Jadi paksa yang biasa benar radio nah.
0: Iya,
3: telepon akan
0: Kawah aja tapi monitor ya kalau insyaallah lah.
3: Iya, kawah aja ya. Iya. Okay, kalian.
0: Baik.
3: Tadi hendak telepon juga kalau mau masuk kali ya. Ada Pak Singki Rahman dari datang lah.
0: Iya makanya padahal kau pemandangan tadi.
3: Dari mana sih Din? Itu diundang di mana?
0: Sidin tadi itu acara di Anjir aja Sidin tadi. Nah, ada lelang di situ Sidin mengisi acaranya.
3: Oh iya kah.
0: Inggih, pas Banar Sidin bersinggah ke sini pulang. Nah,
3: pas bulikannya lah.
0: Inggih betul.
3: Bulikan dari anu Anjir lah.
0: Iya. Lah. Makanya alhamdulillah pas Banar tabarung jorang teh ya kalau.
3: Iya,
0: nyelajur ya, alhamdulillah ya kalau
3: biasa di lewat anu ya, lewat radio, lewat apa kesebutannya telepon.
0: Oh, telepon biasa ya kalau nih kau gabung sudah. Oke, lagunya dulu apa Ica?
3: Iya, lagunya apa pilihannya balik?
0: Ada Berita Cuaca, Bumerang, Nabila Maharani, Bila Nanti, ada Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, Setia Band, Istana Bintang, Bumi dan Bulan, Hi-Fi, ada Elshinta Waro, Der Diari, ada juga Bara Suara, Pikiran dan Perjalanan, Drive Bersama Bintang, Maaf Dari Surga, Elemen, ada The Rain, Terlatih Patah Hati, Ani Carrera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Mau yang mana kira-kira nih?
3: Nah, Ani Carrera tadi kita lihat.
0: Oke, kita siapin dulu lagunya. Salamnya buat siapa aja?
3: Salamnya buat siapalah, Mawar ya kalau lagi di Ramadan juga.
0: Oke.
3: Okay. Ayah Herman juga.
0: Siap.
3: Rahman juga adalah dan anu sampai ke tujuannya.
0: Amin. Ya. Mudah-mudahan nih beliau sampai Amuntai dengan selamat ya.
3: Iya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan gitu ya. Selamat sampai ya Allah ya.
0: Iya. Jadi
3: buat semuanya beliau nah.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Abah Ica ya yang ada di Sungai Andai. Mamadan, sudah bisa monitor kah ini Mamadan? Selamat siang melalui Indonesia.
4: Siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kau bergabung juga Mamadan lah.
4: Sampai berabah anak 60 karena mandiji.
0: Iya, tapi ini lagi panas-panasnya juga kalau ada pian lah.
4: Panas banget.
0: Cuman cuaca aman aja, cuaca aja. PLN aman aja kalau.
4: Aman hari ini. Mudahan kada mati ya.
0: Mudahan kada mati lagi pul ya udah pian.
4: Iya. Mudahan kada ke semua-semuaan di jalur mana saja aja kalau.
0: Iya.
4: Bisa kematian lagi kita.
0: Banyak kawa kehidupan aja ya kalau sudahlah, cukup aja kita sudah.
4: Iya, gitu. Banyak aja ya kali.
0: Iya, bujur. Ada aja yang lain kalau pulang nyakok lain. Atau minyak awak ada sama sekali kada lah nyakawa ya kalau.
4: Kada usah lagi ya kalau banyak aja stok ke batu bara kita.
0: Betul.
4: Ya
0: betul, hibak aja sudah kita pokoknya. Oke, okay. Lagunya dulu silakan Ramadan.
4: Apa Pak? Lagunya Pak.
0: Ada Ani Carrera tadi Cintaku Tak Berbatas Waktu, Nabila Maharani Bila Nanti, Sadisnya Caramu, Afrizal, ada Elshinta Waro, Der Diari, ada Drive Bersama Bintang, ada Afrilian Fauzana Setia Untuk Selamanya. Terus juga ada Psychology.
4: Iya, untuk selamanya aja gini.
0: Oke deh, kita lek bungkus.
4: Sadis tadi kalau lo tata lo sadis pulang.
0: Karena tetangis pulang ya kalau. Kesadisan jarang lo.
4: Sadis banget.
0: Ayo aja kita siapakan. Lagunya buat siapa aja, Mamadan, silahkan.
4: Kasian Mihat tadilah. Abah Tiara.
0: Oke.
4: Okay. Mama Abi, Bunda Ratu.
0: Siap.
4: Hakim, si Herman juga.
0: Oke. Okay.
4: Ya, lima pendawa kan. Ya,
0: oh, iya. Banyak tuh beliau tuh lima Pandawa ya.
4: Banyak aja orang semerataan aja gitu
0: kan. Oke deh. Nah, ya am. Terputus Mamadan. Kayaknya kepencet atau apa nih. Tapi sudah dapat lagunya Mamadannya jadi aman insyaallah ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mamadan sudah bergabung bersama kita. Atau ada yang menunjul kira-kira ini Mamadan jadi terjatuh nih. Ada Papa Uji di Amuntai minta putarakan lagu Bila Nanti untuk Bung Padli. Terima kasih banyak semua pendengar dan pemirsa. Salam Merdeka. Terima kasih sama-sama ya. Oke, dua lagu dulu untuk Anda pendengar. Bumerang, Berita Cuaca, dan juga Nabila Maharani dengan Bila Nanti menemani Anda di siang hari ini. Kata Mama Madan ada yang menunjul. Iya, kira-kira siapakah yang menunjul nih? Jadi sampai lama spian ya. Oke, masih kita hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Tapi kalau di jam saya udah habis, artinya habis ini kita akan terima telepon buat yang pengen salam-salam aja. Buat yang nggak salam, saya mohon maaf dulu bisa ke jamnya Uliana ya. Mama Rahma, mohon maaf banget juga nih lagunya udah habis. Mama Rahma di Barambai Batola. Jadi silakan nanti minta di jam Uliana aja ya. Ini dia dua lagu, Bumerang, Nabila Maharani.

0: Alhamdulillah nyaman arinya ya, berarti lah. Oke. Okay. Lagunya cuma dua pilihan. Acil City ada Ani Carrera dengan Cinta Kot. Ani Carrera aja ya. Oke, okay. Lagunya buat siapa aja silahkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Acil City dari Barabai. Dua lagu untuk Anda pendengar. Sekaligus saya Padli pamit dari ruang dengar Anda di Belari Indonesia sesi 1. Habis ini ada Auliana yang akan menemani Anda di sesi kedua sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya ada Ani Carrera, lalu ada Afrilian Fauzana yang menemani Anda di suasana siang hari ini. Selamat beraktivitas sekali lagi untuk Anda. Selamat menikmati suasana hari Minggu yang begitu apalah pokoknya ya. Begitu tenang pokoknya. Ini dia untuk Anda.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar unggahan di medsos Facebook yang mengklaim adanya pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup agar warga belanja di koperasi Desa Merah Putih karena warung tidak ada untungnya buat negara. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman inilah.com berjudul Prabowo, Tantangan Indonesia Bukan Sekedar Tumbuh, tetapi memastikan keadilan ekonomi. Berdasarkan artikel yang tayang Senin 1 Juni 2026 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada peringatan hari lahir Pancasila di halaman gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Presiden Prabowo saat itu mengingatkan agar hasil dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan bahwa Presiden Prabowo mengatakan warung tidak memberi keuntungan bagi negara. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Uliana, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya Pro 1 era di Banjarmasin pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kabar Anda? Semoga sehat selalu, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas Anda hari ini di akhir pekan ya, Minggu 9 Agustus 2026 Selasa di Padli, yang membersamai Anda di Banjarmasin siang. Nah, saatnya kita bersama hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ya, semoga kabar Anda juga hari ini menyenangkan ya, seperti cuacanya yang juga menyenangkan hari ini, cerah berawan, tapi saat ini lagi sedikit agak-agak mendung ya, tapi mendung tidak berarti hujan. Iya, karena mendungnya masih berasa panas gitu ya. Oke, baik pendengar, menyapa Anda di Belari Indonesia. Satu jam ke depan kita bersama di kesempatan siang hari ini. Lagu-lagunya ada Afrijal, Sadisnya Caramu ya. Terus ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah. Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, Aku Juga Mau gitu ya, Mau Terbang. Ada Setia Band, Istana Bintang, Hivi, Bumi dan Bulan, El Sintawaro, Dear Diary, Soul Vibes, Bersinar. Ada Drive bersama Bintang, Bara Suara, Pikiran dan Perjalanan. Anet, Di Sini Untukmu, Arif, Haruskah Ku Mati, Nggak Harus ya. Elman, Maaf Dari Surga, Sekoji, Jalan Panjang. Terus Andra Respati, Satu Ikatan Cinta. Yes, ya. Galau. Ada Sandi Kanester, Sedih Hijau Daun, Selalu Begitu. Dan ada The Rain, Terlatih Patah Hati. Wah, sudah terlatih rupanya patah hati, jadi gak mempan lagi patah hati ya. Halo, Belari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Aulia?
0: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Mai. Mbak Mai, gimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Gimana? Kota Baru panas kah, Oma? Ai.
1: Wah.
0: Makan di semangka, nyaman makan di semangka. Makan di semangka, Mbak Mai.
1: Iya,
0: Om. Stabil pian kalau makan semangka.
1: Lagunya, nah. Lagu Arif ya.
0: Arif, mana si Arif, yuk. Haruskah Aku Mati, Kajar Arif? Kada harus, ya, Gin.
1: Arif. Salamnya buat semua aja, salam sehat.
0: Inggi, siap. Inggi, terima kasih Mbak Mai.
1: Waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah ya, from Kota Baru City. Oke, di belakang Mbak Maimunah. Halo Belari Indonesia.
2: Belari yang kutunggu.
0: Luar biasa.
2: Makanya masih tuh kiriman banyu ya.
0: Iya, minta lon Herman. Nah, Herman tuh banyak mesti banyu.
2: Anu, ada tapi karuk.
0: Ah, maksudnya?
2: Banyu berkumpang ya Herman tuh.
0: Nah, ini Hermannya mendengarkan abut kan ini. Lagunya apa Mas Ri?
2: Lagu tadi, Bumerang.
0: Bumerang, ada nggak Bumerang? Sudah nggak tadi?
2: Ada, maksudnya minta sama kangen aja nanti lagunya aja, iya aja ya.
0: Maksudnya Bumerang, lagunya Bumerang?
2: Iya.
0: Bumerang berita cuaca gitu kah?
2: Nah.
0: Oh, Bumerang lagunya berita
2: dan
0: cuaca.
2: Dan makanya masih minta kiriman banyu.
0: Oh iya. Nanti kita minta sama Bumerang ya.
2: Iya. Masih ini kan, masa kalau kangen batal ya.
0: Oh gitu. Kayaknya sudah nih berita cuaca.
2: Ada, ya itu apa-apa.
0: Wah, nggak bener ini.
2: Lagi-lagi sih ya masa mau masa.
0: Oh iya kah, nah, pinanya, nah, berita cuaca sudah nih. Nah, oke deh.
2: Kalau begitu sudah lagunya. Minta sama kangen jadi. Iya. Ya paling masa iya aja.
0: Berarti sudah tadi diputarkan kangennya sama si Padli. Iya.
2: Kurang lancar lah.
0: Iya, oke deh kalau begitu, terima kasih. Yo, ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, next kami buka kembali untuk Anda 0811-511-410. Halo, Belari Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja.
3: Iya.
0: Tuh yeah. Tolong Mas Ri kondisikan kekurangan banyu.
3: Oke. Banyu mau lihat nih.
0: Iya, tolong kirimkan banyu Yasin.
3: Hus. Kita masih masuk halo.
0: Iya, tuh Mas Ri tuh.
3: Pantai kah?
0: Hah?
3: Guru Pantai Jorong kayak itu.
0: Iya, Guru Pantai Selatan sih, Din.
3: Lagunya ini aja dah. Jalan masih panjang.
0: Iyalah, kada bepagatan lah.
3: Kada usah gini. Kada kau dipagat apa kanji
0: kena. Anu wae anu habis jar jalannya nanti ke situ aja buntu jar.
3: Kada jalan menunggu sama haji baru bandagi. Kau pindah dipagat si Idin kena
0: ya, itu. Ayu ja sudah sip lagunya nanti.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja Istanbul ya. Bentar. Halo Blar Indonesia. Yah ilah gak ada orangnya. Halo Blar Indonesia. Halo Blar Indonesia. Halo. Iya, halo Herman.
2: Tes.
0: Ah, tes diterima.
2: Subur tadi.
0: Iya, itu apa jar Mas Rijar tadi tuh. Nah. Banyu Herman, Banyu Wade Herman jar apa aja tadi?
2: Bawa sini anu. Apa tuh?
0: Bawa botol kah? Bawa botol.
2: Itu bawa benar-benar ganda atau marahnya tuh?
0: Sandon.
2: Sandon itu siap lu buting gak,
0: Pak? Ayo, ja.
2: Tapi angkat ke bahu bila kawa.
0: Iya, amunnya hakun lah, mangkat lah. Jangan rebeh sebelah si anu, si
2: Mas Rik. Kau emang aneh-aneh. Mas Mas Rik ini terang bulan mangkat.
0: Terang bulan. Lagunya, ada harus kaku mati, Arif, Jalan Panjang, Saikoji.
2: Ada lagunya si Setia Ben tuh.
0: Setia Ben.
2: Yamir Paku tuh nah.
0: Setia Ben ke Istana Bintang ada.
2: Nah itu aja lihat.
0: Iya, oke siap. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih.
2: Ya siap aja nih lah.
0: Alhamdulillah.
2: Lawan Kak Hindi terkor aja.
0: Oh iya, oke. Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman di BCB. Langsung aja ya kita dengarkan dua lagu Arif, Haruskah Ku Mati, dan ada Saikoji Jalan Panjang. Terus ada Istana Bintang darinya Setia Band, kita dengarkan bersama lagunya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk siaran siang ini dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Ya, untuk Anda yang ingin request kembali ya, dua line telepon 08115111410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1 ya. Kami juga hadir melalui live TikTok untuk Anda yang ingin request di kesempatan siang jelang sore hari ini. Halo, Blar Indonesia.
1: Blar Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: tadi.
0: Oh, dari tadi. Ini kayaknya ya. Bu Bambang ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Bu Bambang?
1: Baik, sehat.
0: Iya.
1: Sehat terus ya.
0: Sehat terus insyaallah ya. Amin.
1: Kayaknya tadi ada Geisha ya.
0: Geisha, seandainya aku punya sayap, Bu Bambang ya. Ada Enggi. Seandainya Bu Bambang punya sayap, mau kemana?
1: Ke RRI. Sama.
0: Gitu ya. Nanti silakan ditunggu. Welcome to RRI.
1: Insyaallah.
0: Oke, okay, baik.
1: Sering masih kerja, sering main ke situ, Mbak Alia.
0: Gimana?
1: Dulu masih kerja.
0: Oh, masih kerja. Suka main di sini ya.
1: Alhamdulillah. Pensiun malah males kemana-mana.
0: Sudah, nanti kalau semisal ada langkahnya kesini mampirlah Bu Bambang ya.
1: Iya. Sudah kepala 7, jadi mau kemana-mana males Mbak Alia.
0: Enggak, nggak apa-apa Bu. Yang penting sehat. Biar kepala 7, kepala 8, kepala 10, asal jangan kepala buntung aja. Ya,
1: sudah kalau kekuin kepengen mampir loh.
0: Oke, nanti ditunggu ya Bu Bambang. Kapan-kapan. Ya, mudah-mudahan sehat ada langkahnya.
1: Ya, Mbak Alia.
0: Oke, terima kasih Bu Bambang.
1: Sehat terus tentunya.
0: Mm-hmm,
1: Bung Pangsa sering kesini, Mbak Alia.
0: Gimana?
1: Bung Pangsa sering kesini.
0: Oh gitu, naik sepedaan ya?
1: Iya, sepedaan mesti mampir.
0: Iya, beliau itu apa namanya semangat sepedanya tinggi.
1: Malah sekarang gemuk, Mbak Alia.
0: Ah iya, makanya bagus tuh MBG-nya.
1: Sehat sekarang. Juga sehat terus.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Iya.
1: Mbak Alia,
0: selamat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Bu Bambang. Halo, Blar Indonesia.
2: Halo.
0: Halo juga Blar Indonesia. Siapa nih Handil Bakti?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Handil Bakti panas.
0: Nah, panas Handil Bakti Inggi.
2: Lagunya apa aja lagi ketinggalan tuh?
0: Lagunya ada banyak, ada Andra Respati Satu Ikatan Cinta. Terus ada mana El Sinta Waro Diary Elemen Map dari Surga. Terus ada
2: Elemen yang sudah.
0: Elemen, siap lagunya. Nggih.
2: Ya, makasih dulu Aw ya.
0: Nggih, sama-sama Bang Pahlevi. Oke, dua lagu kembali kita nikmati. Pendengar ada darinya Geisha, seandainya aku punya sayap ya, dan ada Elemen Maaf dari Surga. Kita dengarkan lagunya bersama.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: Ya, masih bersama kita di Bar Indonesia Belantika Musik Karya Indonesia. Terlatih patah hati dari Nyederen masih ada. Sadisnya caramu of Rizal, Andra Respati, Satu Ikatan Cinta. Ada Elsinta Warodir Dayari, Bumi dan Bulan Hivi. Ada Drep bersama Bintang, silahkan. Halo, Blar Indonesia. Halo. Halo.
1: Halo, Blar Indonesia.
0: Halo. Oke, terputus ya. Halo, Blar Indonesia. Halo. Oke. Iya, masih kami hadirkan dengan lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan siang hari ini. Halo, Blar Indonesia.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Blar Indonesia. Dari?
2: Halo.
0: Iya, halo juga, diterima.
2: Abah Kalbi, Amalia.
0: Abah Kalbi, kabar baik Abah Kalbi.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, Inggi. Ini pinanya sama, panglah cuacanya pada menggantang berataan. Abah Kalbi lagunya apa?
2: Apa tadi tuh lagunya? Respati.
0: Andra Respati, Satu Ikatan Cinta.
2: Iya, itu lagunya. Kah?
0: Oke, siap Abah Kalbi. Ditunggu lagunya Abah Kalbi.
2: Iya, beritahu aja.
0: Amin. Inggi, terima kasih. Maulia,
2: terima kasih lah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Blar Indonesia. Halo, Blar Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo,
4: Blar Indonesia.
0: Blar Indonesia, Mbak Wati kah?
4: Halo.
0: Iya, halo, dari Mbak Wati.
4: Selamat sore, Mbak Ulia.
0: Selamat sore, Mbak Wati.
4: Iya, benar.
0: Di Tabalong, Mbak Wati sehat kah?
4: Iya.
0: Sehat kah Mbak Wati?
4: Iya Mbak Olia.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa Mbak Wati?
4: Lagunya Ikatan aja Mbak. Lagunya ikut itu, ikut Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi, oke siap lagunya. Ditunggu, terima kasih. Ditunggu lagunya Mbak Wati. Halo Mbak Wati, terima kasih.
4: Apa kabarnya Mbak Olia?
0: Alhamdulillah kabar baik, Ulun di sini. Inggi, iya. Mudah-mudahan pian juga sehat juga di sana.
4: Terima kasih, salam sejahtera buat Mbak Olia ya.
0: Oke, sama-sama. Kembali kasih. Selamat sore juga. Halo, Blar Indonesia. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Olia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tadudin nih kisahnya?
5: Ya, Tadudin. Bila tadudi terbanyak dong.
0: Oh, nah kayak itu kan. Banyak barakatannya lah.
5: Iya.
0: Inggi, lagunya apa Abah Kalbi? Abah Kalbi ya. Abah Tiara, nah keingatan Abah Kalbi.
5: Belum Mbak.
0: Ada Sadisnya Caramu Aprijal, ada Drep.
5: Sadisnya Caramu aja dah.
0: Umai, kada ada Drep juga bersama Bintang ada nah.
5: Yang tadi aja dah lagunya.
0: Aprijal kah? Oke, siap lagunya, Inggi. Terima kasih.
5: Siap meluncur ke Tanjung.
0: Inggi, siap. Terima kasih, ditunggu ya, lagunya, Bu Tiara.
5: Salam.
0: Inggi, apa tadi? Salam apa? Salam kompak.
5: Iya, kompak.
0: Inggi.
5: Iya, terima kasih, Mbak Lia.
0: Sama-sama, Bu Tiara.
5: Dan sukses selalu buat Mbak.
0: Amin.
5: Mbak Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara di Tanjung. Oke, karena waktunya juga terbatas ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang jelang sore hari ini. Kami informasikan Azan Asar akan berkumandang di menit ke-52 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah gabung, semoga sehat selalu, semoga berbahagia selalu. Dan tentunya lagu-lagu yang kami hadirkan di Blari Indonesia ini dapat menghibur Anda di suasana akhir pekan. Dua lagu, Andra Respati dan Aprijal Sadisnya Caramu menutup perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di Blaria Indonesia. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.
4: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kembali lagu yang dirilis pada tahun 2020, Virja. Artinya yang mungkin pergi jauh, pergi untuk merantau, pergi untuk pendidikan dan lain sebagainya, pasti nanti akan kembali lagi ya. Artinya yang jalan jalan-jalan pun pasti nanti akan kembali ke rumah. Oke, tapi Pirja ini mengartikan satu lagu ini, Pirja ini kembali, artinya sesuatu yang berkaitan dengan perasaan ya, dengan hati. Oke, baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin sore, menit ke-12 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dengan segudang informasi yang kami hadirkan dari portal rri.co.id. Di antaranya informasi dari Banua, pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya pada Sabtu sore kemarin. Berdasarkan pantauan RRI, kabut asap terlihat di kawasan perbatasan Kota Banjarmasin dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Kondisi tersebut, pendengar, membuat udara tampak berkabut dan menimbulkan bau asap yang cukup terasa. Warga yang berada di luar rumah mengaku harus menghadapi kondisi udara yang kurang nyaman, terutama karena aroma asap dan gangguan saat bernapas. Ya, selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Pendengar, di mana kondisi seperti ini tentunya kita harus menjaga kesehatan ya. Kalaupun Anda ingin melakukan aktivitas di luar rumah, harus gunakan masker ya. Dan rasa-rasa kalau kondisi tubuh atau imunitas sudah mulai turun, ini tingkatkan melalui mengkonsumsi vitamin dan juga makanan yang bergizi. Baik, pendengar, masih ada informasi lain yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan untuk informasi berikutnya serta siaran Pro 1, Anda dapat menikmatinya dan mendengarkan melalui RRI Digital.

0: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun Pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

telah tuh terlanjur sayang. Susah ya kalau sudah terlanjur sayang ini, apa aja diturutin ya, apalagi anak. Iya, kalau sayang itu kan banyak nih ya kategorinya. Sayang kepada pasangan, sayang kepada orang tua, sayang kepada keluarga, sayang kepada anak. Nah, apalagi sayang kepada anak ya. Apapun kemauan anak pasti dituruti karena saking sayangnya orang tuanya. Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Mita dengan terlanjur sayang. Masih ada lagi informasi yang kami hadirkan, di mana pendengar yang lagi galau, lagi gabut, mau kemana sih? Apa sih namanya untuk menikmati suasana libur akhir pekan? Banyak sih ya objek wisata dengan buah-buahan lokal yang didapati, dan juga makanan-makanan tradisional ya, seperti di Pasar Terapung Lok Baintan, yang mana ini menjaga pangan dan juga tradisinya di sana. Pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan memproduksi bahan pangan ya, tetapi juga kelancaran distribusi sehingga sampai kepada masyarakat. Di Kalsel sendiri, Pasar Terapung Lok Baintan, pendengar, di Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, menjadi salah satu contoh perdagangan tradisional yang mendukung distribusi pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Setiap pagi, puluhan jukung memenuhi aliran Sungai Martapura membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, buah-buahan, makanan tradisional, hingga produk olahan masyarakat. Aktivitas perdagangan di atas sungai tersebut, pendengar, tidak hanya menjadi ciri khas Kalimantan Selatan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sungai tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan dan perekonomian masyarakat Banua.

warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

pun tak lepas dari mahakarya ciptaannya menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

menit ke-45, tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore ya. Dan masih suasana sore yang cerah berawan untuk menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga. Informasi lainnya pendengar, Badan Gizi Nasional BGN RI terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis MBG. Di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, perubahan tersebut diarahkan agar pelaksanaan MBG lebih efektif, cepat, dan juga transparan. Sederet pembenahan tata kelola MBG yang dilakukan Sudaryono dalam hal ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar persoalan di lingkungan BGN dihadapi dengan pendekatan yang masuk akal. Dengan pendekatan tersebut, Sudaryono ingin mengubah pola kerja yang sebelumnya masih bergantung pada proses manual dan individu, yakni menjadi mekanisme yang berlandaskan sistem. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ya, karena kita sudah memasuki di bulan Agustus ya, tentunya lagu-lagu perjuangan pun juga terus digelorakan gitu ya, agar semangat juang kita tetap tinggi untuk negara Republik Indonesia. Ya, berjuang tidak hanya mengangkat senjata ya, tapi banyak nilai-nilai yang dapat kita perjuangkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Memperjuangkan keutuhan keluarga juga dengan memberikan sesuatu hal yang mungkin bisa membahagiakan. Nah, itu juga sesuatu hal yang bisa diperjuangkan. Baik, pendengar, masih kami hadirkan satu informasi sebelum kami ajak Anda bersama untuk mengikuti rangkuman berita sepekan di Banjarmasin sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kesehatan mental dan fisik anak menjadi perhatian serius dalam upaya memastikan tumbuh kembang berjalan optimal. Pesan itu disampaikan Ketua TPPKK Kota Banjarmasin sekaligus Bunda Forum Anak Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, saat menjadi narasumber psikoedukasi tematik anak yang memerlukan perlindungan khusus bertema Sehat Jiwa Raga Prestasi Luar Biasa di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Nelly menegaskan kesehatan jiwa dan raga tidak bisa dipisahkan dari kemampuan anak dalam menjalani aktivitas pengembangan potensi hingga

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti rangkuman berita olahraga sepekan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

saudara. Rangkuman berita olahraga dalam sepekan

0: Edisi Minggu, sebanyak 54 atlet dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti kejuaraan menembak Wali Kota Cup tahun 2026 di lapangan tembak Pengprov Perbakin Kalimantan Selatan Banjarmasin pada 1 hingga 3 Agustus 2026. Selain menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin, kejuaraan ini dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengukur kesiapan atlet dalam menghadapi Prapekan Olahraga Nasional atau Prapon. Ketua Panitia Pelaksana Suprianto mengatakan bahwa hasil kejuaraan ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan atlet yang akan dipersiapkan menuju agenda Prapon. Ia menjelaskan, penilaian dilakukan melalui sistem scoring untuk melihat kemampuan dan kesiapan masing-masing atlet.
1: Jumlah semuanya yang terdaftar adalah 54. Ini persiapan Prapon dan sebelumnya kita mengadakan scoring juga. Seluruh Kalimantan Selatan kita adakan scoring siapa kira-kira yang mendekati MCS. Dan ini terakhir nanti kita akan kumpulir semuanya untuk diberangkatkan di tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Agustus di hari persiapan di Perbakin Kalimantan, Perbakin dan untuk hari kemerdekaan.
0: Sementara itu, salah seorang peserta, Kaisra Khadijah, menilai bahwa kejuaraan yang digelar ini sebagai pemanasan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Atlet yang turun di nomor 10 meter air rifle tersebut mengaku antusias untuk mengikuti pertandingan sebagai ajang mengukur kemampuan sebelum tampil di level yang lebih tinggi. Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Banjarmasin masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Balai Kota Banjarmasin Minggu 2 Agustus 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IPSI Provinsi Kalimantan Selatan Supri Mulyono. Momen ini juga menjadi babak baru bagi pengurus untuk terus memperkuat pembinaan pencaksilat di Kota Banjarmasin sekaligus menjaga tradisi prestasi yang selama ini telah diraih. Ketua Umum IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono menilai bahwa kepengurusan yang baru memiliki tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan dominasi prestasi. Ia menekankan pentingnya regenerasi atlet untuk terus membangun sistem pembinaan yang berjalan secara berkelanjutan.
2: Sehingga berharap dengan independensi ini bisa mandiri dan bisa memimpin IPSI Kota Banjarmasin ini berprestasi, mempertahankan prestasinya sebagai juara umum di Porprov ya, nah proses selanjutnya dan juga bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa berprestasi di baik di daerah nasional maupun internasional.
0: Sementara itu Ketua IPSI Kota Banjarmasin Husaini menegaskan bahwa kepengurusan yang baru akan memulai fokus menjalankan program pembinaan untuk regenerasi atlet di Kota Banjarmasin. Pihaknya juga berharap adanya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana latihan agar pembinaan atlet dapat berjalan lebih maksimal. Prestasi atlet dan kesiapan fasilitas olahraga dinilai menjadi modal Kalimantan Selatan untuk bisa menggelar kejuaraan sambo berskala nasional hingga internasional. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Persambi pada saat menghadiri pelantikan Pengurus Persambi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Ketua Umum Pengurus Pusat Persambi Krisna Bayu mengatakan bahwa Kalimantan Selatan memiliki catatan prestasi yang konsisten di berbagai kejuaraan. Menurutnya dengan banyaknya atlet yang mencetak prestasi, membuat daerah ini juga berpeluang untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia pada masa mendatang.
3: Pertama, sejak berdirinya sambo, Kalse selalu mengirim kejuaraan di mana saja dan selalu pula membawa medali. Siapa tahu Pak Ketua Koni mau membuat kejuaraan dunia juga di Kalimantan Selatan, mengenalkan Kalimantan Selatan terhadap anggota sambo dunia, itu ada 120 negara untuk hadir di Indonesia.
0: Menanggapi hal tersebut, Ketua Persambi Kalimantan Selatan Afrizaldi menyatakan kesiapan apabila Banua dipercaya menjadi penyelenggara kejuaraan berskala lebih besar. Menurutnya kesempatan tersebut akan dipersiapkan secara serius apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi.

0: Sebanyak 9 atlet Muay Thai Kalimantan Selatan resmi diberangkatkan untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship IMC 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Pelepasan kontingen dilakukan di Bandara Samsudi Nur Banjarbaru, Selasa 4 Agustus 2026. Kontingen Kalimantan Selatan diperkuat 5 atlet putra dan 4 atlet putri yang akan bertanding di berbagai kelas. Ketua Muay Thai Kalimantan Selatan, Verina, mengatakan bahwa seluruh atlet telah dipersiapkan untuk tampil maksimal pada ajang nasional tersebut. Ia berharap para atlet dapat menjaga sportivitas dan memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Kalimantan Selatan.
1: Pertama adalah doakan semoga mereka mainnya pertandingan baik. Kita juga support masalah kesehatannya juga sama. Jadi besok kita ada tim kesehatan yang akan mendampingi mereka saat melakukan pertandingan. Ini semua kita unggulkan lah dan berharap ini adalah pembelajaran baru lagi buat mereka pertandingan. Karena jarang akan di Banjarmasin ini kita langsung mengadakan pertandingan Muay Thai saat ini. Jadi ini salah satu uji coba mereka lah.
0: Sementara itu, ofisial kontingen Muay Thai Kalimantan Selatan, Hegen Prayoga, menyampaikan bahwa seluruh atlet telah menjalani program latihan secara rutin sebelum diberangkatkan ke Bekasi. Persiapan tersebut diharapkan menjadi modal bagus bagi para petarung untuk bersaing dan meraih hasil terbaik pada kejuaraan IMC 2026. Dewan Pengurus Daerah Perbasi Kalimantan Selatan menggelar rapat pengurus di Gedung Batas Kota Kabupaten Banjar Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan ini dihadiri seluruh pengurus dengan membahas sejumlah agenda penting, mulai dari persiapan pelantikan dan pengukuhan, pelaksanaan rapat kerja daerah, hingga program pembinaan bola basket di Kalimantan Selatan. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din, mengatakan bahwa rapat tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pengurus dalam menjalankan organisasi. Selain itu, pengurus juga mulai menyusun persiapan dalam menghadapi sejumlah agenda besar termasuk pembentukan kerangka tim Prapon.
2: Yang pertama tadi persiapan pelantikan pengukuhan Perbasi Kalsel. Terus yang kedua itu terkait rencana rapat kerja daerah, yaitu menyusun program ke depan. Terus yang ketiga adalah menyusun persiapan sebagai tuan rumah Prapon dan juga rencana penyusunan kerangka tim Prapon basket Kalimantan Selatan. Nah, tiga agenda ini yang menjadi pembahasan terutama khusus Perbasi.
0: Selain agenda organisasi, Perbasi Kalimantan Selatan juga memastikan program pembinaan atlet akan terus berjalan melalui Perbasi Kalsel West to School. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler bola basket sebagai upaya dalam memperluas pembinaan atlet sejak usia dini.

0: Ternate resmi menjadi anggota KONI Kalimantan Selatan. Penetapan ini ditandai pada saat pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musor Prof KONI Kalimantan Selatan pada 4 Juli 2026 lalu. Bergabungnya Safate menjadi langkah awal untuk memperluas pembinaan atlet sekaligus mempersiapkan cabang olahraga tersebut untuk tampil pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2029 mendatang. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Safate Indonesia Kalimantan Selatan, Johan Amin, mengatakan bahwa saat ini Safate telah memiliki kepengurusan di sejumlah kabupaten kota. Pihaknya pun menargetkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan segera memiliki kepengurusan agar pembinaan atlet dapat berjalan lebih merata.
1: Kedepannya untuk Safate, kita kan sudah ada sekitar 6 kabupaten kota kan, yang tereskakan, tapi satu lagi masih persiapan untuk SK dari Porni yang Banjarbaru. Kita belum dapat rekomendasinya, tapi dalam waktu dekat mungkin Banjarbaru sudah siap. Dan kita rencananya memang persiapan untuk korprop di Amuntai, ISU. Nah, di situ sudah ada juga pengurus Safate-nya. Nah, kedepannya harapan kita Safate itu bisa membawa warna baru di dunia olahraga bela diri, terutama di KONI.
0: Selain memperluas kepengurusan, Pengprov PSI Kalimantan Selatan juga terus melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan Safate kepada masyarakat. Pembinaan atlet saat ini masih difokuskan melalui klub-klub bela diri sebelum nantinya dikembangkan ke lingkungan sekolah.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, kalau di Jawa identik dengan batik tulisnya yang begitu terkenal, maka Kalimantan Selatan juga memiliki kain sasirangan. Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Tambu Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh patih Lambu Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Patimah Adam budayawan asal Banjarmasin menerangkan, kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan.
1: Dia ditutup gitu ya dengan sasirangan, dengan doa-doa orang tua, maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya namanya kita hidup di dunia ini kan macam-macam. Dengan sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu loh. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu loh. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Kasa atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai magis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa. Karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali.
0: Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif. Di antaranya sari gading, ombak sinapur karang, bayam raja, gambang kacang, bintang bahambur, kulat karikit, dan masih banyak lagi motif lainnya. Nama sasirangan sendiri dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali, kemudian diculupkan ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar. Padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan lilin dengan canting. Sasirangan kini juga menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Wan Kahvi, owner My Sasirangan, memiliki pandangannya akan peluang bisnis yang begitu menjanjikan dari kain sasirangan. Berawal dari keprihatinannya akan kesan jadul terhadap kain ini, siapa sangka justru menjadikannya kini menjadi pelaku usaha sasirangan yang cukup dikenal di Banua.
2: Membuat sasirangan ini jadi lebih kekinian dan nggak terkesan atau berkonotasi jadul lagi pada saat orang pakai sasirangan gitu kan. Terus kemudian saya dapat inspirasi untuk mencoba membuat jaket, kemudian sweater, outer, dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan saya berada di level saat ini, walaupun penjualan saya saat ini cuma online dan memang sengaja nggak buka showroom gitu ya, tapi alhamdulillah penjualan saya tuh sudah sampai ke luar negeri. Terakhir itu ke Australia dan itu dikirim langsung ke sana, dan saat ini pun juga ada beberapa pelanggan tetap yang setiap kali dia berangkat umroh bersama grupnya itu selalu akan mengcustom baju sasirangan untuk dibawa ke sana.
0: Sebagai generasi muda, tak ada kata malu bagi Noni Amelia mengenakan sasirangan. Mahasiswi Universitas Lambu Mangkurat ini sangat bangga sebagai warga Banua ikut melestarikan kain sasirangan.
3: Saya menyukai sasirangan karena menurut saya sasirangan ini mempunyai keunikannya tersendiri, dari cara pembuatan hingga beragam motif yang digunakan. Dulu saya pernah belajar membuat sasirangan. Proses-proses yang ada di dalamnya jadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kain yang bermotif indah dan nyaman dilihat. Belum lagi hal-hal magis yang menyertai pembuatan kain tersebut. Sebuah kebanggaan bagi saya ketika bisa mengenakan sasirangan ini, karena sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang luar biasa.
0: Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri sipil dan juga siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Kini, tidak hanya batik yang mendunia, namun kebanggaan menggunakan sasirangan mengantarkan kain ini hingga ke berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu kerajinan tangan Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Banjarmasin, Aulia Rahman melaporkan.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila,

Matahari, Shana Shannon, dan Kakak Sleng. Ya, tim Matahari biasanya matahari terbit gitu ya. Dan tenggelam di barat. Baik pendengarnya, Anda di menit ke-36 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah di suasana minggu yang cerah berawan ya, tapi berangin karena kita sudah berada di bulan Agustus ya, jadi hawa-hawa Agustusan gimana gitu ya, sudah berasa. Ya, pendengar, berbagi informasi sehat untuk Anda. Siapa yang suka kacang ijo? Nah, yang suka kacang ijo, yang gak suka, coba deh sedikit dan coba dirasa gimana rasanya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kacang hijau, sering hadir dalam berbagai makanan dan minuman yang akrab dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia, di balik ukurannya yang kecil, kacang hijau pendengar menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan juga kesehatan. Ya, ulansir dari berbagai sumber, kacang hijau atau bahasa latinnya Vigna radiata merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen di India. Tanaman tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia dan menjadi bahan makanan yang sangat populer. Selain itu, kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman lainnya, di antaranya tumisan, campuran sup, salad, kue, bubur, atau minuman yang bergizi. Selengkapnya penasaran, Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pemuja rahasia darinya Sela on Seven mendengarkan terasa ya waktu terus berputar tentunya dan sudah memasuki menit ke-48 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, masih kita mengulik terkait dengan manfaat kacang hijau ya untuk kesehatan. Pendengar, kandungan serat dalam kacang hijau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian. Serat tersebut juga dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari. Iya. Kalau kita membuka manfaat kacang hijau dan juga vitamin-vitamin yang ada di dalamnya, pendengar, ternyata kacang hijau mengandung protein, karbohidrat, serat, kalium, fosfor, zat besi, lengkap semua ya, kalium dan magnesium. Nah, selain itu, kacang hijau juga memiliki vitamin B, vitamin C, folat, vitamin K, serta antioksidan. Selain mendukung pencernaan, pendengar, kacang hijau dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya. Adapun kandungan polifenol dalam kacang hijau juga disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Pendengar, dengan berbagai kandungan tersebut, kacang hijau dapat menjadi bagian dari menu sehari-hari yang beragam dan seimbang. Pengolahannya yang beragam membuat kacang hijau mudah dinikmati dalam berbagai bentuk. Iya, yang tidak suka coba saja dicoba dengan bentuk pengolahannya dengan cara yang lain, mungkin ya Anda nantinya bisa menjadi suka karena membaca kandungan vitamin yang terdapat dalam kacang hijau juga tentunya sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam menopang aktivitas sehari-hari. Itu tadi informasi kebersamaan kita tentunya di pukul 17 dengan informasi dari portal rri.co.id. Sesaat lagi kita akan memasuki zona petang tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar, sebelum kami hadirkan informasi lain dan juga kami informasikan di mana hari ini azan maghrib nantinya akan berkumandang pada pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Dengarkan kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di medsos Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN. Dan penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut. Sedangkan penyaluran dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Auliana Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.

Ya Allah, kasih sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah daku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang telah kau jelaskan, dan ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum mengerti.

mempersatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore zona petang, dan kita sudah memasuki zona petang di sore hari ini. Sudah pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pastinya Anda sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di kesempatan sore hari ini, di mana azan maghrib hari ini insya Allah berkumandang di menit ke-30 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Menyapa Anda dengan informasi dari portal rri.co.id kembali, di mana pendengar, edukasi mengenai perlindungan satwa harus dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Hal itu disampaikan Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara Fardan Khan kepada rri.co.id Minggu 9 Agustus 2026. Menurut Fardan, masyarakat perlu membiasakan diri untuk tidak menyakiti satwa yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, edukasi tersebut penting diberikan sejak usia anak agar mereka memahami cara memperlakukan satwa dengan baik. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemensesnek.ri Jumat 7 Agustus 2026. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi. Kemensesnek menegaskan undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Setiap undangan terikat dengan identitas pendaftar dan akan diverifikasi menggunakan KTP atau Kartu Identitas Anak KIA. Verifikasi identitas dilakukan saat proses penukaran undangan fisik maupun ketika peserta berada di lokasi upacara. Cinta

Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti dan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1 dan seterusnya dibacakan Raudah.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah.

Audela mengheningkan cipta ya di suasana 17 Agustus ini, tentunya di hari kemerdekaan. Tentunya kita juga harus mengenang ya jasa-jasa pahlawan dengan mengheningkan cipta seperti lagu yang dinyanyikan Audela. Pendengar, informasi terakhir di Banjarmasin sore kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Perayaan 17 Agustus tidak hanya diramaikan upacara dan perlombaan, berbagai makanan tradisional juga ikut menghiasi meja makan saat perayaan kemerdekaan. Salah satu sajian yang sering hadir adalah nasi tumpeng. Nasi kuning berbentuk kerucut ini biasanya dilengkapi ayam, telur, tempe, tahu, dan sambal. Saat Agustusan, pendengar, tumpeng juga dapat dibuat dengan nuansa merah putih. Beberapa sajian menggunakan nasi merah dan putih untuk menyesuaikan tema kemerdekaan. Selain tumpeng, pendengar, bubur merah putih juga kerap ditemukan dalam berbagai acara masyarakat. Nah, sajian ini dibuat dari bubur dan berwarna merah dan putih. Jajanan pasar juga menjadi bagian dari hidangan yang dapat ditemui saat perayaan kemerdekaan. Jenisnya beragam, mulai dari klepon, bandros, hingga cara bikang. Baik, pendengar, itu tadi informasi kebersamaan kita terakhir di Banjarmasin sore, dan selainnya ada Adit yang akan membersamai Anda di Banjarmasin malam hingga pukul 24 malam nanti. Saya Auliana pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: WhatsApp 0811 5111410.
1: Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda yang tetap bersama kami di Banjarmasin malam ya. Setelah tadi ada rekan Auliana yang, kan, yang sudah menemani Anda di Banjarmasin sore. Satu informasi untuk Anda pendengar dari rr.co.id Banjarmasin, di mana tempat sebanyak 40 anggota pramuka Kota Banjarmasin disiapkan membawa nama daerah ke Jamnas atau Jamboree Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta. Sebelum bertolak, seluruh calon peserta ini mendapat pesan khusus dari Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin, Nery Listriani, di mana pesan tersebut disampaikan saat menjadi pembina upacara pelepasan calon peserta Jamboree Nasional ke-12 Cibubur, di mana kontingen cabang Kota Banjarmasin tahun 2026 yang berlokasi di lobi Balai Kota Banjarmasin pada Sabtu petang, pada 8 Agustus kemarin 2026. Ya, di mana Nelly menyatakan bahwa pelepasan tersebut menjadi bagian penting dari proses persiapan sebelum kontingen diberangkatkan mengikuti seluruh rangkaian Jamboree Nasional. Nah, di mana kontingen Kuarcap Kota Banjarmasin yang diberangkatkan 40 orang terdiri dari 35 peserta dan 5 orang pendamping. Rencananya rombongan bertolak pada 12 Agustus 2026 dan akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamboree Nasional sampai dengan 22 Agustus 2026. Peserta yang ambil bagian berasal dari pramuka, penggalang, dan pembina, dan menariknya, kontingen Banjarmasin juga melibatkan peserta penyandang disabilitas. Nelly menekankan, keikutsertaan dalam Jamnas bukan semata soal mengikuti kegiatan nasional, tapi juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan karakter dan nilai-nilai yang dibawa dari Banjarmasin. Informasinya yang lainnya, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Banjarmasin Malam Ini WhatsApp 0811

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari Amuntai RRI.co.id, di mana Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani mengingatkan para anggota Paskibraka Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 untuk menjauhi narkoba dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih kesuksesan. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan Paskibraka di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hulu Sungai Utara pada Rabu lalu, di mana selain menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba, anggota Paskibraka juga didorong menjadi pelopor dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya zat terlarang tersebut. Upaya itu dinilai penting karena para anggota Paskibra diharapkan tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara saja, tapi juga mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitarnya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selemah-lemahnya iman adalah diam. Bila kamu takut menyampaikan kebenaran secara terus terang, kamu takut untuk menegakkan yang hak dan takut untuk melarang yang batil, maka selemah-lemahnya kamu, diamlah dan jangan ikut berbuat batil.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam 31 menit pas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan dari martapura.co.id di mana Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar menggelar pelatihan gabungan Palang Merah Remaja Madya dan Wira se-Kabupaten Banjar Zona 1 di halaman kantor Kecamatan Martapura pada Sabtu kemarin 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan relawan muda dalam memberikan pertolongan pertama di lingkungan masyarakat. Latihan gabungan dibuka oleh Wakil Bupati Banjar yang juga Ketua PMI Kabupaten Banjar, Habib Idrus Al-Habsi, yang menilai PMR memiliki peran penting sebagai calon sukarelawan PMI yang perlu dibekali kemampuan teknis sekaligus karakter kemanusiaan sejak usia remaja. Di mana beliau juga menyampaikan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan pertolongan pertama, di mana latihan gabungan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas, kedisiplinan, kepedulian sosial, serta penerapan nilai Tri Bakti PMR. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sekarang kita akan bergabung ke program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama rencana induk ekonomi kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Masuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggelakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkotaan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

The Weekend Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin Malam. Masih bersama Aditya. Dan satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Jakarta, rri.co.id diinformasikan di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini telah membangun 2000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini disampaikan oleh staf khusus Komdigi Alfreno Kausa Ramadan. Mana ya menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakan ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Mana kampung internet ini hari ini sudah menyentuh kurang lebih 2000 titik di seluruh Indonesia. Nah, kita menerbitkan konektivitas untuk desa-desa yang belum pernah punya fiber connectivity. Nah, di mana disampaikan oleh Alfreno saat diskusi panel Hari Game Indonesia atau HARGAI 2026 di Garuda Spark Innovation Hub Jakarta pada Sabtu kemarin. Nah, dengan terkoneksinya 2000 kampung ataupun desa ini, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital, dan hal ini ditegaskan olehnya sebagai langkah Komdigi untuk menunjang dan juga menjunjung tinggi prinsip transformasi digital. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui rri digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah enggak panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Persatukan Informasi dan Inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id, di mana DJP Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait pajak barang pribadi mulai 2027. Informasi ini menyebutkan bahwa sejumlah barang seperti sepeda, televisi, kulkas, AC, pakaian, jam tangan, dan perhiasan akan dikenakan pajak. Di mana Kepala Bidang Penyuluh Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalselteng Muhammad Lukman Hakim memastikan informasi tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum dalam ketentuan perpajakan. Dan hingga saat ini tidak terdapat ketentuan yang menetapkan pajak atas kepemilikan barang pribadi sebagaimana disebutkan dalam video yang beredar. Di mana menurutnya sistem perpajakan Indonesia menganut asas legalitas agar setiap jenis pajak hanya dapat dipungut apabila telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persetakan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam ya, 57 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Dan tepat pukul 21 saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan drama radio dengan judul Cahaya di Tepian Sungai Martapura. Tetap bersama kami di Persetakan Informasi dan Inspirasi.

Di tepian Sungai Martapura, tepatnya di desa Sungai Gampa, kehidupan mengalir seperti airnya. Kadang tenang, kadang membawa ujian. Disinilah Sita, seorang gadis desa, sedang diuji antara keimanan dan juga kebutuhan hidup.

0: بمط بك وربنا بجودك واحسبنا من الزيغ والفتن ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا.
1: Kita kada jadi kelanggar kah malam ini?
2: Kakak Uyu masih dingai. Seharian sudah mencari gawian, tapi kada dapat jua lagi.
1: Ujar Amang Guru, rezeki itu kada lari kemana, Kak Ai. Asal kita kada jauh dari Allah.
2: Mudahan, Ai, kada lari kemana-mana. Tapi utang kita ini makin banyak, Tiai. Kayak apa? Kadang kakak mikir, adakah yo jalan yang cepat?
1: Jalan cepat apa maksud pian, Kak?
2: Kawan kakak nih ada pang menawari gawian. Iya, pinanya agak kurang beres gawiannya. Kayak disuruh mengawani bos-bos kayak itu.
1: Mengawani bos kayak apa maksudnya, Kak? Kakak, jangan sampai kita makan dari yang kada halal. Mama dulu rancak memadahi. Kada papa hidup sederhana, asal berberkah.
3: Sita, los banar lah kada melihat pian sembahyang berjamaah lagi kalanggar.
2: Amang Hadi, inggih, belum pas lagi hauran nah bercari gawian. Lawan juga lagi banyak-banyaknya pikiran, Mangai. Gawian belum dapat, utang masih ada.
3: Pikiran manusia itu kayak jukung di atas arus, Taai. Kalau kada diarahkan, bisa membawa hanyut kada tentu tujuan.
2: Kalau hidup kita ini susah, salahkah misalnya mencari jalan yang cepat kayak itu?
3: Nah, Taai, orang Banjar itu hidup dari sungai. Sungai itu mengalir pelan, tapi pasti sampai ke hilir, sampai ke laut. Sama nang kaya rejeki halal itu mungkin lambat, tapi membawa selamat dunia akhirat.
2: Tapi ulun takutan kada kawa menghidupi keluarga, Mangai.
3: Nah, takut itu manusiawi, Taai. Tapi jangan sampai jua takut miskin, bahkan sampai membuat kita berani melawan dan melanggar apa jar Tuhan.

0: Sita duduk sendiri di tepi sungai, mengingat pesan orang tua, adiknya, dan Amang Hadi.
1: Ya Allah, ulun uyu. Ulun lelah banget kali ini ya Allah. Tapi ulun juga takutan kalau pina salah jalan. Tolong ya Allah.
2: Kak Sita, sudah ulun kira pian di sini.
1: Kenapa pian kesini malam-malam, Siti?
2: Ulun cuma hendak bepandah. Kita mungkin kada kaya raya, kada banyak harta, tapi kita jangan sampai miskin iman.
1: Maaf, Siti. Kakak parak dia lagi menerima gawian haram itu.
2: Alhamdulillah, pian belum menerimanya. Masih ada diberi waktu memilih mana yang benar.
3: Sita, dengar-dengar dari ading pian, pian menolak gawian yang ditawarkan kawan pian tuh kah?
1: Inggi mangai. Ulun takutan rezeki haram tuh tadi bisa merusak hidup ulun lawan keluarga. Kasian jua lo ading ulun, tak umpat kada berkah hidupnya.
3: Nah, itulah jihad yang paling berat, melawan diri sendiri, Sita ai.
1: Ulun sadar, mungkin rezeki kada datang cepat, tapi ulun yakin Allah tuh kada guring.
3: Nah, ingat Sita ai, orang yang menjaga agama itu, Allah akan menjaga hidupnya.
0: Di tepian sungai Martapura, Sita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita sampai dengan cara yang diridhoi Tuhan.
1: Selama sungai masih mengalir, ulun akan tetap percaya rezeki Allah juga yang mengatur.
2: Dan selama kita ingat Allah, kita kada pernah benar-benar sendirian.
3: Hidup mungkin sederhana, tapi kalau berkah, itu sudah lebih dari cukup.
0: Cahaya di tepian sungai Martapura, produksi RRI Banjarmasin, diproduksi oleh Heri Purwanto, sutradara Aditya. Sita dimainkan Erni, Siti diperankan Rahmah, Amang Hadi diperankan Ibai, teknik rekaman Lutfi, teknik montase Baihaki, narator Fadli. Sampai jumpa.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ya. Dan saat lagi kita akan ikuti program Ngobras, ngobrol bersama komunitas, yang dimana hari ini pendengar kita akan mengangkat topik terkait tentang dari jemari inklusif menuju dunia. Sasirangan di Fable Borneo di 5 abad kota Banjarmasin bagian kedua, yang nantinya akan dipandu bersama dengan Bu Yani Prastiyahati.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
4: Soalnya minim gelar kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: KB ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
7: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
8: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
9: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kap.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
10: Ya, selamat malam pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita bertemu lagi dalam acara Ngobrol Bareng Komunitas. Dalam satu jam ke depan kita akan bersama Rumah Disabilitas Borneo. Para pemirsa, pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin dimanapun berada, kita nanti dapat berinteraktif di WhatsApp di 0811-5111-410 atau di nomor telepon 0511-3251-562. Juga dapat dilihat di Instagram, Facebook, dan YouTube-nya. Kita hari ini dibersamai oleh teman kita dari Rumah Disabilitas Borneo, ada Mas Abdurrahman. Kemudian juga dibersamai oleh Kak Amin.
11: Ya, Amin.
10: Oke. Ya. Baik, pemirsa, kadang kita berpikir hal-hal yang dialami di sekitar kita bisa kadang terlewatkan. Tetapi hari ini dalam kebersamaan kita dalam rangka ulang tahun 500 tahun Kota Banjarmasin, kita memberikan ruang kepada teman-teman inklusif yang istimewa untuk bisa berbagi, bercerita apa yang sudah mereka rasakan, apa yang sudah mereka nikmati, dan apa yang bisa mereka persembahkan untuk Kota Banjarmasin kita tercinta. Oke, baik, Kak Abdurrahman,
11: ya,
10: silahkan bercerita.
11: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman. Di sini saya sebagai
10: pengurus
11: dari Rumah Disabilitas Borneo. Kemarin komunitas kami pernah share-nya, Bu. Pernah siaran
10: ini
11: di minggu sebelumnya,
10: iya.
11: Dan ini bagian part 2-nya. Sebelumnya terima kasih, Bu, sudah mengundang.
10: Terima kasih kepada RRI Pro 1 Banjarmasin.
11: Iya, terima kasih juga untuk pihak RRI-nya. Di sini mungkin sudah pengenalannya sudah ada di sebelumnya, Bu. Mungkin Nun sedikit aja juga mau menyampaikan.
10: Masing-masing punya cerita.
11: Yayasan kami, kalau kembali lagi mau menyampaikan yayasan kami, Rumah Disabilitas Borneo itu tempat di mana kami berusaha menyediakan tempat aman, nyaman, dan bermanfaat bagi disabilitas untuk mereka bisa berkembang, mendapatkan skill yang berharga, dan supaya mereka siap untuk masuk ke dunia kerja.
10: Nah, oke, berarti tempat aman, ya, rumah aman,
11: ya, rumah aman
10: bagi teman-teman
11: disabilitas,
10: disabilitas.
11: Ya, yang tersebar di Banjarmasin.
10: Tersebar ya. Di Banjarmasin. Ya. Sampai saat ini jumlah yang menjadi penghuni rumah aman ini terdata berapa banyak?
11: Kalau dari data yang Un ketahui, kami sekarang karena ada yang baru masuk dan ada yang keluar.
10: Okay.
11: Sekarang sudah 4 atau 5 tahun ya? 4 mm-hmm. atau 5 tahun sudah berkembang kami. Jadi kalau di total untuk data sekarang sekitar ada 25 orang.
10: 25 orang. Oke.
11: Okay. Ya, 25 orang.
10: Berarti di rentang usia produktif ini ya?
11: Betul.
10: Rata-rata lulus SMA?
11: Iya, betul-betul kami menjaring dari lulusan SMA LB.
10: Mm-hmm.
11: Biasanya karena kan pastinya mereka bingung, orang tua mereka sih sebenarnya, orang tua mereka pasti bingung setelah sekolah ini apa lagi ya, setelah sekolah ini mereka berkegiatan apa lagi ya. Mm-hmm. karena sudah maksimal batas sekolah 12 tahun.
10: Mm-hmm.
11: Dari SMA itu kami usahakan buat untuk tempat ini.
10: Mm-hmm.
11: Supaya mereka bisa belajar, bisa berkembang, dan mereka bisa siap untuk di dunia kerja.
10: Oke, belajar, berkembang, dan siap untuk dunia.
11: Betul.
10: Usaha.
11: Betul.
10: Dunia kerja.
11: Ya,
10: ya. Oke. Oke, untuk kita ke Mas Muhammad Amin. Mas Amin, apa yang dirasakan bisa diceritakan sebagai penghuni rumah disabilitas Borneo? Oke.
11: Iya.
10: Bisa di Mas ya, Abdurrahman?
11: Iya. Ya. Kalau dari Amin tadi, ulun coba terjemahkan.
10: Suaranya ya. Bisa diperjelas. Enggak apa-apa, iya.
11: Ngomong aja enggak apa-apa.
10: Enggak apa-apa.
11: Iya. Kalau dapat ya. Ya,
10: okay.
11: Kalau dari Amin tadi katanya rasanya senang bisa mm-hmm. bergabung karena mm-hmm. di sana kata Amin dia bisa dapat skill dari sesirangan dan mm-hmm. ini menggambar. Karena kan okay. sesirangan perlu skill menggambar juga.
10: Mm-hmm.
11: Jadi kami khusus bebaskan dia berekspresi. Nah, jadi kan di sana sesirangan kami tidak cuma mungkin dibuat dari disabilitas tapi juga dikonsep sama yang mereka. Nah, jadi kalau pian melihat motif-motif atau desain-desainnya hasil-hasil karya mereka, inggih. Nah,
10: berarti Mas Amin suka melukis dan melukisnya dituangkan dalam kain.
11: Melukis. Suka, iya, suka memang ada bakat dari sekolah dulu. Menggambar.
10: Ya.
11: Jadi karena dia berbakat juga dan suka, kami teruskan saja di sesirangan ini, Inggi.
10: Pernah ikut lomba? Karena setiap tahun Banjarmasin selalu mengadakan lomba motif sesirangan.
11: Ya, mungkin langsung aja. Kalau kami sendiri selalu mengikuti karena hari jadi Banjarmasin biasanya kan ada undangan. Banjarmasin Sesirangan Festival.
10: Betul.
11: Nah, Banjarmasin Sesirangan Festival kami biasanya ikut jualan, ikut ngisi stand.
10: Mm-hmm.
11: Nah, di sana kami mungkin pernah ikut sebagai peserta juga,
10: mm-hmm.
11: mengirimkan. Cuma untuk sampai sekarang masih belum beruntung lah, masih belum beruntung.
10: Tidak masalah.
11: Enggih ya. Tapi kalau kami lihat dan kami nilai hasil mereka tidak kalah bagusnya.
10: Okay.
11: Dan hasil mereka juga bisa disandingkan sama pengrajin-pengrajinnya mungkin sudah tahunan.
10: Mm-hmm.
11: Dan mungkin sudah punya pengetahuan yang sangat meluas di sesirangan.
10: Mm-hmm.
11: Dan kami lihat mereka sudah cukup dan bahkan sangat bangga mereka sudah bisa berkembang sejauh ini.
10: Oke. Okay. Ya. Dengan okay. capaian yang sudah bisa diraih hari ini, sudah banyak sekali kemajuan.
11: Betul, betul.
10: Selain Sasirangan juga Mas Amin ini seorang chef ya?
11: Ya, kamu selain dari Sasirangan ada masak juga, ada masak juga katanya. Masak apa? Kue, ya ada. Oh, belum tahu. Nah, okay. biasanya kue yang Amin sering ikut latihan kayak roti-roti itu, Bu.
10: Oke. Ke jenis bakery
1: pastry, ya. Pastry.
11: Betul, pastry.
1: Oke, ini menarik. Yeah. Boleh saya ikut ngobong enggak sih?
10: Siap.
1: Kayaknya seru dari tadi siap, ya. Kayak ngobrol bersama Mas Amin sama Mas Rahman ya. Ini sebelumnya juga saya tadi cuman dengerin Mas Amin ternyata jago lukis, jago
10: masak
1: juga betul. Ya. Nah, kalau yang melukis referensinya dari mana sih? Kalau boleh tahu tanyain Mas Rahman dong.
10: Oh, imajinasinya banyak.
1: Oke.
11: Melukis.
10: Inspirasi.
12: Coba.
11: Oh, kata Amin biasanya alam aja.
1: Oh, alam.
11: Alam dari lukisan alam sama nih orang katanya lukisan orang.
1: Oh,
11: ya, lukisan okay. orang katanya juga.
1: Jadi Amin ini lebih bukan Sasirangan yang pakem kita, cuman dari imajinasi
11: ya,
1: dituangkan dalam lukisan
11: iya.
1: Nah, tapi dibikin seperti Sasirangan.
11: Iya, betul.
1: Kami
11: kami pernah bikin Sasirangan untuk gawai dari Hulu Sungai kah? Hulu Sungai rasanya. Hulu Sungai jadi
10: desain motifnya
11: itik, gambar itik.
10: Oh,
11: ya, gambar itik.
10: Amuntai berarti.
11: Betul,
10: ya.
11: Gambar itik plus rawa-rawanya.
10: Oh,
11: iya. Itik sama rawa-rawanya.
1: Keren berarti ya.
10: Bakat melukisnya tersalurkan.
1: Nah, iya. Tapi Mas Rahman ini kan selain Mas Amin yang sudah tergabung, kalau pelatihan-pelatihan selama ini buat kawan-kawan disabilitas, kalau nggak salah minggu kemarin disabilitas yang mandiri ya,
11: iya.
1: yang bisa mandiri. Itu cara komunikasi teman-teman berkomunikasi dengan kawan-kawan ini seperti apa Mas Amin? Mas Rahman.
10: Komunitasnya.
1: Pas pelatihannya.
11: Oh, antara mereka sama teman yang lain atau?
1: Atau pas si pengurus kan ada pelatihan nih,
11: iya,
1: atau
11: betul.
1: Yang melatihnya buat teman-teman disabilitas juga?
11: Biasanya kami panggil orang luar yang ahlinya, lalu kami undang mereka mengajar ke disabilitas. Jadi konsepnya mungkin kami sebagai pengurus, sebagai pendamping juga mendampingi mereka untuk belajarnya. Jadi sebagai asistennya yang paling
13: recording
11: bentuk nyata menerjemahkan biasanya. Ya, menerjemahkan.
10: Berarti memang ada pendamping.
1: Memang ya, harus seperti
11: memang,
1: itu ya.
11: Memang ada pendampingannya khusus kan dari anggota-anggota kami kan banyak nih pengurusnya. Jadi kami undang memang ahlinya, memang khusus yang paham di bidangnya. Seperti Sasirangan, kami itu dulu ada Mas Hakim namanya. Nah, Mas Hakim itu kami undang pernah. Jadi dia mengajar seperti biasa aja ke orang pada umumnya. Terus kami dampinginya mungkin lebih dari sisi terjemahannya, sama mungkin kami dampingi proses dari praktiknya. Ya mungkin situ.
1: Oke, boleh tanyain nggak ke Mas Amin waktu pertama kali belajar dan bergabung susah nggak belajarnya?
11: Ya. Kamu rasa mudah? Oh, kenapa mudah? Dulu. SD. Sampai SMA ya. Oh, belajar di sekolah. Pernah belajar di sekolah. Oh ya, kalau saat bergabung kami kan mereka sudah lulus dari sekolah dan mereka biasanya sudah dibekali dulunya di ruang lingkup sekolah itu sudah pernah belajar sesilangan.
1: Oke.
11: Okay. Iya, jadi mungkin di tempat kami kami
1: lebih khusus, perdalam
11: kami
1: ya.
11: Iya betul, kami perdalam secara mungkin bikin konsepnya gimana, praktek yang benar gimana mungkin, kan juga kami insentif itunya melatihnya.
1: Ah. Oh, oke, okay. Berarti Mas Amin lebih mudah ya, berarti karena sudah ada sebelumnya udah belajar.
10: Karena basicnya dia di SD udah pernah mendapatkan gambar sedikit, kemudian sampai ke SMA itu diteruskan.
11: Iya. Jadi berkelanjutan lah.
10: Berkelanjutan.
1: Oke, okay. Tapi izin Bu Yani.
10: Siap.
1: Ini sepertinya kita sudah terhubung bersama dengan Bu Asmi ya.
10: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita sapa. Silakan. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
10: Apa kabar Bu Asmi?
12: Alhamdulillah Bu Yani, terima kasih.
10: Bu Asmi di Hungaria.
11: Oh, iya ya.
12: Apakah terdengar ya?
10: Oh, sangat jelas terdengar.
12: Iya, ini sangat menarik sekali ya membahas tentang difabilitas dan juga narasumbernya juga sangat mantap sekali ini sepertinya.
10: Mas Amin loh.
11: Iya.
10: Nah, gimana cuaca di sana, Bu Asmi?
12: Oh, sangat panas sekali.
10: Oh, sangat panas sekali.
12: Karena
10: ya,
12: saat ini di Eropa pada umumnya itu ada namanya heat wave, artinya gelombang panas.
10: Oh, iya.
12: Dan bagi orang ini yang panas karena ini ya di sini kering. Kalau tempat kita kan di Indonesia itu lembab.
10: Oh, iya.
12: Nah,
10: so
12: kalau di sana di Indonesia kita terbiasa 32, 33 itu terbiasa, sampai 35. Kalau yang di sini sampai 40 kemarin. Dan yang lucunya lagi rata-rata karena perumahan-perumahan di sini flatnya itu rata-rata model lama yang tidak kebanyakan tidak pakai AC karena memang biasa dingin. Nah, sekarang jadi banyak yang nongkrong di mall
10: untuk mencari dingin.
12: Karena sangat panas sekali.
10: Oke, okay. Bu Asmi, bagaimana dengan kondisi kawan-kawan inklusif di negara sana?
12: Iya, terima kasih Bu Yani. Nah, di sini sangat menariknya mungkin karena sistem ya. Di sini karena sistemnya sudah berjalan, jadi memang keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakat untuk yang difabel itu mereka aksesnya sangat banyak.
10: Sangat
12: bahkan
10: banyak.
12: Mereka bisa mandiri. Misalnya saja untuk transportasi umum di sini sangat baik misalnya metro atau kereta bawah tanah, kemudian tram itu kereta di atas ya, bagian atas artinya, kemudian juga bis. Di sini semuanya ada akses untuk para difabel, misalnya untuk bis, walau ada difabel misalnya yang tunanetra maka otomatis akan ada yang membantu naik dan sebagainya, atau yang misalnya kursi roda otomatis maka supirnya akan turun membukakan jalur khusus untuk yang
10: kursi roda,
12: kereta kursi roda dan begitu. Okay.
10: Itu yang untuk dinikmati oleh masyarakatnya. Yang fasilitas yang disediakan untuk mengembangkan talenta-talenta dari kawan-kawan yang inklusif, apakah?
12: Oh, biasanya mereka juga banyak ini pelatihan.
10: Oke.
12: Okay. Pelatihan. Jadi para difabel itu memang dipandang sebagai ini ya, bukan khusus pada kekurangan tapi kelebihan mereka. Mm-hmm. Para difabel ini kan biasanya mereka mempunyai kekuatan tersendiri, ada insting tersendiri. Jadi banyak misalnya juga ada yang menjadi kurator untuk seni. Kemudian misalnya yang berkaitan, kalau kita kan punya sasirangan, kalau di sini mereka punya seperti bordir.
10: Uh-huh.
12: Nah itu khas juga, dan itu juga banyak mereka kerjakan, dan ini aksesnya pemerintah sangat menggalakkan gitu ya, sering ada pameran yang juga melibatkan para difabel itu. Kemudian kalau karena
10: okay, ya, ada contoh bordirnya yang bisa diperlihatkan. Kan kita juga sasirangan ada yang bordir kan sekarang?
11: Iya betul, sekarang ada bordir. Iya.
12: Nah itu kemajuan bagus itu. Kita itu mungkin kurangnya adalah ini ya, menjual nilai ceritanya itu.
10: Menjual nilai
12: itu
10: ceritanya. Seperti itu.
12: Misalnya tadi dijelaskan tentang yang apa yang berkaitan dengan HSU ya, yang tadi yang
10: ya,
12: itik dan sebagainya
10: dan rawa.
12: Dan rawa, nah itu biasanya mereka itu akan ada tulisan sedikit berkaitan dengan tema atau motif dari sasirangan itu. Oh. Jadi selain yang kainnya juga, mereka ada menjual ceritanya.
10: Ini
12: kemudian yang karena
10: kerbau berenang.
11: Iya.
12: Oh. Yeah. Apa khasnya kerbau itu apa? Apakah kerbau ini sama kerbau yang di Jawa atau bagaimana? Oh. Atau ada khasnya tersendiri? Ternyata. Sama kan kita punya misalnya pasar terapung.
11: Betul.
12: Pasar terapung kita itu beda dengan pasar terapung di Thailand. Thailand kan juga punya mereka pasar terapungnya dan juga sangat mendunia. Tapi kita punya khas tersendiri. Misalnya di pasar terapung kita, kita masih punya sistem barter di antara para pedagang. Kalau di Thailand enggak. Nah, hal-hal yang seperti ini, nilai-nilai cerita itu yang apa ya? Yang bisa menambah nilai jualnya. Apalagi misalnya ini khusus berkaitan tenunan atau hasil kerajinan dari para difabel, biasanya akan ada nilai lebih lagi berkaitan dengan hal ini.
10: Berarti nilai ceritanya yang dijual ya. Seperti contoh kayak kita cerita tentang Putri Junjung Buih.
11: Iya.
10: Nah, kita bikin dalam kain.
11: Iya, konsepnya.
10: Konsepnya.
11: Oh iya, betul-betul.
10: Jadi orang ingin membeli sebagai apresiasi dari cerita.
12: Kadang kan misalnya di sini warna ya Bu Yani ya, kan warna itu khas misalnya, kan warna merah, warna biru dan sebagainya, ini khas dari apa, apa ya namanya, tenunan di sini.
10: Mm-hmm.
12: Dan itu pun juga mirip sebenarnya dengan pola-pola kita. Kadang pembedanya ini yang sulit, yang ininya nilai ceritanya itu. Kalau di sini
10: nilai ceritanya
12: kan,
10: yang nggak ada. Kalau pola mirip
12: itu yang masih. Misalnya kan sasirangan kita misalnya punya khas apa, sisik naga atau apa itu istilahnya,
10: ya, gigi haruan.
11: Ya, gigi haruan
12: dan sebagainya, itu kan khas itu ya. Tapi nilai ceritanya itu kenapa dia yang diangkat misalnya gigi haruan, ada kaitan apa sebenarnya ini berkaitan. Oh. Kan banyak kaitannya,
10: betul,
12: dan nah, itu sangat menarik.
10: Kita taunya gigi haruan, ya, tapi ya, tidak mengerti apa dari gigi haruan ya, itu.
11: Cerita di baliknya pula.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi berarti Mas Abdul Rahman mungkin bisa disampaikan ke Mas Amin, motif Mas Amin tadi mungkin bisa dituliskan cerita inspirasi Mas Amin di motif yang dia bikin gitu.
12: Iya, karena itu hal yang menjual ya istilahnya ya. Karena pasti banyak orang yang ingin tahu. Itu kan nilai seni ya, setiap sasirangan itu kan dilakukan dengan punya motif tersendiri, dan kita itu kebanyakan masih manual. Nah, karena yang nilai manualnya itu, itulah yang menunjukkan nilai seninya yang lebih tinggi. Tapi kadang permasalahannya adalah mungkin berkaitan lagi dengan kalau di sini mereka agak sulit menerima itu kalau luntur. Nah, artinya kita misalnya perlu tambahan kehati-hatian menginformasikan. Ini memang standar ya, namanya batik Indonesia kan pasti luntur waktu awal itu karena membuang bagian obat-obatannya dan sebagainya. Tapi kadang kalau yang sampai ke luar, untuk tingkat nasional maupun internasional, itu mereka kadang tidak tahu. Karena ini menganggap, oh ini kan bahan kain sama. Nah, otomatis ini pun juga bisa membuat apa ya, agak
1: nilainya agak kurang Bu ya,
12: agak kurang. Artinya ya,
10: bisa kapok orang membeli.
12: Tapi kalau sudah diinfokan ini, mereka akan lebih
10: hati-hati.
12: Dan juga bentar,
10: sehingga informasi di awal pada saat membeli kain itu kita ceritakan ini dijamin tidak luntur.
12: Ya,
11: sebagai tambahan fitur lah.
12: Ya. Ya.
1: Nah, ini jadi saya ingat juga Mas Abdurrahman pernah ada lihat produk ya, produk Eko biasanya, baju-baju print. Itu biasanya ada labelnya kan yang biasa di lehernya itu. Itu ada tambahan kertas. Cara pencucian merawatnya seperti apa gitu.
11: Labelnya lah ini.
10: Dijamin tidak luntur kalau kita baca dari sini. Kalau dari sebelahnya luntur tidak dijamin.
11: Terbalik pula instruksinya.
10: Tulisannya sama tapi dari sudut pandang kita bacain
1: iya,
10: dari
1: benar-benar.
10: Oke, gimana cerita pada saat melukis yang di HSU tadi suasananya ada itik, ada rawa? Gimana cerita Mas Amin? Gimana cara dilafalkan Mas Abdra?
11: Kamu bisa buat gambarnya untuk kain.
10: Iya. Iya.
11: Kalau gambar
13: dan
11: cinta satu.
13: Dan
11: gambar buat mungkin kata Amin katanya tadi untuk yang HSU kayaknya bukan dia
10: back, ya?
11: Ini, bukan dia yang bikin kayaknya teman yang lain kamu cerita aja dia gimana kamu buat kain kamu gambar kain
10: ada telepon masuk
11: kamu
10: ya
11: ya ya gimana sampai jadi sampai hari-hari cinta harus pikir idenya gimana ya supaya untuk bagus hasilnya bagus gimana caranya gimana. Oh ya, oh kamu diajarkan, iya, iya aja lagi.
13: Sama
11: ya. Tahun 2021.
10: 2021.
11: Diajarkan ya. Melihat ya, langsung cara menggambarnya, iya. Pertama, oh diukur, iya diukur. Dua.
13: Dan.
11: Iya jahit, iya. Pelan jahit, iya. Ya. Oh warnanya ya. Oh. Bagus ya.
13: Bagus.
11: Oh kalau dari Amin tadi cerita bagaimana dia bisa untuk dapatkan gambar atau konsep tadi itu ya mungkin tadi belajar dari pelatih tadi itu tadi Mas Hakim tadi itu mengajarkan. Betul-betul dari menggambarnya yang betul gimana ke kain mengukur pengukuran harus tepat pengukurannya harus tepat ke media kain terus memikirkan ini kedepannya gambarnya gimana menjahitnya gimana sampai hasil akhirnya diwarnai dibuka jadi Amin lebih ke konsepnya kita harus gimana kedepannya memikirkan ini cara jahitnya gimana cara warna gimana harus jadi digabungkanlah konsep-konsepnya gitu.
1: Oke, nah ini kan kalau kita lihat di layar kan ini apakah salah satu punya si Amin ya?
10: Ini motif
1: bunga ya?
10: Bunga.
1: Nah, ini punya Amin berarti ya?
10: Bukan.
1: Oh bukan?
10: Ini motif bordir yang dari
12: Hungaria.
1: Oh dari Hungaria, Oke, ini dari Hungaria ya. Berarti ya.
10: Ini konsepnya bisa di bordir kan?
1: Ya, berarti kalau, kalau dari Hungaria, gimana Bu Asmi ini boleh diceritain nggak sedikit Bu Asmi?
12: Iya, jadi mereka itu ini khas akan seperti ini banyak munculnya dan mereka kreasikan dalam berbagai bentuk ya. Ini bentuk tas, ada bentuk baju dan sebagainya. Ada yang bordiran, ada yang kemudian di printing dan sebagainya. Dan mereka juga bikin seperti ini. Saya ada menemukan di komputer
10: Oh. Iya.
12: Bagus ya. Motifnya nih motif Hungary. Tapi mereka bikin seperti ini dan ini.
10: Jadi souvenir ya.
12: Jadi souvenir ini.
1: Iya, itu tas kupiah, Bu ya.
10: Tas kupiah.
12: Ini tas kupiah ya kiranya ya. Tapi ini lebih lebar sih biasanya yang dibandingkan dengan kita. Oh. Tapi ini juga salah satu contoh yang baru. Kalau yang agak lama ini yang seperti ini ya, yang tas-tas sebelumnya yang seperti ini.
10: Oke, berarti bisa. Dan
12: harganya lumayan mahal ini.
10: Dibikin wow. Seperti itu.
11: Iya, kami juga itu Bu, kemarin baru tahun kemarin. Mengadakan pelatihan sasirangan, bukan pelatihan sasirangan, pelatihan menjahit. Dan kami menjahitnya khusus bikin pouch, bikin dompet. Khusus untuk jadi hasil, kan sasirangannya kami juga bikin. Terus di kan ada kainnya dari kami, langsung jadi kami ambil aja. Jadi kami kreasikan untuk jadi tas, jadi pouch tadi. Ya, jadi kami rencananya ke depan itu mau bikin seperti aksesoris tadi dari sasirangan, dan sasirangannya juga dari kami. Jadi nggak supply lagi. Jadi kan kami bikin dari awal sampai akhirnya sasirangannya, dan kami juga proses.
1: Oke,
11: bikin
1: nah,
11: tas.
1: Oke, ini ada komentar di YouTube, boleh membacakan lah.
10: Boleh.
1: Dari akun @kurniawan. Ini tanya luar biasa, keren teman-teman rumah di Fable Borneo. Izin bertanya, sampai saat ini apakah kawan-kawan pernah memantau alumni dari rumah Borneo saat ini seperti apa? Mungkin apa ya, para alumni dilihat gimana setelah mengikuti pelatihan, yeah. Kira-kira seperti itu. Gimana yeah. Mas Rahman?
11: Okay. Ada beberapa dari alumni kami juga yang sekarang sudah bikin mungkin bukan khusus kesasirangan, mungkin cuma mereka bikin seperti usaha sendiri, mandik-mandik.
10: Aksesoris,
11: iya betul. Dulunya kami juga sempat latih mereka bikin gelang, bikin kalung, bikin strap bisa untuk HP. Nah, jadi mereka setelah dari situ dan keluar juga bikin semacam brand sendiri lah.
10: Oh,
11: jadi ya brand tersendiri lagi.
10: Berarti yang sebelumnya pernah dididik
11: ya, betul.
10: Di rumah disabilitas Borneo ini, setelah mereka punya
11: brand sendiri,
10: mereka berkarya sendiri.
11: Ya, tapi sebenarnya kami, karena mereka kan pasti butuh semacam bantuan untuk penjualannya. Nah, jadi biasanya kami masih dampingi khusus untuk di bidang penjualannya saja. Jadi kami kan ada bikin semacam stand di siring.
10: Iya, di siring. Kita siring, pernah lihat.
11: Di siring itu, jadi kami kumpulkan mereka, brand dari ini siapa. Jadi mereka yang bikin, dan kalau punya mereka laku, untuk mereka sendiri. Nah, jadi kami khusus gabung, jadi satu tempat aja, nggak pisah-pisah lagi, dan mereka terbantu supaya nggak jualan secara mandiri. Jadi kami kumpulkan produk dari kami ada juga sasirangan, segala pouch dan tas segala, dan kami gabungan juga untuk marik-marik mereka biasanya, dan lain-lain sebenarnya.
1: Itu biasanya platform jualannya di mana, Mas Rahman?
11: Kami,
1: selain di siring ya, itu siring kapan, tiap hari atau Sabtu Minggu aja?
11: Khusus Sabtu Minggu aja. Kalau hari Sabtu di malamnya, kalau Minggu itu di paginya.
1: Nah, ya. Itu kan offline ya. Kalau ada nih nggak sih toko online-nya nggak sih?
11: Kalau toko online kami di Instagram sama baru-baru ini buka di Shopee juga.
1: Buka di Shopee juga. Kalau nya toko offline-nya ada nggak sih? Misalnya di rumah disabilitas Borneo kah itu buka juga tokonya ya, ada?
11: Kalau kami sebenarnya buka juga toko offline-nya dia itu di setiap hari di Yayasan Rumah Disabilitas Borneo.
1: Oh, berarti di tempat yayasan tetap kami ada gabung. Tokonya juga ya?
11: Betul, jadi kami bantu jualkan. Iya, kalau sudah habis ini kami putus kontraknya enggak. Kami karena kan masih kami bantu juga untuk penjualannya.
10: Berarti bagi teman-teman yang sudah mampu, walaupun mereka sudah tidak di
1: yayasan ya,
10: lagi, tapi tetap
11: kami dampingi
10: sampai Betul-betul mereka mandiri.
11: Betul, iya, sampai mereka bisa bikin iklan sendiri, bikin pamflet segala macam sendiri, biasanya produk-produk untuk iklannya mereka. Aha. Kan mereka masih kurang dari bukannya lagi bisa, tapi mereka masih kurang memahami dari segi desain, dari segi promosi kan.
1: Oke, jadi terus-terus dibantu di sananya mas.
11: Iya, kami bantu di segi mana mereka masih bingung. Nah, jadi karena kami juga sekaligus jualan kan mungkin, jadi sekaligus saja kami bantu buatkan brosurnya, kami buatkan bantu bannernya.
1: Oke, bisa dapat ini.
10: Ini menarik mas.
1: Menarik.
10: Mereka mampu sampai di titik ini. Nah, yang saya tanyakan, apakah pernah ada atau sudah ada sponsorship dari perusahaan kah atau lembaga apa yang mensupport untuk kegiatan rumah disabilitas Borneo?
11: Kami sebenarnya dulu-dulu banyak dari perusahaan ada yang bantu juga. Kami itu dari awal ada sempat dari Pertamina, dari bantuan CSR-nya lah, CSR-nya ada dari Pertamina, dari Pelindo, sama dari Dinsos pernah juga. Kalau dari segi dari perusahaan lah, mungkin dua itu sih yang sangat-sangat membantu untuk memberikan dana, memberikan pelatihan. Sedangkan yang lain itu pernah juga, cuma mungkin dalam bentuk bantuan dari segi lain, seperti macam hotel, juga lebih sama kerjasama gitu.
1: Mas Amin, mau gak tembus internasional?
10: Mau banget.
1: Bu Asmi lagi di Hungaria loh.
10: Iya.
1: Gimana Bu Asmi?
10: Kalau ada event bisa Bu Asmi ya, produk mereka?
12: Ada, iya. Dan memang ya perlu sih itu, yang pengenalan dan sebagainya ya, yang event-event dan ini. Dan juga di KBRI pun juga ada sih sebenarnya, tapi sangat sedikit contohnya ya. Tapi ada, saya pernah menemukan untuk yang Kalimantan Selatan, tapi bukan sasirangan yang ditampilkannya, tapi pakaian-pakaian khas untuk yang biasanya pengantin ya, yang itu yang adanya. Atau yang Galuh Banjar, sama misalnya yang Banjar cuma ada itu, tapi yang sasirangan belum ada yang ditampilkan sih.
1: Oke, ini seandainya kawan-kawan dari Rumah Defable Bu Asmi ingin mengirimkan produk mereka ke Hungaria, gimana Bu Asmi? Kira-kira bisa nggak nih? Mbak Abdurrahman aman ya?
11: Aman.
1: Bisa ya?
11: Bisa, kami produknya masih banyak.
1: Gimana Bu Asmi?
11: Yang best-best nanti bisa kami kirim.
10: Oh gitu. Boleh Bu Asmi, kalau nanti ada yang berangkat bisa dititipkan, kemudian di KBRI ada event.
12: Bisa, nanti kita ini kan, misalnya pun kita biasanya kan kegiatan di KBRI, apalagi nih sudah dekat Agustus
10: 17,
12: ya. 17,
10: iya biasanya banyak event.
12: Tapi biasanya juga kegiatan itu pasti akan terus ada sih di KBRI ya, apalagi yang berkaitan dengan misalnya diplomatic charity dan sebagainya. Mereka biasanya akan menampilkan atau menginformasikan berkaitan dengan kerajinan-kerajinan di Indonesia. Di Hungaria ini ada namanya IDPC ya, artinya yang berkaitan dengan perdagangan. Nah, itu nanti mungkin bisa sambil di bagaimana prospeknya, atau kalau pengenalan produk dulu dan sebagainya.
10: Berarti peluangnya ada.
1: Peluangnya ada. Berarti ini mungkin siapa tahu dengan bergabungnya Bu Asmi di sini, ini jadi salah satu jalan mungkin buat teman-teman disabilitas Borneo untuk bisa tembus pasar internasional nih.
11: Go internasional lah.
1: Mas Abdurrahman, nanti komunikasi aja sama Bu Asmi nanti nih.
11: Siap.
1: Tanya-tanya apa segala macam, persyaratan dan segala macamnya.
10: Betul.
11: Sambil tanya-tanya Bu.
10: Karena kan di sana orang yang namanya cerita itu kan lebih ini.
1: Iya, apalagi kan ada ceritanya, sasirangannya apa segala macam tuh kayak. Gimana Mas Rahman? Langsung jangan dilepas Mas Rahman. Ini kesempatan emas nih.
11: Siap. Bisa Bu, nanti lanjut WA Bu lah.
1: Iya.
11: Tadi tanya mungkin produk-produknya. Produk-produknya mungkin perlu spesifiknya gimana, bisa nanti dibahas.
10: Tapi kalau aksesoris pasti bule-bule sana suka ya.
11: Oh iya betul, mungkin lah jadi.
12: Iya rata-rata sih.
11: Ya praktikal lah, jadi
10: yang praktis kepake. Kalau kain mungkin agak rumit ya.
11: Iya betul.
12: Oh iya, kalau kain memang agak rumit ya. Biasanya kalau yang langsung jadi biasanya. Kenapa di sini ongkos untuk menjahit itu tidak segampang dengan yang di Indonesia ya?
1: Oh gitu.
12: Menjadi tukang jahit itu agak sulit juga di sini.
10: Dan menjahit baju sasirangan dengan pola yang punya itu, kita ini perlu skill juga. Khusus.
1: Jadi misalnya Bu Asmi, kalau hanya kita mau kirim barang seperti sasirangan itu harus ready to wear dong Bu ya?
10: Iya, barang jadi.
1: Oke.
10: Berarti aksesoris juga bisa nanti khas-khas.
1: Berarti kirim tas ini aja yang tas motif sasirangan, sepatu tas sasirangan itu.
11: Ya, pouch bisa. Tote bag.
1: Nah, boleh tuh Mas Rahman tuh.
12: Tote bag kan itu ada. Biasanya kalau tote bag kan masih ini.
11: Anak kepake kan.
12: Masih.
1: Oke.
12: Okay. Iya.
1: Gimana Mas Abdurrahman, bisa 500 pieces enggak langsung dikirim?
11: Wah. Nanti kita akan bicarakan lagi.
10: Enggak, kalau ke luar negeri memang
1: Mas ada kondisinya Mas.
11: Bisa nanti kalau kami sama teman-teman dibuat sama-sama bisa. Bisa sampai 500 pieces.
1: Amin.
11: Ya, karena kan kami produknya dari hasil kami sendiri juga.
1: Oke.
11: Jadi mungkin cepat aja jadinya.
1: Cepat aja. Oke. Ini mumpung stok kayaknya masih banyak kan, bikin aja jadi tote bag ya, atau tas jinjing dan segala macam nih.
10: Selain harganya lebih terjangkau, pangsa pasarnya juga
1: lebih internasional dong.
10: Waduh. Kerjanya sama.
1: Keren. Nih, ini bikin-bikin tas kayak gitu juga bagus nih. Kata Bu Asmi itu keren tuh.
10: Tas kopiah.
1: Kata ada juga yang dibikin sabuk kalau nggak salah, tas model gitu tuh keren.
10: Ada. Jadi sekarang orang cenderungnya ke barang-barang kecil.
11: Iya, betul. Mm-hmm.
10: Kalau ke pakaian jadi.
11: Iya, mungkin sudah banyak kalau koleksi-koleksi mereka. Iya.
10: Kalau yang kecil-kecil itu akan lebih mudah. Jadi belinya nggak cuma satu, tapi langsung 10. Betul. Dibagi-bagi.
1: Setiap model satu gitu ya.
11: Iya.
10: Berarti limited edition.
1: Nah, tapi Mas Rahman boleh nanya nggak? Ini kan kawan-kawan di Fable, kalau boleh tahu, ini di Fable apa aja yang tergabung di rumah Borneo?
11: Rumah disabilitas Borneo. Kami ada disabilitas tunarungu, teman-teman tuli, sama tunagrahita, ya teman-teman yang autis, segala macam, dan slow learner, sama ada tunadaksa di kami itu juga, ya. Untuk sekarang sudah tiga itu sih, untuk yang bergabung
1: tiga, dan itu semuanya pelatihan ke mana aja Mas? Apa lebih difokus ke mereka pelatihan apa aja maksudnya?
11: Kami biasanya kan karena sebelum bergabung kami asesmen biasanya, kebutuhan mereka seperti apa, kecakapan mereka bisa seperti apa. Kalau dari segi pelatihan sebenarnya kami samakan dulu. Jadi kalau lebih dia tertarik, lebih berbakat, ternyata bakatnya mereka di sini seperti bikin maring-maring tadi. Nah, kami bisa fokuskan ke situ. Biasanya gitu sih, kalau kami pelatihan kami ajarkan dulu untuk semuanya. Jadi kalau mereka suka atau tidak, bisa aja stop dan kami cari lagi apa yang mereka benar-benar suka. Jadi kalau ada yang suka di maring-maring tadi, dilanjutkan sampai mereka tadi bikin brand sendiri, ya sampai mereka punya usaha sendiri, bisa usaha mandiri.
1: Oke, berarti lebih-lebih ketiga itu berarti ya, berarti untuk kawan-kawan netra masih belum berarti untuk pelatihannya ya?
11: Memang masih belum ada yang daftar juga sih kami, biasanya ini.
10: Berarti komunitasnya ini yang bisa baca tulis, yang hanya mungkin tuli. Tapi yang lainnya masih bisa. Untuk daya tampung di rumah disabilitas berapa banyak?
11: Kalau dari kami sih konsisten sih dari dulu, biasanya 25 atau 30 Bu.
10: Oh, di kisaran 25-30?
11: 25-30 karena mungkin...
10: Kalau pelatihan fleksibel itu ya, pas itu.
11: Kalau kami segitu, karena mungkin yang daftar kami tidak bisa terima semua, dikarenakan kami syaratnya tuh ada yang bisa mandi, harus mandiri ya, untuk anaknya sendiri, dan mereka punya semangat untuk belajar. Nah, kebanyakan ada yang ikut cuma karena disuruh orang tua katanya, dan mereka gak tertarik bikin ini bikin itu, jadi bergabung cuma ya tadi mungkin karena gak cocok katanya keluar. Jadi kami awalnya itu memang asesmen, sampai bahwa ternyata anaknya cukup mandiri, cukup bisa ditinggal, cukup mandiri lah untuk beraktivitas sendiri, kayak kami saat pelatihan kan ditinggal orang tuanya gitu, nah Bu,
10: yang semacam-semacam
11: itu.
10: Iya, ada yang mengantar anak terus ditunggui?
11: Iya, Inggi ada Bu dulunya, Inggi, jadi karena mungkin ditunggui, diantar, ditunggui juga, kami rasa mungkin kalau iya, tapi dari anaknya sendiri sih biasanya kurang mau belajar,
10: kurang antusias
11: tinggi ya, jadi biasanya keluar atau cari di lain, biasanya katanya kegiatan lain biasanya.
10: Berarti bisa dikatakan semacam kayak balai latihan kerja ya?
11: Iya, balai latihan kerja ya.
10: Oh, bukan sanggar belajar?
11: Bukan maksudnya dari itu kayaknya, karena kami kan memang pelatihan khusus mungkin
10: untuk yang mandiri,
11: iya, mandiri,
10: sehingga dia betul-betul bisa
11: iya mandiri. Dan kami memang berkelanjutan seperti sanggar itu, cuma yang mereka cukup lihai tadi seperti dibilang ini, nah kami lanjutkan untuk mereka, khusus mereka-mereka ini, karena orang bagian-bagian tertentu mereka suka di mereka-mereka ini nih, jadi mereka berkembang di sana, kami teruskan, kami kasih modal, kami kasih modal pelatihan tadi sama tempat yang tadi

0: kan. Kami kan terus kami memang di awal memang bikin sisirangan sampai betul-betul konsepnya yang rapi gimana, yang bagus gimana, hasilnya medital gimana. Terus sampai kami bikin tadi lanjutannya produk tas sisirangan,
1: produk
0: tas pot sisirangan, tote bag sisirangan. Nah, dan ini kami mau lanjut lagi semacam bikinnya mungkin ide bagus dari ibu tadi bikin konsepnya mungkin lah semacam pelatihan untuk bikin konsep yang benar-benar bisa dijual, yang bisa dapat ada judulnya, mungkin bikin pelatihan, bikin produk mungkin bisa juga untuk kedepannya kami.
1: Luar biasa, sangat menginspirasi. Oke, Mas Aditya, ternyata waktu yang membatasi kita.
2: Iya, padahal belum seru. Sebenarnya saya mau nanya juga Bu Asmi terkait tentang pemasaran kawan-kawan disabilitas di Hungaria itu seperti apa juga, karena waktunya pepet juga nih, nggak sempet. Tapi boleh nggak Bu Asmi dikit ceritain Bu kawan-kawan pemberdayaan kawan-kawan difabel di sana seperti apa Bu?
3: Nah, kalau sementara ini kebanyakan yang saya memantau itu adalah bagaimana difabel itu di sini mereka bisa mandiri ya dalam berbagai hal, dalam berbagai hal dan berbagai kegiatan untuk kesehari-hariannya mereka. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan produk khusus, nah ini biasanya belum dapat spesifik saya ya, karena kenapa? Di sini di Pebble-nya mereka pun langsung misalnya memang punya skill tertentu, mereka pun bisa bekerja di kantor, mereka pun bisa bekerja ya di berbagai tempat. Memang ada akses begitu mereka. Nah, kalau yang misalnya kita sementara ini khusus untuk para difabel menghasilkan produk gitu ya, dan yang produk itu yang kita jual. Di sini masih ada perbedaannya.
2: Baik, bisa dipahami. Artinya memang di sana lebih maju Bu Asmi ya dibandingkan di sini, di mana akses ke perusahaan ataupun ke pemerintahan kawan-kawan difabel masih terbuka lebar. Bu Asmi di sana berarti Bu Asmi ya?
3: Masih.
1: Dan peran pemerintah cukup dominan di sana ya, membukakan akses itu.
2: Ini mudah-mudahan lima abad Banjarmasin bisa juga Bu ya.
1: Mudah-mudahan
2: akses ini
1: dengan kepemimpinan wali kota kita Pak Yamin dan Bu Ananda, akses untuk kawan-kawan di Pabel bisa lebih terbuka. Apalagi nanti kan kita 500 tahun event luar biasa, kemudian ada Banjarmasin Kuliner Festival. Nah, bisa nanti kawan-kawan untuk
0: ikut
1: di situ.
2: Apa
1: satu terakhir, apa yang nanti akan diberikan untuk Banjarmasin di 500 tahun dari Rumah Disabilitas Borneo?
0: Bu, tanya apa mau sih untuk kota Banjarmasin dari Rumah Disabilitas Borneo mau kasih apa? Coba apa di pikiran ada? Kamu ada pikiran? Belum ada. Kalau mungkin kalau dari kami, dari Ulun sebagai pengurus-pengurus jalan, kami juga berdiskusi-diskusi. Kami persembahannya mungkin kami mau bentuk terkecilnya sebenarnya menyampaikan bahwa disabilitas ini bisa bekerja nih, bisa untuk mandiri, bisa untuk tampil keluar berani, mereka untuk tidak hanya jualan juga mereka bikin semacam tadi seperti F1 model dan lain sebagainya. Mereka berani untuk tampil nih di segi masyarakat luas ya, itu sih dari hal terkecil itu. Kalau terbesar mungkinnya memberikan karya terbaik saja sebenarnya, bahwa konsistensi, bahwa mereka di keterbatasan tapi mereka punya karya-karya yang diakui nih ya, diakui oleh pengrajin-pengrajin sisirangan juga ya. Itu sih kami.
1: Baik, permisa pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, di usia 500 tahun kota Banjarmasin, mari kita jadikan momentum ini untuk membangun kota yang tidak meninggalkan siapapun. Karena Banjarmasin yang

0: Hebat bukan hanya Banjarmasin yang maju pembangunannya, tetapi Banjarmasin yang memberikan kesempatan kepada semua warganya untuk berkarya dan berdaya. Kita dari Kesbang Pol Kota Banjarmasin sangat mengapresiasi kegiatan dari Rumah Disabilitas Borneo yang tentunya memberikan harapan dan semangat bagi kawan-kawan di Pabel. Sudah banyak bukti yang terlihat dan tinggal kita pertahankan serta kita kembangkan.
1: Siap.
0: Oke. Terima kasih kepada Pro 1 RRI Banjarmasin, kepada Mas Aditya, dan juga kepada Kak Abdurrahman, Pak Muhammad Amin. Semoga semakin sukses dan semakin eksis berkarya.
2: Amin. Oke, terima kasih juga Bu Asmi yang sudah bergabung bersama kami di sini, Bu Asmi.
3: Terima kasih banyak juga kepada seluruh rekan Pro One RRI ya. Mm-hmm. Jadi mungkin kalau satu kata yang boleh disampaikan, memang perlu branding ini untuk yang Sasirangan itu ya, yang menunjukkan kisah inklusi, kemudian juga perlu penjualan digital yang lebih terarah.
2: Oke,
3: sukses terus buat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Buat Bu Yani, kawan-kawan dari Rumah Disabilitas Borneo juga. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Ngobrol Bersama Komunitas malam hari ini. Saya Deti Papit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim gelar kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: Tapi ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
11: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu
4: dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia ya. Agak sedikit tegang kita ngobrol di belakang tadi, dan sudah beberapa lagu kita putar untuk Anda di Melody Memory kali ini ya. Ada Pretty Little Baby dari Connie Francis, juga Kaulah Segalik dari Edi Silitonga, 10 Jari Brodia Marantika, kado ulang tahun ya dari Elit Serombok. Kita ke menit 33. Kita terima telepon langsung dulu ya. Halo teman-teman TikTok. Halo Blaria Indonesia, selamat malam.
1: Halo, Melody
0: Memory. Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tante.
1: Nih. Kok tante sih?
0: Tante cantik.
1: Lambat banget kenapa? Bukannya?
0: Ya kita lagi ngerumpi tadi. Ya Allah, seru banget kita ngerumpi loh.
1: Ngantuk lu sudah tadi.
0: Iya kah? Aduh mohon maaf ya. Aduh.
1: Sawat tegureng tadi dah.
0: Jadi enggak enak nih ceritanya. Oke deh, lagunya apa dulu nih?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Memori Berkasih Siti Nurdiana. Habis
1: itu aja, Ken. Itu aja.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Mawar.
0: Aha.
1: Buat satu tuh Ibu Rika. Buatnya abang Lima Pendawa. Abang Ojan yang balem-balem mana lagi?
0: Iya, Bang Ojan nggak tahu hilang kemana.
1: Tadi apa tuh? Keringetan mana kesana. Udah kesana aja tadi.
0: Ah, dasar kamu ini gimana sih?
1: Ya kan tadi kan ada acara. Kalau tadi kami itu ditambak di Bincau tuh.
0: Ah.
1: Gitu tuh. Ada dicarikan yang cari anu di sekumpul gitu.
0: Ah, karena dapat?
1: Keringat. Sudah lewat, sudah jurun deh. Abang aja jurun.
0: Ibah
1: ya. Ya tahu aja ulun boleh ketambakan ya tidak.
0: Iya nah, ya am toh pah.
1: Mau makan ya tidak.
0: Nah itu pang. Ya sudah sabar aja dulu dah. Sabar aja, kena basa. Basa apabila kau pulang kena.
1: Tadi gitu, sama tadi tuh apabila pulang kena.
0: Yang mana?
1: Ya acara yang kayak tadi tuh yang kau apa yang traktir apabila pulang.
0: Iyalah apabila pulang. Kena kan Mbak Putri anu tuntung anu tuntung apa ngarannya? Tuntung bahu majar. Tuntung panen.
1: Apa nang dipanen anunya bandingnya ada buah.
0: Belum kah lagi.
1: Panen apa panen anu kah? Panen bani kah panen iwak kah?
0: Panen iwak kawa, panen bani oke. Okay.
1: Namanya panen iwak juga bapak juga makan di sana ya iwak nila juga di sana tangi wajib bakar di rumah.
0: Iyalah bujur pulang
1: ini ya kan tuh tadi anu mesen yang anu tuh balarang pan tadi sudah anu di sana tuh
0: apa mesen apa nila patin
1: gini lah yang masak nggih sudah bakar tuh anila.
0: Lo cojo bon pian nih eh. Ke Bincawan makan itu nang di gadung itu juga.
1: Kan ada acara kan selamatan di sana kan kemana kan
0: mainan juga sana bujur, tuh
1: mainannya masing-masing. Pas nilainya kan kada ada juga kalau lagi sini.
0: Iya bujur. Setuju. Masuk akal.
1: Oke, dah itu dah kalau sana.
0: Oke, makasih Put.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Putri ada siapa? Halo, Melody Memory. Halo? Gak ada suaranya, berarti ke sebelah sini lagi deh. Halo, Melody Memory.
2: Maaf,
0: Alhamdulillah, Bang Eja, siap.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang Reja.
2: Paji.
0: Oh, bila mengantuk nah Bang Reja nah.
2: Yang biskit.
0: Hah?
2: Lagunya bistik.
0: Karena ada biskuit di sini.
2: Nah, yang biskit.
0: Biskuit.
2: Yang biskit nah.
0: Siapa yang sakit?
2: Lain, yang biskit lagunya mang.
0: Iya, tekeron. Tekelukron. tackle lu tuh.
2: Nah itu aja kata.
0: Iya tackle lu koron.
2: Yang empat itu.
0: Tackle
2: rasanya kayak itu mang Aida.
0: Iya.
2: Mang.
0: Bon.
2: Oh mang udah gabung salam.
0: Alhamdulillah. Salam balik lawan Sidin.
2: Mang Aji.
0: Apa?
2: Mama salam.
0: Salam balik juala.
2: Lagi udah kalahkan nih, lagi kemana nih si Dini? Kau udah dicatok gak orang kata gue.
0: Ayo ja, para naya-naya, kena ini terbangun.
2: Nah iya, nah iya sudah tanda. Mama mana masuk bahur nah. Ayo Abang Haji, mudah sehat, lancar rezekinya barokah, sehatan dunia akhirat dan kasih lah Abang lah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kita bebanirnya bergamat kemana Jo? Karena buahnya bangunan. Ada yang sudah bergabung lewat TikTok. Lagunya apa aja jar? Bang Aryadi Hafiz. Lagunya Bang Aryadi ada Memori Berkasih, Siti Nurdiana, Take a Look Around, Lip Miskit. Terus ada Kos Plus Buat Apa Susah, Lestari Air Mata di Hari Persandinganmu, Retno Susanti, Tersanjung, Humania Jelita, Rita Nasution, Asmaraku Asmaramu. Ada Brori Saya, Kau Bukan Milikku. Kemudian ada Deep Purple, Soldier of Fortune. Ada Lydia dan Imaniar, Prahara Cinta. Christine Panjaitan, Sudah Kubilang. Gloria Gaynor, I Will Survive. Nah itu dia bang lagu-lagunya ya. Terus Kerda Bebisuk Nito. Aku aja mendengar kayak apa pang lah kisahnya aja ayah nih daya tay. Ada banyak, wow banyak kandengan hadir bang ukai orang kandengan hadir lah. Asmaraku Asmaro jarani dayat, Asmaraku Asmaraku mana lah Asmaraku. Oh ini dia, siap kakak Yani Dayat, lagunya sudah lu siap akan pian, tenang aja insyaallah kena ulun putarakan. Nah ada Mama Madan masuk sudah. Nah disangka Mama tadi jar kadada live ada ma'ai. Soalnya tadi lagi ada tamu. Nah lu terimakan dulu Mama Madan. Assalamualaikum. Kada mendengar ulun. Ya gara-gara aja mulu akan mamanya guring sudah jar.
3: Amin ya atuh. Guring aja ya, ay guring ja. Nah bisik-bisik kadang-kadang tetangga aja.
0: Kalau pina mamanya bangun jar,
3: paksa bebisik lah bebisik.
0: Paksa ya bebisik, betul jar akhir jani dayat. Ikam tuh kada bebisik, aku kok mendengar masih jar. Iya am nyuruh.
3: Bebisik-bisik itu di sini kada kalau bebisik ya lo.
0: Ah itu pang, yang penting nyuruh tuh kisahnya bareng kisah bebisik cilai.
3: Makasih sejuta telinga kalau.
0: Bujur pala Rere sejuta telinga aja he. Oke deh.
3: Bisik-bisik kita.
0: Ini namun-namun
3: si pertama kita.
0: Namun Mama Madani namun untakuni lah. Kada kawa lu menakuni pian lagu apa lagunya hibak sudah.
3: Mengobati aja gitu.
0: Su siap.
3: Keberataan putar di teh sampai habis yang di list tuh ya kalau sampai jam 12 ya kalau habis.
0: Bisa juga. Mama ajar. Eja guring kah ajar? Ya kiani ajar.
3: Guring aja, guring aja.
0: Guring aja.
3: Jam 11 aja.
0: Oh iya, karusa tapi di... Ya, karusa dipantau aja guring aja kamu sudah gin. Lift aja gin deh kamu aja karusa. Karusa mau mantau TikTok lagi. Nonton aja masih TikTok.
3: Anu aja biar aja hidup. Ada biar aja hidup TikTok punya orang yang guring aja apa
0: ya? Aduh, ya am toh ya Allah. Kira tadi kan mau mantau aja. Cucu kayaknya kalau melihat di TikTok sekalinya mamanya guring sudah mantau nyelot TikTok aja nih.
3: Anu tuh baru guring jadi mamanya mantau aja dulu.
0: Aduh, lagi cagat jar aja karena kau guring jar.
3: Mau minum pokok kopi biar aja.
0: Aduh, ayo ja. Ada Abang Aryadi, Kos Plus gak sih Abang Aryadi? Insya Allah, kena kalau sempat. Kira jam 11 kena putarakan Abang Aryadi ya.
3: Imunnya kan ada di keputar. Aditi kita demo aja gini lah.
0: Pindah ngarakan lewat RRI digital aja, Pang. Atau lewat anu kan?
3: Digital aja nyata.
0: lewat.
3: Ya, kalau tadi ngarles sampai habis ya kalau
0: gitu. Bujur banar. Pokoknya dimanapun pian berada dang Ari yang ada tambus RRI-nya Han.
3: Kayak Batiara sampai bunyi kresek-kresek lagi kan ada lagi penyiarnya.
0: Itu Pang dah. Oke deh.
3: Ya, buat Adit. Yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat. Kita sekarang 15 menit lagi habis aja lagunya tuh tadi putar.
0: Habis juga ya 3 lagu pas. 5 jam 5 menit pas habis.
3: Nah, pas dah. Ya kalau kada tahu utang lah kada.
0: Kada utang ulun.
3: Game.
0: Aduh, pas mana tiga kong menang menelpon tiga kong lagunya pas tiga buting lagunya 5 menit.
3: Habis itu teleponnya jangan menelpon lagi itu muter lagu aja gini lah.
0: Ya, kita putar lagu siap.
3: kita baca dia no, di TikTok aja ini lah ya
0: lo. Nah yang hendak buat bergabung TikTok aja sudah bercet-cetan.
3: Ayo Adit, yang ingin dicat lagi di titik buat Adit yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita sebarakaan.
0: Amin.
3: Dibungkus 3 buting lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya pendengar ya, sekarang kita putar dulu ya. Ada siap 3 lagu yang akan Aditya hadirkan kintra dengar Anda. Ada Memori Berkasih Siti Nurdiana, dilanjut dengan Take a Look Around dari Limp Bizkit. Rita Nasution, Asmaraku Asmaramu, insyaallah sebagai lagu petuntasan nantinya ya. Buat apa susah dari Kos Plus? Sabar bang ya, insyaallah nanti kita putar juga kalau sempat ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persatukan informasi dan inspirasi 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Artinya perjumpaan kita, teman-teman ya, pendengar semuanya, harus kita akhiri di Melody Memory untuk edisi kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung bersama Aditya, baik itu telepon ya, WhatsApp, yang udah gabung lewat TikTok, thank you juga semuanya. Dan sebagai lagu penutup kita di Melody Memory kali ini, mohon maaf ya, karena ada sesuatu hal tadi, Aditya maksudnya agak telat dikit ya. Oke, dan sebagai lagu penutup, semoga semuanya teman terhibur ya, karena keputar cuma 3 lagu doang. Ada Rita Nasution, Asmaraku, Asmaramu. Selamat menikmati, sampai jumpa.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

Renungan Malam Satu pohon dapat membuat jutaan batang korek api, tapi satu batang korek api juga dapat membakar jutaan pohon. Bila korek api diibaratkan pikiran negatif, maka satu pikiran negatif dapat membakar semua pikiran positif. Korek api mempunyai kepala, tetapi tidak mempunyai otak. Oleh karena itu, setiap kali ada gesekan kecil, sang korek api langsung terbakar. Kita punya kepala dan otak, jadi kita tidak perlu terbakar amarah hanya karena gesekan kecil. Waktu terus berputar sepanjang zaman. Siklus kehidupan terus berlanjut. Jangan merendahkan siapapun dalam hidup, bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa diri kita. Kita mungkin berkuasa, tapi waktu lebih berkuasa daripada kita. Waktu kita sedang jaya, kita merasa banyak teman di sekeliling kita. Waktu kita sakit, kita baru tahu bahwa sehat itu sangat penting, jauh melebihi harta. Ketika kita tua, kita baru tahu kalau masih banyak yang belum dikerjakan. Dan setelah diambang ajal, kita baru tahu ternyata begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Hidup tidaklah lama, sudah saatnya kita bersama-sama membuat hidup lebih berharga. Saling menghargai, saling membantu dan memberi, juga saling mendukung. Jadilah sahabat perjalanan hidup yang tulus. Allah bersama kita, dan mudah-mudahan selalu bersama kita.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Dari program Masuk RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pancer FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, selamat berpisah, dan sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 10 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali menjumpai Anda ya di FM 97,6 MHz dan di streaming RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Hari ini tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kita menemani Anda di Banjarmasin pagi ini bersama dengan Madah hingga nanti di jam 10 ya. Mudah-mudahan kita dengan semangat pagi untuk mengawali hari Senin insyaallah berkah tanggal 10 Agustus 2026. Pendengar, informasinya untuk hari ini azan subuh nanti untuk di Kota Banjarmasin dan sekitarnya itu insyaallah berkumandang di jam 5 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk cuaca juga alhamdulillah pagi hari ini mendukung sekali ya untuk mulai beraktivitas. Jadi juga nampaknya di jalanan cukup aman dan mudah-mudahan bagi Anda yang beraktivitas pagi hari ini selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa juga ya, amin. Kita dengarkan dulu pendengar pengajian pagi ini dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 48 yang dibacakan oleh Norsida.

0: Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar Juz 1 halaman 345.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 4.

Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di hadapan Anda dalam Ba'da Subuh kita ya, program Kuliah Subuh Rosota dari Banjarmasin kerjasama dengan UIN Antasari. Ya, insyaallah hari ini pendengar, di hari Senin 10 Agustus 2026 kita akan bersama-sama untuk kembali belajar ya, kembali menyimak, berdiskusi juga habis sholat subuh gitu ya di RRI. Jangan lupa dengerin di FM 97.6 MHz dan juga streaming di RRI Digital maupun di rri.co.id. Silakan juga menyaksikan di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Hari ini pendengar kita akan berbicara terkait dengan, ini masih relate ya dengan tema kita, kalau Agustusan tuh ada nama katanya merdeka-merdeka. Nah kali ini merdeka dengan iman pendengar ya, berkah dalam kesederhanaan. Nah bagaimana ketika merdeka ini juga diimplementasikan ke dalam diri sendiri gitu ya, apalagi dalam iman khususnya. Kita akan berbicara hal tersebut lebih lengkap bersama dengan narasumber pada yang sudah terhubung di online ya. Ada Ustadz Haji Haris Faulidi Asnawi LC MSI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh Pak Ustadz, Mada senang banget rasanya kayak langsung kita di studio di sini.
1: Terima kasih Mada.
0: Alhamdulillah Mada baik. Pak Ustadz juga apa kabar? Baik ya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ilun, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbagi ilmu kembali ya di kuliah subuh hari ini. Ini menarik Pak Ustadz ketika Mada membaca judul gitu. Merdeka dengan iman, terus juga kesederhanaannya itu berkah gitu ya. Karena kan kalau zaman sekarang untuk mencapai kesederhanaan ini kan kayaknya masing-masing punya maknanya masing-masing gitu ya.
1: Iya benar. Jadi kita hubungkan di antara bagaimana memaknai kemerdekaan tadi dalam konteks mengelola harta kita agar kita bisa menjadikan apa yang kita miliki itu sebagai suatu keberkahan.
0: Oke, baik. Pas nanti kita juga undang bagi para pendengar maupun juga pemirsa yang mau bergabung hari ini, silahkan di 0511325162 ataupun juga di nomor WhatsApp 0811531410 ya. Pak Ustadz, ulun silahkan kepian dulu untuk memberikan pembukaan dulu ya untuk kita hari ini. Temanya merdeka dengan iman, berkah dalam kesederhanaan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, aghnana bihalalihi an haramih, wa kafana bifadlihi amman siwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kita bisa bersua kembali di lewat udara ya. Alhamdulillah juga kita bersyukur akan nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah dan juga nikmat Islam. Nah, nikmat kesehatan tentunya sehingga kita bisa bersua melalui kanal informasi dan inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam program Kuliah Subuh ini. Dan beberapa hari lagi kita sebagai bangsa Indonesia ini akan kembali memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah tentu tidak lama lagi ya, tepatnya di tanggal 17 Agustus di 2026 nanti. Nah bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah bendera merah putih akan dan tentu sudah mulai dikibarkan saat ini. Lagu kebangsaan juga akan nanti dikumandangkan dan semarak perayaan itu akan mewarnai berbagai penjuru negeri. Nah setiap tahun kita memperingatinya dengan berbagai kegiatan, ada upacara, ada perlombaan, mungkin ada ikut lomba makan kerupuk nanti ya. Ada bendera merah putih yang dikibarkan, ada beberapa berbagai kegiatan lah yang mengingatkan kepada perjuangan para pahlawan kita. Nah, kemerdekaan bangsa ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, Bapak Ibu. Nah, kita bisa bebas beribadah, kita bisa berdakwah dengan tenang, kita bisa bekerja, dagang, belajar, membangun keluarga dengan aman dan menjalani kehidupan tanpa di bawah penjajahan bangsa lain. Nah, oleh karena itu tentu sudah sepantasnya kita bersyukur pada Allah, menghargai bisa perjuangan para pahlawan kita yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa untuk kemerdekaan ini. Nah, tapi pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kemerdekaan dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Nah, kita sering bicara tentang kemerdekaan bangsa, tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita benar-benar merdeka sebagai pribadi ya? Nah, sebagai pribadi yang maksud sebagai pribadi kita masing-masing, bukan sebagai sebuah bangsa ini. Nah, karena seorang bisa hidup di negeri yang merdeka, tapi hatinya belum tentu merdeka. Nah, bisa jadi seorang merdeka dari penjajahan bangsa lain, tapi masih diperbudak oleh hawa nafsunya. Bisa jadi tidak dijajah oleh manusia, tapi diperbudak oleh gengsinya. Bisa jadi memiliki penghasilan yang cukup, nah, tapi tidak pernah merasa cukup. Bisa jadi juga memiliki harta yang banyak, tapi hatinya selalu gelisah. Nah, karena itu kesempatan pagi ini kita akan mendiskusikan bersama, muzakarah bersama tentang bagaimana merdeka dengan iman, berkah dalam kesederhanaan. Baik, para pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang pertama, kemerdekaan itu adalah nikmat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa mengenang dan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum ij'al fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Nah, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, menjadikanmu terhormat seperti para raja dan menganugerahkan kepadamu apa yang belum pernah dianugerahkan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 20 ya. Nah, ayat ini berbicara memang tentang Bani Israel ya. Nah, dalam konteks sejarahnya, mereka itu memperoleh pertolongan Allah setelah mengalami penindasan dari Fir'aun. Nah, oleh karena itu para mufassir juga menjelaskan bahwa ayat ini sebagai pengingat tentang nikmat kebebasan dari penindasan dan memperoleh kemandirian untuk mengatur urusan mereka. Nah, sehingga mereka dipandang sebagai orang yang merdeka atau berkedudukan layaknya raja. Nah, di samping nikmat kepemimpinan, kemuliaan dan karunia Allah lainnya. Nah, ayat ini memang terkait pembebasan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Nah, namun maknanya ini bisa berlaku sepanjang zamannya, bahwa kemerdekaan adalah nikmat besar yang wajib disyukuri, bukan hanya sekedar diperingati. Nah, secara umum juga kita bisa lihat di ayat lain untuk menghargai dan bersyukur atas segala karunia Allah. Wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, misalnya. Ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku benar-benar sangat keras, dalam surah Ibrahim ayat 7. Nah, kemerdekaan ini adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Nah, maka ketika kita memperingati kemerdekaan, ya jangan lupa bahwa di balik kemerdekaan ada nikmat Allah. Kita juga tidak boleh melupakan jasa-jasa pejuang dan juga nyawa mereka gitu ya. Nah, tapi syukur terhadap kemerdekaan itu bukan hanya dengan memasang bendera, mengikuti upacara atau membuat kemerdekaan ucapan HUT RI Dirgahayu RI di media sosial ya. Nah, itu semua baik. Nah, tapi syukur yang lebih mendalam untuk mengisi kemerdekaan itu adalah dengan kebaikan. Nah, kalau dulu para pahlawan berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, maka generasi kita berjuang dengan cara-cara yang tentu berbeda. Nah, kita menjaga kemerdekaan dengan ilmu, dengan kejujuran, dengan kerja keras, dengan menjaga persatuan, bangun keluarga, mendidik anak, kerja dengan jujur, mencari rezeki dengan cara yang halal, nah, termasuk juga tidak merusak lingkungan, tidak menyebar fitnah, dan yang paling penting adalah menjadi hamba Allah yang taat. Nah, karena kemerdekaan yang kita miliki ini seharusnya bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Nah, merdeka dengan iman itu seperti apa? Bagaimana bentuknya? Apa hubungannya iman dengan kemerdekaan? Nah, di mana benang merahnya terhadap diri kita gitu ya. Nah, baik, iman membuat manusia tahu kepada siapa dia harus tunduk atau berserah diri atau berislam. Islam artinya tunduk. Jadi dengan iman kita tahu kepada siapa kita harus berislam, kita harus tunduk, dan kepada siapa kita tidak boleh menjadi budak. Nah, seorang muslim adalah seorang hamba, tapi dia adalah hamba hamba Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Nah, ayat ini memang terdengar seperti sebuah ironi, kok manusia justru menjadi merdeka ketika ia menghambakan diri kepada Allah. Nah, sebab orang yang hatinya hanya tergantung kepada Allah tidak akan mudah dikendalikan oleh manusia, tidak takut kehilangan pujian, tidak menjual prinsip demi jabatan atau harta. Nah, sebaliknya, seorang yang bisa hidup di negara merdeka, seorang bisa hidup di negara merdeka tapi hatinya terjajah ya. Nah, terjajah oleh pandangan orang lain, terjajah oleh rasa takut kehilangan status, atau terjajah oleh keinginan duniawi yang tidak pernah selesai. Nah, hakikat merdeka itu bukanlah bebas tanpa batas, melainkan bebas dengan tunduk hanya kepada Allah dan menggunakan seluruh potensi diri untuk kebaikan. Nah, manusia yang mulia adalah manusia yang merdeka dari penghambaan kepada semua makhluk. Nah, oleh karena itu, kemerdekaan seorang muslim itu bukan berarti bebas dari semua aturan. Nah, justru seorang muslim menemukan kemerdekaannya ketika ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Ya, karena ketika kita tunduk kepada Allah, kita tidak perlu menjadi budak manusia. Kita tidak perlu hidup hanya untuk mendapat pujian. Tidak perlu hanya untuk mengejar pengakuan, like, comment, and share. Tidak perlu hanya untuk mempertahankan citra. Nah, tidak perlu mengikuti semua keinginan. Tidak perlu membeli sesuatu yang hanya orang lain miliki. FOMO ya. Nah, kita tahu bahwa yang paling penting itu adalah ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kemerdekaan, kemerdekaan hati. Nah, kemerdekaan berarti bebas, membebaskan diri dari ketergantungan terhadap penilaian manusia. Nah, di era media sosial saat ini, seorang dapat terjebak hanya untuk mengejar likes, komen, popularitas, dan pengakuan. Nah, padahal harga diri seorang muslim itu tidak ditentukan oleh penilaian dari manusia, melainkan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagaimana hubungan iman ini dengan kesederhanaan? Nah, iman yang kuat itu akan melahirkan kemampuan untuk mengendalikan keinginan. Nah, dan disinilah kesederhanaan itu menjadi penting. Kesederhanaan bukan berarti miskin. Kesederhanaan bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah bagus. Bukan berarti tidak boleh mempunyai kendaraan yang baik. Bukan berarti juga tidak boleh makan makanan yang enak. Bukan berarti orang kaya harus hidup seperti orang miskin. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian ya. Nah, kesederhanaan adalah kemampuan menempatkan sesuatu secara proporsional. Nah, kita boleh memiliki banyak, tapi tidak berlebihan. Kita boleh membeli sesuatu yang kita sukai, tapi tidak memaksakan diri hanya demi gengsi. Apalagi sampai beli, nah, sekarang bayar nanti. Nah, kita boleh meningkatkan taraf hidup, tapi tidak harus mengikuti semua gaya hidup orang lain. Tidak perlu kita ikut-ikutan, kita FOMO dan lain sebagainya. Nah, maka sederhana itu bukan berarti sedikit, tapi sederhana artinya cukup, proporsional, dan tidak berlebihan. Nah, coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Pak Ibu. Nah, kadang masalah sebagian kita itu bukan karena tidak mempunyai uang. Bagian kita mungkin, bagian mungkin masalahnya memang tidak punya uang, tapi sebagian masih ada juga orang sudah punya uang. Orang itu sudah punya uang, tapi sebagiannya bukan masalah itu. Nah, masalahnya biasanya karena keinginan kita yang terlalu besar daripada kemampuan kita ya. Nah, dulu handphone yang kita miliki itu sudah cukup. Nah, tapi ketika melihat model terbaru, sekarang ada muncul iPhone 17, mungkin iPhone 18 ke depan, nah, tiba-tiba kita merasa, wow, handphone kita udah tidak layak lagi nih. Gitu. Yeah. Oh, kendaraan. Dulu kita punya kendaraan, masih baik. Tapi ketika melihat kendaraan orang lain, nah, kita merasa, ah, kayaknya harus ganti juga deh.
0: Gitu. Buruk sudah jarlah, padahal masih kalau dijalankan ya.
1: Tetangga udah beli baru nih, misalnya. Atau mungkin di medsos kelihatan, wow, teman nongkrong kita udah beli baru, misalnya. Nah, dulu rumah kita terasa nyaman, tapi melihat orang lain di media sosial, ya kita merasa kurang. Nah, akhirnya kita tidak lagi bertanya apa yang saya butuhkan, tapi apa yang dimiliki orang lain yang belum saya miliki. Nah, inilah salah satu jebakan kehidupan modern. Ada FOMO, takut ketinggalan tren. Nah, media sosial memang membuat kita melihat hasil kehidupan orang lain, tapi kita tidak melihat seluruh prosesnya ya.
0: Betul.
1: Pak Mada, kalau kita mau lihat rumahnya, tetapi kita tidak melihat cicilannya, Pak Mada.
0: Betul.
1: Kalau terus itu kelihatan rumahnya bagus, tapi cicilannya nggak ada melihat. Kalau kita melihat, wow, liburannya mana-mana gitu, tapi
0: iya,
1: kita nggak melihat sebenarnya beban keuangannya seperti apa gitu.
0: mm-mm.
1: Nah, kita melihat barangnya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana sebenarnya cara dia mendapatkan. Nah, maka
0: Betul,
1: jangan
0: betul,
1: sampai
0: betul.
1: Kita membangun kehidupan ini berdasarkan apa yang kita lihat dari kehidupan orang lain. Nah, karena itu Allah mengingatkan nih, wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wabqa. Jangan sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal, dalam surah Taha ayat 31. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak terus-menerus memandang apa yang dimiliki orang lain sampai kita lupa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah, nah, disinilah kesederhanaan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan ekonomi dan pengelolaan harta. Nah, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana mencari uang, Islam juga mengajarkan bagaimana penggunaan uang. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tapi berada di tengah-tengah di antara keduanya. Nah, ayat ini sangat indah ya, karena Allah tidak mengatakan jangan menggunakan harta. Allah juga tidak mengatakan jangan menikmati harta, tapi Allah mengajarkan lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Artinya ada keseimbangan di tengah-tengah. Harta itu memang harus diinfakkan, tapi tidak boleh juga diboros, dihambur-hamburkan. Nah, ketika kita dapat penghasilan, jangan semuanya langsung dihabiskan, karena di situ ada hak, ada kebutuhan keluarga, ya, di situ ada untuk kewajiban bayar utang sebagainya, ada hak untuk menabung, untuk mempersiapkan masa depan, ada hak untuk membantu orang lain, membantu orang tua melalui zakat ketika sudah memenuhi misalnya, dan tentu ada ruang untuk menikmati rezeki yang halal. Nah, itulah pengelolaan harta yang sehat. Nah, para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah, nah, salah satu manfaat hidup sederhana itu adalah tidak mudah memaksakan diri ya. Nah, kadang seorang berutang pakai pay later bukan karena kebutuhan yang mendesak, nah, tapi karena memang ingin memenuhi keinginan saja. Ikuti tren, wah ini lagi tren nih, uangnya nggak ada, tapi ada yang nawarin, ah udahlah nanti aja bayar, ini saya bayarin dulu, saya ada bayar dulu nanti ya. Nah, itu ingin terlihat sukses, nah, ingin memiliki barang tertentu. Nah, padahal sebenarnya belum mampu misalnya. Nah, akhirnya apa? Pendapatan yang akan datang itu sudah habis untuk membayar kewajiban masa lalu. Nah, gaji belum diterima, cicilan sudah menunggu.
0: Astagfirullah.
1: Iya. Nah, disinilah kesederhanaan jadi bentuk kemerdekaan. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa kebersederhanaan, maka kita merasa diri kita itu bebas. Sederhananya, sederhana aja kemerdekaan dalam diri itu. Nah, ketika kita mampu berkata, saya belum membutuhkan itu, atau saya belum mampu membelinya, ya udah, atau bahkan saya mampu beli tapi sebenarnya saya memilih untuk tidak membeli karena kebutuhan lain yang lebih penting misalnya. Nah, itu bukan ketika kita berkata seperti itu bukan berarti kita miskin, tapi itu justru tanda bahwa kita mampu mengendalikan diri. Nah, orang yang mampu berkata tidak kepada keinginannya terkadang jauh lebih merdeka daripada orang yang mampu membeli segala sesuatu, tapi hidupnya dikejar-kejar oleh kewajiban.
0: Betul.
1: Pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, nah, ada satu hal yang perlu kita luruskan juga nih. Jangan sampai tema kesederhanaan ini membuat kita berpikir bahwa Islam melarang umatnya untuk kaya. Nah, itu tidak ya. Nah, Islam tidak memusuhi kekayaan. Yang menjadi persoalan itu bukan berapa banyak harta yang berada di tangan kita, tapi seberapa besar harta itu menguasai hati kita. Nah, harta yang banyak bisa menjadi berkah jika diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Nah, dengan harta kita bisa bantu orang lewa, kita bisa bantu orang lain, kita bisa membiayai pendidikan anak, membuka lapangan pekerjaan, bayar zakat, bersedekah, membangun masjid, membantu orang yang kesulitan. Nah, karena itu orang kaya memang tidak harus hidup miskin untuk disebut sederhana ya. Nah, yang perlu adalah tidak berlebihan dan tidak menjadikan kekayaan sebagai ukuran kemuliaan. Nah, sederhanaan berarti bukan soal jumlah barang. Sederhanaan adalah soal sikap hati terhadap barang dan harta. Nah, sekarang kita lihat bagaimana berkah dalam kesederhanaan itu muncul. Apa sih sebenarnya berkah itu? Nah, berkah bukan sekedar banyak ya. Nah, berkah bukan sekedar besar, tapi berkah adalah ziyadatul khair. Ketika sesuatu yang Allah berikan mengandung lebih banyak kebaikan, membawa manfaat dan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan selalu mengukur keberhasilan itu dengan angka. Gaji yang besar itu belum tentu berkah. Rumah besar juga belum tentu berkah. Bisnis besar belum tentu berkah. Tetapi penghasilan yang halal, cukup untuk keluarga, membuat hati tenang, memungkinkan kita untuk bersedekah, membantu kita untuk beribadah, nah itu bisa menjadi keberkahan yang luar biasa. Begitu pula dengan waktu ini. Waktu yang banyak itu belum tentu berkah. Bisa jadi pengangguran ya, gak banyaknya waktu. Nah, tetapi waktu yang digunakan untuk keluarga, bekerja, belajar, beribadah, membantu sesama, nah itulah waktu yang berkah. Maka keberkahan itu berarti bukan persoalan berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar manfaat dan kebaikan yang dahir dari apa yang kita miliki. Nah, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, nah orang yang hidup sederhana itu biasanya akan lebih mudah melihat nikmat. Sarapan sederhana itu terasa nikmat walaupun hanya dengan telur ceplok misalnya. Nah, rumah yang sederhana terasa nikmat.

0: oleh Allah, nah hati akan menjadi lebih tenang. Nah itulah yang kita sebut dengan qanaah ya. Nah qanaah itu bukan berhenti berusaha, bukan berarti malas juga. Nah qanaah adalah menerima dengan lapang apa yang Allah berikan. Nah sambil tetap berusaha mendapatkan apa yang lebih baik melalui jalan jalan yang halal. Ya, keinginan kita terlalu banyak, maka kalau kita punya harta tapi keinginan kita tidak terlalu banyak, nah kita memiliki ruang untuk berbagi. Nah misalnya orang memiliki penghasilan 5 juta. Nah kalau gaya hidup kita 5 juta ya berarti masih kurang loh. Nah tapi kalau kita mampu hidup secara proporsional, sebagian rezekinya kita alokasikan, nah untuk kebutuhan kita sebagian yang lain bisa untuk alokasi yang lebih bermanfaat. Bisa untuk bantu orang tua misalnya, membiayakan anak, ya sedekah, ya bantu tetangga atau mendukung kegiatan sosial, berwakaf, membantu orang kesulitan. Nah, maka kesederhanaan ini bukan membuat hidup kita akan membuat bukan hanya membuat hidup kita lebih tenang ya. Nah, tapi kesederhanaan juga bisa memungkinkan harta kita mengalir kepada orang lain. Nah, disinilah harta akan menjadi menjadi lebih lebih bermakna. Nah, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang secara keseluruhan ya, merdeka dengan iman itu artinya kita tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Nah, kita bekerja tetapi tidak menjadi budak pekerjaan. Kita mencari harta tetapi tidak menjadi budak harta. Kita menggunakan media sosial tapi tidak menjadi budak popularitas. Kita menikmati kehidupan tapi tidak menjadi budak hawa nafsu. Berkah dalam kesederhanaan seperti apa? Artinya kita bisa belajar hidup secara proporsional. Tidak berlebihan, tidak memaksakan diri, tidak membeli hanya karena gengsi, tidak mengukur diri dengan kehidupan orang lain, tidak menghabiskan seluruh penghasilan hanya untuk memenuhi keinginan, tapi menggunakan apa yang Allah berikan untuk kebutuhan, untuk keluarga, untuk ibadah, dan untuk kemaslahatan. Kemerdekaan sejati bukanlah karena kita mampu membeli semua yang kita inginkan, tapi ketika kita tidak diperbudak oleh apa yang kita inginkan. Nah, keberkahan bukanlah ketika kita memiliki harta yang paling banyak, tapi ketika harta yang kita miliki membawa kita semakin dekat kepada Allah dan memberi manfaat bagi kehidupan. Nah, demikian Ramadha, karena kita punya pengalaman tantangan masing-masing. Kan ini mari kita muzakarahkan bersama, kita berbagi pengalaman terkait tema yang kita bahas pagi ini.
1: Baik, okay. Luar biasa ya. Pada rasanya pernah kayak mikirin, iya ya, semakin kesini semakin canggih teknologi itu, semakin kita bisa melihat dunia di luar tuh kayak tanpa dinding, Pak Ustadz ya. Jadi apapun yang dilakukan orang, hasilnya itu tuh yang nge-trigger kita buat mikir, emang kita udah sebegitunya gitu ya. Kadang ada perasaan kayak FOMO, takut tertinggal dan segala macam. Tapi arti kesederhanaan pun juga bukan berarti terlarut dalam hal kekurangan gitu ya, tapi lebih ke bagaimana memanfaatkan menjadi hal yang baik. Luar biasa sekali, Pak Ustadz. Kita coba untuk berdiskusi dengan para pendengar. Ini sudah ada yang bergabung di nomor telepon 562. Kita angkat dulu, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, Dinda Madan.
1: Inggi di kuliah subuh Pro 1. Silakan Bunda Hani di Sulawesi. Singkat, Bunda Hani, apa pertanyaan ini?
2: Terima kasih, Dinda. Bunda Hani baru bisa lagi gabung ini jaringan Dinda.
1: Alhamdulillah.
2: Kita tetap monitor. Apabila ini kuliah subuh dengan malam itu Dinda, saya sering monitor. Tapi kadang anak saya bilang, sudah Mima, kau melakukan kebaikan, tapi kau dimanfaatkan orang. Jangan nih, sudah jangan gabung-gabung. Niat kamu baik, tapi orang salah nilainya seperti itu ya. Terima kasih sudah bisa gabung lagi kan.
1: Iya, aman. Silakan pertanyaannya Bunda Hani.
2: Di pondok ini, di SMP ini, saya menjual di pondok. Tapi saya itu sering menyitor, mencari belajar, mencari kebaikannya.
1: Betul.
2: Dinda. Okay. Semoga sehat selalu Dinda, bahagia
1: amin
2: bersama keluarga.
1: Amin.
2: Menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
0: Salam kenal Bunda Hani di Sulawesi Tenggara.
2: Iya. Sehat selalu Pak Ustaz.
1: Amin.
2: Bahagia selalu, panjang umur. Memberikan amin kita ini di tasya kuliah subuh. Ini yang bermanfaat yang kita lakukan Pak Ustaz ya. Mendengar dan

0: pelajari apa yang dibahas oleh para ustaz, para kiai. Terima kasih agar kita ini bisa mendidik hati dan iman pikiran kita. Mudah-mudahan Amin. Allah lapangkan jalan kita apabila kelak kita tiba ajal kita meninggal kelak.
1: Amin.
0: Ya,
1: Amin.
0: Ya ini saya Pak Ustaz. Saya sering sudah mengatakan, melakukan kepada siapapun, kepada teman-teman, saya tidak melakukan dusta dan bohong. Ya, apa yang terasa diberikan, diberikan oleh Allah. Dan niat saya bukan untuk mencari dunia. Niat saya untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila saat tiba ajal saya telah meninggal, Pak Ustaz, ya. Tapi kadang orang salah. Salah menilai kita yang muslim. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Tidak ada silaturahim yang baik. Seperti kita membeli pakaian, harus itu ada adat kata berbahasa, saling menawar dan saling menawarkan.
2: Baik.
0: Tetapi kadang-kadang ini bukan tausiah yang dilakukan, tetapi komprenan itu mengiba-ngiba orang. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Dan kita tidak menyukai siapapun kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini belajar, belajar terus yang mana yang memanfaat dan bagaimana kita melakukannya. Niat tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala mencari ridhonya. Saya tidak melakukan apapun dan saya selalu di ghibah terus, Pak Ustaz, tapi tetap saya sabar. Ini yang saya pertanyakan, Pak Ustaz. Berdosakah saya ini? Setiap saya bekerja, saya itu sudah mendownload surat Yasin, ayat kursi, surat Al-Kahfi.
2: Alhamdulillah.
0: Doa-doa yang yang baik itu saya download. Apabila saya beraktivitas Ustaz, saya lakukan. Saya tidak lakukan itu yang tidak ada disyariatkan dalam agama Islam. Mohon pencerahannya Pak Ustaz agar saya ini tidak digoyah iman saya dan keluarga dan siapapun yang ikhlas kepada saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Terima kasih Dinda apabila salah pertanyaan saya.
2: Terima kasih banyak kembali. Terus
0: Dinda sehat selalu bersama keluarga buat Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya dan saya mohon Pak Ustaz doa apa yang paling abdal agar iman saya ini tidak terkecoh dan tidak tergoda dengan tidak ada disyariatkan dalam agama Islam. Terima kasih Ustaz. Semangat terus ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani ya. Ini di belakang Bunda Hani ya, kita coba angkat lagi ya. Tampung dulu Pak Ustaz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enggih Bang Masri kah?
3: Enggih.
2: Silahkan Bang Masri dijorong pertanyaannya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ini kaitan merdeka ya Pak Ustaz. Nah, bagaimana Pak Ustaz dalam Islam kaitannya dalam merdeka ini Ustaz, di sisi lain misalnya ada demo atau kerusuhan atau misalnya. Nah, itu bagaimana misalnya orang merdeka tapi kalimatnya Allah Akbar motor dibakar. Allah Akbar rumah dibakar. Nah, seperti itu biasanya Pak Ustaz saya dengar. Yang berusaha itu. Nah, itu bagaimana yang menyukuri seperti itu Ustaz? Itu yang minta pencerahannya.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ini di YouTube juga ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustaz ya. Tapi kita coba satu lagi di nomor WhatsApp ya, sebelum kita bacain yang di YouTube. Assalamualaikum Bunda Rosita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Mada.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Ustaz nak kontak-kontakan masalah syukur. Un ada mendengar di salah satu media sosial bahwa kita ini kadang-kadang ucapan kita ini bahwa kita termasuk orang tidak bersyukur dengan ucapan kayak ini ujar. Alhamdulillah aku bersyukur sudah dengan yang ada ini ya. Itu termasuk kada bersyukur bujur itu Ustaz. Nah itu satu setelah. Lalu Pak Ustaz lah satu lagi, kita kan menghadapi kemerdekaan ini kadang-kadang berlebihan di kampung nih labu pimpaan, karena kerokean, apa latihan, macam-macam. Itu apa itu berlebihan, apa berlebihan kah itu, padakan gitu. Nah misalnya kadang-kadang kerokean bermalaman, itulah. Nah sampai 2 hari itu. Nah itu aja Ustaz lah.
2: Baik, siap.
4: pertanyaan ulun. Terima kasih atas pencerahan pian. Mbak Mada, terima kasih atas waktunya lah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rosita di Banjarmasin. Baik, Pak Ustadz, kita nambahin sedikit ya. Mungkin yang ada di YouTube juga ada bacain. Darinya Syahmin, Kuala Kapuas menyimak, terima kasih. Terus ada Asia Hajah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips agar kita merdeka dari penjajahan hawa nafsu, Pak Ustadz ya? Nah, ternyata tadi ini kesederhanaan, terus hawa nafsu ini kaitannya juga mungkin erat ya. Mohon pencerahan Ustadz, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit, kita sepertinya merdeka secara zahir, tapi belum merdeka secara batin karena masih banyak yang korupsi. Nah, silahkan nanti Pak Ustadz ya, bisa dibahas juga bagaimana bentuk kesederhanaan itu gitu ya. Terus dari Bapak Pauji, assalamualaikum. Alhamdulillah dalam hidup ini pribadi ulun sudah merasa merdeka, tapi yang belum merdeka adalah sering ada orang yang iri dengki, yang mengintai bahkan menyerang. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Mungkin ini kurang lebih sama dengan pertanyaan Bunda Hani tadi gitu ya. Terakhir dari Ahmad Zaini, assalamualaikum, mohon pencerahan Pak Ustadz, gimana caranya mereka dalam dunia pendidikan sehingga para guru dan siswa bisa belajar dengan aman dan nyaman di sekolah, begitu juga kuliah di perguruan tinggi bisa kuliah dengan berkah ataupun sukses gitu ya. Baik, beberapa pertanyaan sudah masuk Pak Ustadz, tapi kita jeda sejenak dulu ya Pak Ustadz. Nanti kita coba untuk jawab-jawab pertanyaan dari pendengar. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi Pro 1 Banjarmasin.
1: Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya, sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmizi.
5: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
6: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
5: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
6: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
5: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
6: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
6: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
6: Hehehe, kadang sih, kadang.
5: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
7: Banjarmasin pagi ini. Kuliah Subuh Pro 1 FM.
2: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Kuliah Subuh kita dengan topik Merdeka dengan Iman Berkah dalam Kesederhanaan. Masih bersama dengan Ustadz Haji Haris Faulidi Asnawi ya, LCMSI ya. Baik Pak Ustadz, mungkin kita langsung jawab-jawab aja pertanyaan ya, mudah-mudahan sempat waktunya. Jadi dari pertanyaan Bunda Hani di Sulawesi Tenggara dulu, silakan Pak Ustadz.
8: Disampaikan oleh para pendengar dan pemirsa ya. Jadi memang pada dasarnya secara keseluruhan mungkin kita secara sederhana kita sebutkan bahwa terkait dengan iman, dengan syukur ini bagaimana ada realitas nih. Ada kadang-kadang kita udah berbuat dengan baik, berbuat dengan benar, tapi ternyata orang salah menilai. Orang mungkin bisa jadi komentar yang negatif, padahal kita tidak seperti itu. Nah ini mungkin bisa mengarah memfitnah orang ya, seperti itu. Nah bagaimana sikap kita sih sebenarnya? Nah kita mestinya harus tetap berjalan dengan apa yang sudah kita anggap benar itu tadi ya. Artinya itu sudah memang tidak melanggar apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kita bisa teguh dengan kebenaran itu. Itulah keteguhan hati kita kalau kita merasa bahwa itu sudah sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Nah itu artinya kita sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Berarti kita sudah tunduk, kita sudah percaya, kita sudah beriman kepada Allah dan tunduk patuh kepada Allah. Nah termasuk tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bunda tadi bagus sekali. Artinya membawa tadi baca Al-Quran ya, misalnya ada surah Yasin, tahmid dan sebagainya, terlihat dari Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sesuatu yang dianjurkan Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, tidak ada alasan mesti harus di ini ya, di tempat tertentu. Artinya gitu, kecuali mungkin di tempat-tempatnya kita kotor, itu yang tidak. Tapi kalau dimanapun tempat kerja, sambil ada satu kebiasaan mungkin beberapa daerah. Saya pernah dulu, saya kuliah dulu, orang di mana aja itu selalu bawa Al-Quran. Di dalam bus misalnya, ketika lagi jalan, tunggu, nah mereka sambil baca Al-Quran. Itu suatu kebiasaan yang baik. Bagaimanapun orang menilai, tapi pada dasarnya ya kita memang tidak ingin, kita hanya jalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya dari Bunda Hani ya, dari Pak Masri. Nah, merdeka tapi ada orang yang merusak.
2: Betul.
8: Dengan nama Allah.
2: Iya.
8: Ini parah juga ya.
2: Menarik ini Pak Ustadz ya, sering.
8: Iya. Jadi merdeka itu bukan berarti bebas melakukan segalanya tanpa aturan. Kita bahas tadi bahwa memang kita itu merdeka, tapi ingat, merdeka itu harus dengan iman. Merdeka dengan iman itu artinya kita merdeka dari tekanan orang lain, tapi kita harus menjadi budak atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makalatul jinna fal insa illa liya'budun, artinya kita itu sebenarnya dengan iman itu berarti kita tidak menghambakan diri kepada siapapun. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah, berarti kita harus taat dan tunduk kepada aturan-aturan Allah saja. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bahwa itu boleh, itu tidak boleh, merusak itu tidak boleh dan sebagainya, maka berarti yang kita harus tunduk itu kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun misalnya Allah menyuruh kita untuk tunduk kepada seseorang, itu berarti kita tunduk berdasarkan kepada perintah Allah. Misalnya Allah menyuruh kita tunduk untuk ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada rasul, wa ulil amri minkum. Nah, dan juga ulul amri, kita disuruh untuk tunduk dan taat kepada rasul dan tunduk dan taat kepada ulul amri. Nah, kita tunduk kepada ulul amri itu berarti kita tunduk kepada Allah. Artinya itu semua dalam kerangka keimanan. Maka disitulah kita akan merasa bebas, karena semakin banyak kita aturan yang mengatur kita, itu kan semakin susah ya. Nah, kalau aturan itu cuma satu kan, satu kan lebih gampang. Yang ngatur itu cuma orang tua kita misalnya. Yang lain gak ngatur ya, aturannya cuma dari orang tua. Artinya kita bisa lebih merdeka dari selain dari itu. Nah, yang ngatur kita cuma Allah. Nah, Allah mengatur untuk kita jangan merusak. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Merusak itu kan gak boleh. Kalau Allah itu mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan membuat kerusakan di bumi setelah kamu perbaikinya. Artinya yang kita perlu lakukan itu selalu harus maslahat. Maslahat itu seperti apa? Maslahat itu artinya memperbaiki yang lebih baik, selalu yang lebih baik. Kalau kursi misalnya fungsinya untuk duduk, nah kita ambil satu kakinya saja itu sudah namanya merusak. Kecuali kalau diambil kakinya, kursi itu akan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu namanya memperbaiki. Jadi orang memodifikasi, melakukan sesuatu yang lebih bagus, itu namanya tidak merusak. Tapi kalau kita ambil fungsinya hilang, itu kan berarti merusak. Nah, merusak dengan nama Allah lagi, itu kan berbahaya juga ya. Allah tidak menyuruh kita untuk merusak. Kecuali dengan kita merusak, itu akan menjadi lebih baik. Itu namanya masalah. Oke, nah dari Bunda Rusita tadi menarik juga nih, syukur. Nah, bersyukur, ini bersyukur itu ya Bunda, tidak hanya dengan ucapannya. Ucapan memang salah satunya, lisan. Perlu kita ingat bahwa bersyukur itu, menurut Ibnu Qayyim, syukur itu hakikatnya ada tiga unsur yang terpenuhi. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati, artinya hati kita yang merasa kita mendapatkan sesuatu atau mungkin memperoleh sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita mengakui dan meyakini bahwa nikmat itu memang benar-benar berasal dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha diri sendiri. Nah, yang kedua, samping dengan hati, perlu juga kita bersyukur dengan lisan, memuji Allah, mengucap alhamdulillah, itu bagian dari rasa syukur, menyebut nikmatnya, alhamdulillah hari ini bisa makan ini. Nah, itu kan juga bersyukur. Tapi itu bagian yang kedua. hati, lisan. Yang kedua, yang ketiga adalah dengan perbuatan. Nah, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan, itu bagian dari kita bersyukur. Jadi syukur di hati kita merasa bersyukur, lisan kita merasa bersyukur atau memuji dengan Allah, mungkin alhamdulillah. Perbuatannya ketika kita dapat harta, maka harta itu kita pakai untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Itu berarti kita bersyukur. Berarti itu harus terpenuhi itu, syukurnya. Nah, makanya ketika kita mendapat nikmat kemerdekaan, kita bilang dalam lisan kita, alhamdulillah kita sudah merdeka. Hati kita meyakini bahwa kemerdekaan itu memang bukan hasil usaha kita sendiri. Makanya dalam pembukaan undang-undangan dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti hati kita mengakui kita enggak mungkin merdeka kalau tanpa ada bantuan dari Allah. Oke. Nah, setelah itu, setelah merdeka, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini tiga untuk syukurnya tadi. Nah, menggunakan nikmat dengan ketaatan. Nikmat kemerdekaan kita pakai untuk ketaatan. Maka hakikat syukur itu adalah pengakuan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, yang dibuktikan dengan ketundukan kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan. Jadi ucapannya itu kalau hanya sekedar ucapan ya artinya cuma di mulut. Nah, tapi harus juga dibarengi dengan hati dan perbuatan, itu yang seharusnya. Nah, kalaupun misalnya tidak mampu, ya minimal paling tidak ucap alhamdulillah dah dululah. Nah, tapi nanti dibarengi di perbuatan apa dan sebagainya. Nah, kita merasakan di situ ya. Jadi syukur, jadi bukan hanya di ucapan. Nah, makna, nah ini berlebihan itu seperti apa? Jadi dalam Islam tadi ada satu ayat yang saya citir juga, bagaimana perbuatan-perbuatan yang berlebihan. Ada paling tidak, kita akan coba jelaskan dua makna nih. Ada israf, ada tabzir di situ ya. Nah, ada israf berlebihan. Wala tusrifu, nah, jangan berlebihan. Kita bisa katakan itu. Tapi ada juga di dalam ayat lain mubazir ya. Kita sering dengar itu innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Seorang-orang wala tubdir tabtira, jangan melakukan kemubaziran. Nah, itu sama-sama menggunakan harta dengan cara yang tidak wajar ya. Nah, tapi berbeda di situ kalau nya istrof itu artinya kalau mubazir itu berarti menggunakan harta pada sesuatu yang tidak sepantasnya. Pada sesuatu yang tidak sepantasnya itu artinya menggunakan harta pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu sudah masuk ke mubaziran. Misalnya merujuk kalau kita menggunakan harta untuk maksiat, nah itu mubazir. Enggak boleh. Jadi mubazir memang enggak boleh. Tabzir ya, merujuk pada konteks ini. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan harta pada sesuatu yang boleh, misalnya nih, kita pakai harta untuk beli makanan, boleh ya?
2: Boleh.
8: Ya. Tapi menggunakannya itu tidak secara wajar. Tidak secara wajar itu artinya orang wajar makannya sepiring, ini 10 piring ya, enggak wajar gitu ya. Itu namanya berlebihan, itu israf juga. Itu namanya israf ya. Nah, itu juga sangat di apa namanya, perlu kita perhatikan bahwa itu juga enggak dibenarkan gitu ya. Nah, makanya dari itu kalaupun misalnya kita menggunakan itu namanya berlebihan jadinya. Kalau misalnya kita menggunakan sesuatu padahal yang wajar tapi menggunakannya itu melebihi dari yang wajar, atau dalam bahasa sederhana itu di dalam Ibnu Abidin mengatakan sarfu syai bi ma yambagi zaidan ala ma yambagi, artinya menggunakan sesuatu pada yang seharusnya tapi melebihi dari yang seharusnya, itu namanya mubazir. Itu juga itu yang israf namanya, itu berlebihan yang wala tusrifu. Nah, bagaimana dengan ketika kita melakukan syukuran? Nah, kadang-kadang kita ngundang banyak orang, itu apa berlebihan gitu. Misalnya model seperti itu juga. Kita kan kadang-kadang syukur nih dapat rezeki atau mungkin dapat anugerah apa, lalu ngundang orang, kasih makan orang sebagainya. Nah, kalau itu dipakai untuk dalam hal yang kewajaran, sewajarnya, itu kan termasuk dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai berlebihan. Kecuali kalau memang ya, itu dipakai pada sesuatu yang akhirnya menjadikan itu misalnya bahasa Banjarnya itu menjadi tabuang sia-sia gitu.
2: Mubazir,
8: ada manfaatnya
2: ya.
8: Jadi istilahnya gitu ya. Pakai tapi manfaatnya ada tidak. Nah, jadi prakteknya saya dilihat di situ. Nah, apakah harus banyak atau sedikit? Tidak mesti. Jadi ukurannya bukan hanya kuantitas ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kuantitasnya boleh banyak, tapi kalau manfaat juga banyak.
2: Iya, luar biasa. Alhamdulillah.
8: Tapi kalau sedikit, tapi membahannya lebih sedikit, nah itu masalah. Jadi bukan pada banyak kuantitas ya, tapi pada dilihat manfaatnya nanti seberapa banyak, apa nanti tidak disrup ya, artinya berlebih-lebihan. Nah, tadi makan, kalau memang orangnya porsinya banyak makan, kalau makan sedikit nggak kenyang gimana?
2: Tidak sesuai ya.
8: Nah, artinya bukan hanya sekedar
2: kualitas,
8: kuantitas ya, kualitas. Tapi juga pada kualitas. Oke, nah itu menarik ya. Jadi yang paling tidak di situ ya, tadi ada beberapa yang terakhir mungkin Mbak Maya yang terkait dengan tips nih ya, bagaimana
2: merdeka
8: kita
2: dari hawa nafsu.
8: Bagaimana kita bisa merdeka dari hawa nafsu ya. Nah, yang pertama sebutkan perkuat iman dan zikir dulu ya. Nah, keimanan itu sebenarnya benteng pertahanan yang paling dasar di dalam diri kita. Nah, mengingat Allah selalu, berzikir kepada Allah itu adalah benteng pertahanan yang paling dasar di dalam diri kita. Nah, baru setelah itu kita melakukan hal-hal lain, nah, yang sifatnya agak syariat nih. Misalnya hawa nafsu itu bisa dibentengi. Kalau Nabi kan pernah bilang puasa, itu salah satu benteng hawa nafsu ya. Kalau orang mau mengendalikan diri, mau nikah, mau menyalurkan hasratnya tapi tidak bisa nikah, nah maka gantinya kata Nabi apa? Puasa. Itu kan berarti salah satu benteng ya.
2: Betul.
8: Itu penting. Nah, pikiran kita juga harus jaga itu. Nah, yang berikutnya yang perlu juga dalam pergaulan ini. Pergaulan itu banyaklah bergaul dengan orang yang soleh. Artinya kalau kita punya teman di medsos ya, kalau temannya yang ibu-ibu yang apa namanya yang setang ini ya kan susah juga ya. Jadi memang kita harus bisa memberikan benteng di situ. Jadi pergaulan itu penting juga kita jaga. Libatkan hati dan akal juga untuk selalu bertindak, dan tidak lupa yang terakhir adalah perbanyak doa dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya, insyaallah. Ini bagaimana mungkin komentar dari Pak Ustadz nih tadi, darinya Asia aja gitu ya, mereka secara jahir tapi masih banyak yang korupsi gitu ya.
8: Iya, itu kan masalahnya adalah kita tidak merasa keimanan tadi, tidak merasa diawasi. Iman itu salah satunya adalah kita merasa bahwa yang mengawasi kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang merasa selalu diawasi, nah, kita percaya kepada Allah dan Allah itu ada di mana-mana dan Allah apa mengetahui segala perbuatan kita, berarti kita merasa selalu diawasi. Ketika kita merasa selalu diawasi, coba bayangkan kalau kita jalan selalu ada CCTV, ada iklan gitu kan yang pakai sampo itu. Ada yang putih-putih dikit aja kelihatan, kalau CCTV kan nampak ya. Hasilnya merasa selalu diawasi. Jadi benteng keimanan itu menjadi sangat gitu, merasa kita jalan tuh selalu ada CCTV-nya gitu. Bagaimana CCTV-nya terus mengawasi kita? Dan CCTV-nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, bagaimana mengawasi kita. Itu dari situ maka kita bisa membayangkan ya, bagaimana orang bisa melewati itu tanpa lolos CCTV Allah Subhanahu wa taala, kan enggak bisa. Nah, tapi yang mendingnya merdekanya itu apa? Yang mengawasi, yang kau mengawasi kita siang malam pagi sore guring atau dan sebagainya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu untungnya. Coba bayangkan kalau selain Allah ada yang bisa mengawasi seperti itu. Susah maginya kita lah. Nah, itulah namanya merdeka. Jadi ya udah taat sama aturan Allah aja. Itu udah kita merdeka dari aturan manusia.
2: Baik, Ustadz, ya mudah-mudahan sudah terjawab. Dan sedikit lagi ya, mungkin tadi dari Pak Ahmad Zaini, katanya gimana, ini singkat aja Pak Ustadz ya, merdeka dalam dunia pendidikan supaya kita bisa bersekolah dengan aman dan juga nyaman begitu, hingga nanti di perguruan tinggi juga.
8: Jadi dalam dunia pendidikan itu merdeka dalam arti ya banyak ya, banyak kaitannya ya. Begini ya. Nah, dari kita kemerdekaan yaitu kita harus hadirkan memang dalam dunia pendidikan. Nah, merdeka dalam ketika kita belajar itu bukan berarti kita merdeka bebas tanpa arah ya, melainkan bebas dari rasa takut salah, tetap menjunjung nilai kalau dalam akademik ya, kejujuran ilmiah ya. Nah, bebas dari tekanan untuk selalu tampil sempurna, tapi kita tetap harus bersungguh-sungguh berikhtiar. Nah, bebas belajar bukan karena gengsi atau pengakuan demi gelar dan sebagainya. Ya, kita belajar itu memang untuk ilmu gitu ya. Nah, gelar itu kan akibat ya, bahas akibat dari kita belajar itu. Nah, menuju belajar ya kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dasarnya di situ ya. Artinya kita belajar itu bukan untuk mencari gelar apa dan sebagainya, itu niat yang penting adalah karena mendekatkan diri kepada Allah, maka kita bisa merdeka. Kita belajar bukan karena ingin dapat penghargaan, kita belajar bukan karena ingin ini, tapi memang niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masalah nantinya dapat penghargaan, masalah nantinya begitu lulus dapat gelar, itu adalah akibat. Akibat kita belajar, kalau kita ya. Tapi itu bukan tujuan. Jadi tujuan kita tetap belajar itu harus mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa merdeka. Selain aturan Allah, kita belajar apa aja ya nggak masalah. Pokoknya ada aturan Allah begini, itu aja yang kita taati. Ya kan? Lebihnya kita merdeka membelajar itu. Nah, masalah gelarnya, masalah penghargaannya, masalah nanti pangkatnya apa sebagainya, itu adalah akibat. Akibat dari kita belajar itu, maka bisa saja mengakibatkan kita dapat ijazah dan lain.
2: Baik ya Pak Ustadz, ya mudah-mudahan bisa terjawab semuanya hari ini. Waktu juga terbatas, pendengar dan pemirsa yang masih mau gabung lagi, mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di edisi berikutnya ya, di kuliah subuh juga. Dan mungkin sebagai penutup Pak Ustadz, sedikit singkat apa yang bisa disampaikan untuk para pendengar, kesimpulan kita hari ini, silahkan.
8: Iya baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki memperingati ya hari ini kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mari kita jadikan apa yang sudah ada di dalam diri kita itu, mari kita cukupkan dengan iman di hati kita agar kita tidak menjadi budak dunia. Nah, berkah dalam kesederhanaan berarti kita mampu menikmati rezeki tanpa berlebihan dan menggunakan harta tanpa diperbudak oleh harta sendiri. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, cukup, Amin. Dan berkah. Semoga Allah jadikan kita orang yang qanaah tapi tetap produktif, Amin. Sederhana tapi tidak lemah, kaya tapi tidak sombong, Amin. Dan memiliki harta tapi tidak menjadi budak harta. Amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Haji Haris ya, mudah-mudahan ya, ilmu hari ini gitu ya sedikit banyaknya menginspirasi untuk kita menjadi pengingat lagi ya. Ini sebenarnya mungkin kita tuh tahu secara teori, kadang untuk mengimplementasikannya perlu latihan ya Pak Ustaz ya. Ada yang namanya niat karena Allah, balik lagi untuk kita mengejar apa sih di dunia ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hidup dalam kesederhanaan yang sudah kita maknai bersama di hari ini ya. Pada izin pamit, terima kasih Pak Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu, sampai bertemu di edisi berikutnya ya. Pada akhiri kuliah subuh untuk kita pagi ini, sampai bertemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami. Tadi ya, lagunya Viera ya, dengarkan curhatku. Kayaknya kalau Viera yang curhat tuh tentang cinta gitu ya. Tapi kalau pendengar Mada yang di sekitaran Banjarmasin, Banjarbaru ataupun juga daerah-daerah terdampak karhutlah, ataupun juga ini nampaknya mau curhat ya, ada yang kena sakit gak sih, atau juga ada yang bahkan kemarin terdampak nggak apa namanya jarak pandang ya, di jalan itu juga cukup pendek sekali. Nah ini pendengar, pagi aja tadi Mada cek di luar untuk Ayani ya, di depan RRI jalan Ayani 3,5 udah ada terdampak sedikit, dalam artian kayak kerasaan bau asapnya dan juga kerasan ada ya apa sih namanya kayak abu-abu gitulah dikit, tapi pendengarnya. Tapi kalau misalnya di daerah Banjarbaru nih pendengar, kita mau lihat informasi dari rr.id. Penanganan karhutlah selama musim kemarau mendapat perhatian yang intensif dari pemerintah Kota Banjarbaru. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Sungai Ulin, terutama terkait ketersediaan sumber air bagi relawan pemadam kebakaran. Nah, merespon kendala tersebut, pendengar, Wali Kota Banjarbaru menginstruksikan pihak berwenang untuk segera fungsikan kembali seluruh fire hydrant di kawasan Sungai Ulin. Dan langkah ini untuk memastikan ketersediaan sumber air bagi petugas dan relawan saat menangani kebakaran lahan. Nah, untuk di kawasan Sungai Ulin sendiri, pendengar, ini terdapat ada 6 unit fire hydrant yang sebelumnya terpasang sebagai infrastruktur pendukung penanganan kebakaran. Namun, katanya tuh hanya satu yang masih berfungsi ya, sehingga kondisi tersebut menyulitkan petugas pemadam dalam memperoleh oleh pasokan air saat melakukan pemadaman. Relawan tim pemadam kebakaran dan rescue Regas Mujiono ini mengatakan kejadian kebakaran lahan di kawasan Sungai Ulin cukup tinggi ya pendengar ya, apalagi selama musim kemarau tahun ini. Titik api bahkan disebut-sebut ini kerap muncul setiap hari dan terjadi lebih dari satu lokasi ya di hari yang sama. Wah, pada juga agak takut dan ini sih prihatin gitu. Tapi mudah-mudahan pendengar ya, kita bisa menjaga kesehatan selalu. Dan tentunya Ketua Regas Mahyuni didampingi Lurah Sungai Ulin Guntur Adi Prasetyo turut menyampaikan apresiasi juga ya atas perhatian pemerintah Kota Banjarbaru. Ia menilai berfungsinya kembali 6 hidran ini bisa mempercepat yang namanya proses pengisian ulang tangki armada pemadam saat berada di lapangan. Kita doakan ya pendengar, mudah-mudahan pada sehat selalu dan juga ya mudah-mudahan kita bisa melewati musim kemarau yang tadinya karhutlah ini katanya sehari aja bisa lebih dari satu titik lokasi. Informasi selengkapnya silakan baca di rri.co.id.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual,

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin Pagi Ini.

Warga Kalimantan Selatan udah masuk bulan Agustus nih. Semangat kemerdekaan menyambut HUT RI ke-81 udah terasa banget di mana-mana ya pendengar ya. Tapi ingat, semangat merdeka juga harus dibarengi sama merdeka dari bahaya listrik. Jadi yuk kita jaga lingkungan bareng-bareng PLN lewat 5 langkah mudah ini. Yang pertama, buat pian yang lagi semangat pasang tiang bendera atau umbul-umbul bambu, tolong perhatiin ya jarak amannya. Pastiin berjarak minimal 3 meter dari jaringan kabel listrik supaya kita semua aman dan dari bahaya tersengat arus. Terus yang kedua, mari kita merdeka dari sambungan listrik liar, karena kemerdekaan sejati itu taat aturan. Jadi jangan pernah mencantol listrik sembarangan dari tiang PLN untuk nerangin gapura kampung ya. Ambil dari sumber resmi biar warga selamat. Terus yang ketiga, kalau lagi bikin panggung gembira buat lomba 17-an atau malam tirakatan, hindari menumpuk banyak colokan atau adapter buat sound system dan lampu ya. Ini penting banget biar panggung kita bebas dari resiko korsleting. Yang keempat, nanti pas hari H mau keluar rumah seharian buat seru-seru nonton lomba panjat pinang, pastiin dulu perlengkapan listrik kayak setrika, TV atau rice cooker buan pian itu udah dicabut colokannya ya, supaya hati tenang, rumah aman pas ditinggalkan. Dan yang terakhir, kemeriahan acara warga pastinya butuh energi yang maksimal. Nah, kalau PLN kalau pian nih ngalamin tegangan listrik yang tiba-tiba turun drastis atau lampu meredup, nggak perlu ragu ya, segera langsung aja buka aplikasi PLN Mobile dan laporkan keluhannya. Lapor cepat, layarnya pasti profesional dan juga cepat. Mari bersama menjaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Semangat merdeka, listrik tetap terjaga. Pesan ini disampaikan oleh PLN, Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama Lintas Banua Pagi. Kita bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026.

Kota Banjarmasin ditargetkan menjadi percontohan perluasan perlindungan sosial atau perlinsos berbasis digital public infrastructure atau DPI. Menteri Agama Republik Indonesia Kyai Haji Nasaruddin Umar mengajak masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan antar umat beragama serta kelestarian lingkungan.

0: vaksin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat. Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karasyayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot proyek bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Rifki meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat. Menurut Rifki, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih sangat rendah.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mendukung kebijakan ini dengan cara mewajibkan seluruh RT untuk kemudian jemput bola di lingkungannya dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup Pemko Kota Banjarmasin untuk ikut membantu RT tempat di mana mereka tinggal untuk membantu tetangga-tetangganya agar data itu maksimal dalam 2 bulan ke depan bisa kita penuhi.
0: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin, Helvi Yanur mengungkapkan, capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1% dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman IKTP. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Helvi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
2: Ya, karena memang itu sangat tergantung dengan jaringan HP dan internet lainnya. Ya. Kemudian kita juga ke lapangan kan terbatas SDM kita, jadi memang untuk ASN sebenarnya tahun berapa 2-3 tahun yang lalu sudah diaktivasi IKD-nya. Nah, kalau IKD kan tadi sudah disampaikan sangat memudahkan. Nah, kita juga terus sosialisasi nih. Kemudian di UPT-UPT kita setiap yang berurusan harus kita aktivasi IKD-nya.
0: Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil diarahkan sekaligus melakukan aktivasi IKD. Juma Muhammad melaporkan.
3: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait perluasan perlindungan sosial berbasis digital public infrastructure.
4: Saya Ayah, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, pemanfaatan teknologi digital dapat membuat layanan sosial lebih mudah diakses, cepat, dan tepat sasaran. Dan menurut saya, hal ini tentu memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh berbagai layanan dan bantuan sosial.
5: Saya Sebastian, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, dapat memudahkan masyarakat memperoleh layanan sosial secara lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi juga diharapkan mampu memperluas akses, meningkatkan transparansi, dan juga ya membantu masyarakat mendapatkan berbagai layanan dan bantuan sosial secara optimal gitu.
6: Lintas Banua Pagi.
3: Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar mengajak masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan antar umat beragama serta kelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja dan silaturahmi bersama tokoh agama Sekalsel di Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
7: Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai kunci mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan daerah. Hal itu disampaikan Nasaruddin saat menghadiri silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Minggu 9 Agustus. Nasaruddin mengatakan persatuan harus dibangun di berbagai lini, mulai dari antar etnis, antar umat beragama, hingga hubungan

0: hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, Kalsel memiliki kekayaan alam dan potensi yang besar. Potensi tersebut dapat memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat hidup dalam suasana rukun dan harmonis. Nasaruddin juga menekankan pentingnya peran tokoh lintas agama dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama dapat memberikan dampak yang sangat besar. Karena itu kerukunan dan toleransi harus terus dirawat bersama. Selain persatuan dan kerukunan, Menteri Agama juga mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat diminta tidak merusak maupun membakar alam, tetapi membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Ya.
1: Jadi antar umat beragama ini, Pak, itu adalah sangat penting. Kalau tokoh umat beragama ini kompak, maka perbedaan pendapat apapun juga tidak akan pernah terjadi secara kuat. Tapi sebaliknya, kalau ada gangguan lintas agama, itu puncak dari problem. Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Tapi kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat.
0: Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin mengapresiasi kunjungan Menteri Agama ke Banua. Ia menilai kunjungan tersebut semakin memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan penuh persaudaraan.
2: Merasa bangga atas pimpinan, artinya gubernur dan masyarakat, atas kehadiran Menteri Agama hari ini datang hadir kepada kita, karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita sambutan sini, tausiah di masjid, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah.
0: Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, Menteri Agama Republik Indonesia, Kyai Haji Nasaruddin Umar, juga mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin. Dalam kegiatan itu, Menteri Agama kembali bertemu para guru agama, imam masjid se-Kalimantan Selatan, serta para imam pondok pesantren dan santri.
3: Usai bertemu tokoh lintas agama, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
4: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
4: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita sambutan sini, tausiah di masjid, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
4: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Lintas Banua Pagi.
3: Beralih kita ke informasi lainnya pendengar dan juga pemirsa, Komisi 4 DPRD Kalsel soroti kebutuhan guru agama non-Islam di SMAN 1 Pelaihari. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar seluruh siswa memperoleh pelayanan pendidikan agama secara adil. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
6: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja monitoring ke SMAN 1 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Kunjungan tersebut difokuskan untuk memastikan kondisi sarana-prasarana sekaligus menyerap aspirasi terkait kebutuhan tenaga pendidik di sekolah favorit yang menampung sekitar 900 siswa itu. SMAN 1 Pelaihari selama ini dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah peserta didik yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun di balik capaian tersebut, sekolah masih menghadapi tantangan dalam pemerataan tenaga pengajar, terutama ketersediaan guru agama non-Islam. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jian Hanifah, mengatakan kunjungan lapangan merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mengawal kualitas pendidikan di Banua. Selain melihat langsung kondisi sekolah, pihaknya juga ingin memastikan berbagai kebutuhan pendidikan dapat segera ditindaklanjuti. Meski demikian, Komisi 4 DPRD Kalsel menemukan persoalan yang memerlukan perhatian serius, yakni belum terpenuhinya kebutuhan guru agama non-Islam. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar seluruh peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan agama secara adil dan merata.
7: Tentunya juga kita datang ke sini tadi sambil mendengarkan ternyata ada juga beberapa hal yang memang menjadi masukan kami khususnya untuk diperhatikan dalam bidang pendidikan agama non-Islam. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama teman-teman Dinas Pendidikan agar kita menemukan solusi yang terbaik untuk tenaga pengajar dan juga dapat pelayanan terbaik untuk anak-anak muridnya.
6: Sementara itu, Kepala SMAN 1 Pelaihari Isanul Iman menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi 4 DPRD Kalsel terhadap perkembangan sekolahnya. Ia juga menyambut baik bantuan sarana-prasarana yang telah direalisasikan oleh pemerintah provinsi. Menurut Isanul, keberadaan guru agama non-Islam sangat dibutuhkan agar seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan sesuai haknya. Yang berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dan Dinas Pendidikan.
8: Yang pertama, terima kasih kita bisa menyampaikan berbagai aspirasi, terutama yang masalah guru pendidikan agama Kristen dan Katolik. Jadi kami tadi sudah menyampaikan permasalahan tersebut, dan mudah-mudahan nanti 2026 bisa ada tindak lanjutnya sehingga seluruh siswa memperoleh pendidikan agama yang sama, jadi tidak membeda-bedakan seperti itu.
6: Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang disampaikan Komisi 4 DPRD Kalsel. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas sehingga seluruh siswa di SMAN 1 Pelaihari mendapatkan hak belajar yang maksimal. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Penutupan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum memperkuat tindak lanjut kolaborasi ekonomi Kalimantan Selatan melalui pengembangan UMKM, investasi, dan digitalisasi pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
9: Pada tiga hari ini memberikan dampak positif untuk mendorong kinerja ekonomi Kalimantan Selatan dan juga sebenarnya.
10: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menutup rangkaian Pomor Borneo 2026 yang berlangsung pada 7-9 Agustus 2026 di Banjarmasin. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang promosi tetapi mendorong penguatan nilai tambah produk daerah, investasi, UMKM, dan digitalisasi sistem pembayaran. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan pelaksanaan Pamor Borneo selama 3 hari memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi Kalimantan Selatan maupun Kalimantan secara keseluruhan. Menurutnya, dampak tersebut terlihat dari penguatan daya saing UMKM, akselerasi investasi hingga mencapai 73 triliun rupiah letter of interest, serta semakin luasnya akseptasi digital sistem pembayaran.
9: Pada tiga hari ini memberikan dampak positif untuk mendorong kinerja ekonomi Kalimantan Selatan dan juga sebenarnya Kalimantan secara keseluruhan. Ini tercermin dari penguatan daya saing UMKM, akselerasi investasi yang tadi mencapai 73 triliun rupiah letter of interest-nya dan juga akseptasi digital sistem pembayaran. Ada Kristep dan juga ada digitalisasi dalam format-format lainnya.
10: Ia menegaskan hasil yang telah dicapai selama Pamor Borneo perlu ditindaklanjuti melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Dekranasda, pelaku UMKM, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fatul Janna, mengatakan Pommer Borneo turut membuka ruang bagi pengembangan UMKM, penguatan investasi, dan peningkatan akseptasi digital di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan. Menurutnya, penguatan ketiga sektor tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar mampu memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan daya saing produk daerah.
11: UMKM unggulan, penguatan investasi dan perluasan akseptasi digital dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak di Kalimantan Selatan. Melalui dari usaha SKPD dan lingkungan pemerintahan, investasi pertikal dan masyarakat, kami mengharapkan agar semangat sinergi dan kolaborasi dapat terus terjalin untuk mewujudkan visi hasil bekerja, berkelanjutan, berbudaya, lazi dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan.
10: Keberlanjutan hasil Pamor Borneo 2026 selanjutnya menjadi bagian penting dalam memperkuat transformasi ekonomi Kalimantan Selatan. Pengembangan UMKM, realisasi peluang investasi, serta perluasan penggunaan pembayaran digital diharapkan terus bergerak dari ruang promosi dan komitmen menuju aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah secara nyata bagi masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
5: Berita olahraga.
3: Beralih kita ke dunia olahraga pendengar juga pemirsa, PS Barito Putra mulai menyatukan kekuatan untuk menghadapi musim kompetisi yang baru. Sejumlah pemain dan tim pelatih diperkenalkan dalam agenda silaturahmi keluarga Barito Putra yang sekaligus menjadi momentum dalam memperkuat kebersamaan keluarga Laskar Antasari. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
12: Yang menjadi tema kita merajut asa musim baru, silaturahmi untuk satu tujuan, satu perjuangan, dan menuju Liga 1.
13: Menjelang bergulirnya Liga 2 Championship Indonesia, PS Barito Putra terus mematangkan persiapan tim. Salah satunya melalui penandatanganan kontrak pemain dan tim pelatih yang digelar di Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Sabtu malam. Kegiatan bertajuk silaturahmi keluarga Barito Putra tersebut menjadi momentum dalam memperkenalkan komposisi pemain dan jajaran tim pelatih yang akan memperkuat Barito Putra musim ini. Owner Barito Putra, Haji Asnuryadi Sulaiman, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan kekuatan baru sekaligus memperkuat kebersamaan seluruh tim. Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, supporter, dan masyarakat Banua dapat terus mengiringi perjuangan Barito Putra selama kompetisi berlangsung.
14: Malam hari ini adalah silaturahmi. Kita ingin memperkenalkan pemain-pemain yang baru ataupun pemain yang lama tapi bertahan ataupun pemain yang sudah pernah sama kita dan kembali lagi. Kami terima kasih kepada Pak Gubernur atas bimbingannya dan memohon bimbingan dan arahannya juga. Mudah-mudahan kami bisa lebih berprestasi lagi, membanggakan dan membahagiakan masyarakat Banua Kalimantan Selatan kita melalui Barito Putra dan kembali ke Liga 1 Indonesia.
13: Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Subian Haka turut memberikan dukungan terhadap persiapan tim Barito Putra. Ia juga berharap perpaduan pemain lama dan pemain baru mampu memberikan tim yang solid dan membawa Barito Putra meraih prestasi terbaik.
15: Terima kasih malam ini diundang untuk kami Barito Putra untuk mengenalkan pemain yang sudah bertahan, ada juga pemain yang pendatang baru yang
14: betul.
15: Kami yakin dan berjaya, mudah-mudahan dua orang banyak khususnya para alim ulama, para habaib, begitu juga pada masyarakat Kalimantan Selatan doakanlah supaya liga berjalan lancar, bisa memperoleh tiket yang terbaik untuk meraih ke Liga 1.
13: Sementara itu, pelatih kiper Barito Putra, Nur Hadi, menyambut positif kegiatan pengenalan tim dan penandatanganan kontrak tersebut. Menurutnya, momentum ini memberikan semangat tambahan bagi jajaran tim untuk menghadapi musim kompetisi yang baru.
16: Ya, saya kira bagus sekali lah. Belum kita temui pada klub-klub yang lain, beri tanda tangan di depan supporter, depan pengurus semuanya dari secara transparan, dan di situ ada rasa sendiri gimana kita harus bertanggung jawab kepada kesuksesan tim ini. Tentunya kita berusaha keras untuk pemain-pemain yang muda ini gimana dia bisa meningkat, dan sebenarnya teknikal sudah bagus, cuman mungkin keputusan-keputusannya keluar ini perlu dipelatih lagi.
13: PS Barito Putra kini menatap persaingan Liga 2 Championship Indonesia dengan komposisi pemain dan tim pelatih yang telah disiapkan. Dukungan manajemen, pemerintah, supporter, dan masyarakat Banua diharapkan menjadi kekuatan bagi Laskar Antasari untuk bisa mewujudkan target kembali ke Liga 1. Robi Angga melaporkan.
17: 101.
3: Komentar pagi ini pendengar mengangkat topik menuju perlindungan sosial serba digital. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
18: Selamat pagi pendengar. Banjarmasin mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional. Namun kepercayaan itu datang bersama pekerjaan rumah yang tidak mudah, yakni aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kota ini baru mencapai sekitar 8,1%, jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Kesenjangan ini harus segera ditutup karena IKD tidak hanya urusan administrasi kependudukan. Namun identitas digital menjadi salah satu pondasi untuk membangun data penerima perlindungan sosial yang lebih akurat, sehingga bantuan pemerintah dapat diberikan kepada warga yang memang benar-benar berhak. Masalahnya, digitalisasi tidak cukup dengan menyediakan aplikasi lalu meminta masyarakat menggunakannya. Masih ada warga yang terbatas perangkat, entah itu akses internet, pemahaman teknologi, hingga belum melihat manfaat langsung dari aktivasi IKD. Oleh sebab itulah, strategi jemput bola yang melibatkan RT dan juga kader perlindungan sosial serta perangkat pemerintah sampai ke tingkat bawah menjadi langkah yang masuk akal. Pemerintah tidak boleh menunggu warga datang ke kantor pelayanan, sementara sebagian masyarakat justru membutuhkan bantuan untuk memahami proses dan manfaat dari identitas digital. Perlindungan sosial membutuhkan data yang hidup dan terus diperbaharui. Jika data keliru, maka bantuan berisiko salah sasaran. Jika data juga tidak terintegrasi, maka warga yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru dapat tertinggal dari sistem yang ada. Kini, kesempatan untuk membuktikan bahwa transformasi digital pelayanan publik dapat berjalan sampai ke tingkat masyarakat harus benar-benar dimanfaatkan. Pemerintah kota perlu menetapkan target yang realistis, mengukur capaian secara berkala, sekaligus membuka kanal bantuan bagi warga yang kesulitan melakukan aktivasi. Karena kepercayaan sebagai daerah percontohan harus dijawab dengan kerja di lapangan, sebab digitalisasi perlindungan sosial akan kehilangan maknanya jika masyarakat masih tertinggal jauh dan belum melek teknologi. Sekian komentar.
17: Lintas Banua Maju.
3: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
17: Lintas Banua Pagi.

0: Banjar Masin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Dan pagi hari ini kita akan simak untuk informasi pantauan lalu lintas ya, bersama dengan Ditlantas Polda Kalsel, melaporkan langsung dari RTMC Polda Kalsel. Dan pagi hari ini sudah ada rekan saya Bribtu Puput di sana. Selamat pagi Bribtu Puput.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya Bribtu Puput.
3: Baik, terima kasih rekan yang ada di studio. Selamat pagi Sobat Pelantas, bersama saya dengan Bribtu Puput dari Direktorat Lintas Polda Kalimantan Selatan, yang pada pagi hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026, akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, kita beralih ke lokasi yang pertama di Kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan Banjarmasin. Ya, situasi arus lintas pada pagi ini pada kawasan Simpang 4 Tarakan Banjarmasin dari arah Jalan Tarakan menuju Jalan Pulau Laut, begitu pula sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Begitu pula dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Es Parman dan sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Terdapat kepadatan di traffic light dikarenakan jam berangkat sekolah dan jam masuk kantor. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi kedua di Kota Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau lancar dan terlihatnya kurang aktivitas di jalur ini dikarenakan jalan ini adalah jalur utama menuju ke Bandara Samsudi Nur dan jalur alternatif menuju arah Kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada Sobat Lantas, walaupun di jalan yang terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batasan karena itu dapat membahayakan diri Anda sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dan kami himbau, cuaca pada saat ini sedang turun kabut. Kami himbau kepada Sobat Polantas agar menggunakan masker saat berpergian dan beraktivitas di luar rumah. Dan tak lupa kami himbau kepada Sobat Polantas agar selalu patuhi aturan berlalu lintas. Pengguna roda 2 pastikan selalu kenakan helm SNI dan bagian pengguna roda demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lanjut seputar info lalu lintas, Anda dapat menghubungi di Instagram kami di @rtmcpoldakalsel atau di @ditlantas_poldakalsel atau dapat melalui hotline kami di 0811 5000 3110. Demikian laporan dan informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
2: Terima kasih Bribtu Puput untuk laporannya di pagi hari ini dan selamat kembali bertugas ya. Baik pendengar juga pemirsa, tetap bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz dan di streaming RRI Digital, karena masih banyak lagi ya, info-info lainnya yang menunggu untuk Anda ya. Tetap bersama di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini.
3: Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Pagi hari ini kita ajak Anda untuk melihat berbagai pantauan kondisi lalu lintas serta cuaca di beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan ya. Tadi kalau misalnya di RTMC juga ada beberapa, di Banjarmasin, Banjarbaru. Kali ini Mada ajak Anda untuk menyimak ya di kawasan sekitaran Hulu Sungai Selatan. Mana nih warga Hulu Sungai Selatan ya. Nah, hari ini di sekitaran Tugu Ketupat Alfalah, kalau di sana sih terpantau pagi ini cuacanya cukup terik ya, sudah panas dan juga sudah banyak sekali aktivitas masyarakat di sana, khususnya bagi pengendara roda 2 dan juga roda 4 ya, terlihat berlalu lalang di sekitaran Tugu Ketupat Alfalah. Untuk memulai hari ini mungkin ada yang lagi mau berangkat kerja ya, atau juga yang mau sekolah, atau lagi ya aktivitasnya lah, termasuk juga di sekitar Muara Gambah. Nah, kalau di sana ini terpantau cukup lengang pendengar, tapi alhamdulillah juga ada juru relawan ya, juru parkir relawan yang mengaturkan lalu lintas di sana ya. Untuk di Simpang 5 Hulu Sungai Selatan, kalau di sana, nah ini keadaannya juga cukup sama seperti di Tugu Ketupat Alfalah ya, ramai-ramai lancar, tapi ini perhatian untuk kita semua ya, harus selalu berhati-hati, apalagi kalau misalnya di ini ada Simpang 5 gitu ya, kalau nggak ada traffic light-nya harus selalu cek lagi ya kanan kirinya dan depan belakangnya ya, karena kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, nauzubillah ya. Itu di sekitaran Hulu Sungai Selatan. Kali ini kita agak bergeser lagi ya ke Tabalong, ke Tanjung pendengar, di sekitaran lapangan Pendopo. Nah, di sana sudah mulai banyak beberapa dari warga yang mulai beraktivitas, ada yang lagi lari ya, ada yang lagi jalan-jalan santai juga. Dan pagi hari ini cuaca di daerah Tabalong cukup terik juga ya, udah mulai tinggi untuk mataharinya ya. Mudah-mudahan di kawasan sekitar Anda juga demikian pendengar, untuk mengawali hari ini dengan keadaan yang lebih fresh, lebih fit, bisa olahraga ataupun juga kita awali dengan bismillah. Niatnya adalah untuk lillahi ta'ala mencari keberkahan kita hari ini ya, insyaallah. Baik pendengar, jangan kemana-mana ya, masih akan ada info lainnya termasuk info BMKG bersama dengan rekan Madan, nanti ada siapa kita hubungi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik pendengar, saatnya kita simak pantauan informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin bersama dengan rekan saya di sana, ada perakirawan Rianita. Selamat pagi, Rianita.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasinya, Rianita.
2: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Senin 10 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Dan untuk sekitar wilayah Bandara Syamsuddinur terpantau kabut asap. Sedangkan untuk perkiraan selanjutnya, informasi arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 36 hingga 94%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum perkirakan cerah berawan. Dan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Pak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan, bantu gue dorong dong.
2: Nih, iya. Bantu dorong nih.
3: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan kita akan simak untuk info traffic bersama reporter RRI Banjarmasin dengan rekan Fitri ya di sekitaran Jalan Ahmad Yani. Selamat pagi Fitri, bagaimana kondisi pantauan lalu lintas serta cuaca di tempat Anda bertugas saat ini? Informasi selengkapnya silakan Fitri.
2: Baik, terima kasih Mada, dan saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5 kota Banjarmasin. Dan terpantau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini, kawasan Jalan Ahmad Yani mulai dari KM5 sampai dengan Kalinding hingga di KM3,5 kota Banjarmasin terpantau ramai dan lancar, meskipun juga sedikit terjadi ada kepadatan kendaraan kali ini di beberapa titik U-turn karena memang juga kendaraan mulai bergantian untuk melintas dan juga berputar balik. Tapi untuk hal ini juga tadi terlihat ada beberapa petugas dari kepolisian yang ikut menertibkan dan juga membantu para pengendara untuk berputar balik ataupun juga menyeberang. Dan dapat disampaikan untuk arus lalu lintas menuju kota Banjarmasin maupun juga sebaliknya menuju kota Banjarbaru di kali ini juga terpantau ramai dan lancar. Dan juga untuk kendaraan kali ini terlihat memang didominasi oleh kendaraan roda 2 karena juga didukung oleh cuaca di pagi hari ini yang cukup cerah sehingga juga mendukung para pengendara kali ini yang beraktivitas di pagi hari. Dan dapat sampaikan juga ingatkan kembali bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas serta menggunakan alat pengaman saat berkendara agar nanti juga selamat sampai dengan tujuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Jalan Ahmad Yani, KM3,5 Kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Baik pendengar ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kita bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Yang pertama adalah Food Guard.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
2: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng.